0: Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
2: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Siti, tolong ti. Papa napa panangarep ti?
1: Iya, Pak. Yuh, sing alon ya, Pak.
0: Ya Allah, kayak ke temen Bapak. Pan golet angin be, kudu di papa yati.
1: Sabar, Pak. Lagi diuji karo sing gawe urip.
0: Iya, Ti. Sabar nemen, tapi melas kon ya, Ti. Diropot na papa terus.
1: Ora papa, Pak. Wis tugase anak. Ora beda karo jenengan ngrumat Siti awit bayi.
0: Suwun ya, Ti. Siti mama wis laka ya.
1: Wis, Pak. Karin dong akna baik, mama nengkana tenang. Bapak aja kaken pikiran ya. Aja ngedrop anak Siti ka, Pak.
0: Struknya bapak yang dah cepet mari pipin ya, Ti.
1: Bapak ditelateni mangan sing dianjurna dokter baik. Diakehi latihan melampah. Aja sungkanan. Likie Siti mau tumbas laptop. Dinung sing rutin ya, Pak. Struknya mipil berkurang. Eben mari.
0: Iya ya, Ti. Bismillah ya.
2: Ya, untuk Anda yang punya keluhan sakit stroke, kanker, kolesterol, diabetes, dan lain-lain, segera berikhtiar konsumsi dengan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop diproduksi dengan bahan-bahan rempah alami pilihan tanpa campuran bahan kimia obat yang dapat membantu memelihara daya tahan tubuh Anda serta baik untuk para penderita penyakit medis. Habutop sudah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM dan sudah bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Mari berikhtiar sehat dengan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
5: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
6: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
5: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
6: Iya jeng.
5: Wis, maring Primco Ferry bahen, cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kak. Terus, penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, mayan lo jeng, oleh prele.
7: Sampean butuh dana sing gada, teka bae, ning Primkoperi pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primkoperi pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primkoperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primkoperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primkoperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primkoperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
8: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 88 ya. Ya, terus saya sapa juga buat yang lagi bergabung di live TikTok ya. Iya, ini baru tak. Iya, baru tak bukan ya, baru live banget ya. Iya, Big Boss Muda, ini Big Boss Muda sudah sarapan ya. Iya, halo, pagi Balanistara Paramon. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Paramon SS.
0: Dangdute.
1: Saporete.
0: Ya enak sih dawa jare. Sapor. Retean nyacak lain lulus beli. Ya noyan.
1: Hari lulus pagi nyampe.
0: Iya, ya ngene apa ya engko tak main kae Kang Mas Parjo ya. Iya Kang Mas Parjo. Aduh. Aduh. Puji Mahmud pagi puji. Kiki Bakpo juga selamat pagi Kiki Bakpo. Iya Anna, iya. Uyep pagi Uyep. Esok-esok Mam Uyep enak ya, iya. Iya. Halo, ya ya. Arto Agung juga pagi Arto Agung. Puji Pimenji kaget song Mbak mene gabungkan dae enak sing dewe. Jarane kan kaya aku ya Ji, enak sing dewe ya Ji. Iya, heeh. Budhe Emut, ya jare Budhe Emut ka sing olan jare Ratu Blandrang ya. Iya, Budhe jare Budhe ketularan sing lagi online ya. Iya. Embung, Mbok. Oh. Iya, Ami Bakar Madu sama Umi Laila. Iya, cocok lagi mawit mau dolop-dolop tok ya. Dempes. Yo. Mesti penyiar sih digeblokin es Budhe Emut mesti geblokin penyiar iya iya
1: Mama Ari Bapak Ari
0: nyong becer ya. Sing mare penyiar kayak kue Mama Lani iya aduh Mbak Ila Tower iya pagi Mbak Ila Tower Mbak Ila Kupat juga selamat pagi iya
1: apa warna matu
0: iya iya iya. Mama Rijal, halo pagi Mama Rijal.
1: Mama Rijal.
0: Iya. Iya. Wa Ato sama Ma. Selamat pagi. Ma. Iya, sing dewa apa nek dewa kasih sayange Budhe Emut ya. Dewa kasih sayange ya. Nah kue Bunda Mega halo Bunda Mega iya dawa kasih sayange dawa kesetiaane benul ya
1: terus Bania Wong Ireng ya Mama Ikma
0: iya Pimen nyong be seneng ya iyalah sih dawa seneng oh ya terus
1: Dewi Man Gedeng ya kena ngobarengan
0: ya iya tuh geledeng ya iya Ahmad Tohaya iya Kang Parjo selamat pagi Enok Lani. Ya.

0: Iya. Iya, afiliat isinan jadi akhirnya merusing siaran. Iya.
1: Afiliat isinan.
0: Iya, isinan aja. Iya, isinan jadi nyong isinan, Mbak. Iya. Seniman api Ino juga Ino. Selamat pagi Ino. Ivan Saputra juga pagi. Bu Rini. Selamat pagi Bu Rini. Setelah sekian lamanya aku cuma bisa mendengarkan suaranya, tapi bagi hari ini aku bisa menatap wajahnya ya. Iya, waduh Jan. Abah Sarul, Mama Lani, ya grup pesek. Iya, kayak trio pesek kok pancen.
1: Mama Lani.
0: Iya.
1: Abah Sarul ya. Karo Manisa.
0: Ya. Mama Ayi Bengle, pagi Mama Ayi Bengle, Mama Ayi Bengle. Bu Rini bersama Pak Pramudiono Ivan. Ya Ivan ya. Iya,
1: heeh.
0: Iya.
1: Mama Ani Songgo.
0: Mama Ani Songgo.

0: Ya, Mama Winda, pagi Mama Winda. Iya. Ada Sony Soliha juga, Sony Soliha. Nji. Oke. Iyem Mariem nginggeng, iyem nginggeng kok timbilen yem. Ya, Om Ali, pagi Om Ali nyong hadir nong. Ya. Mbak Ila Tower ngacung ya.
1: Mbak Ila Tower.
0: Nggih. Kang Teddy, Kang Teddy, Mama Dewi Kunti. Kang Teddy, Mama Dewi Kunti. Iya. Iya. Kang Agib. Tiga. Jadi tiga ratus belandrang bayi Mama Lani. Waduh, Jen. Iya, ya kowe budemu dejak digeret kowe. Iya. Amu amu pagi amu amu amu amu amu di mana amu? Iya. Iya.
1: Pak Mandor, Bu Mandor, Pak Water.
0: Iya. Oke.
1: Bang Al.
0: Lima Sri Bu Ida bareng Lima Sri Kandine Bu Ida. Bu demo cer aku polos bae lah nyong polos bae wong nyong kalem nemen kok ora blandreng. Aduh kebladasan ya. Ya sarselas welas rolas karo Mama Lani lah ya. Iya. Oh iya. Mbak Okti, Mbak Okti yang punya kafe 35 ya. Selamat pagi Mbak Okti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya.
1: Mbak,
0: terima kasih Mbak Okti mawarnya. Harum.
1: Mama Yunita ya.
0: Yo, Mama Ani, Mama Ani,
1: Mama Ani.
0: Pimen yem pelet pelet baik, yem pelet pelet baik. Kaderan ya. Ilate dawa apa ya, Mama Lani? Iya ilate dawa. Ya Mbak Okti, makasih kopi nih Mbak Okti, makasih gorengan nih. Wih. War kesok nyong ya. J. Iya. Mama Ikma Bes, pagi Mama Ikma Besti. Mama Yanti, Mama Yanti, Mama Yanti, Mama Yanti. Nang Macan Ucul. Macan Ucul iya. Macan Ucul jare sing pangerpaning Gunung Gajah lewati. Nah, kuwe gading ka paham. Oh, ya Pak. Ya Cimol pagi, pagi Cimol. Cimol aku juga suka Cimol ya. Mbah Mul pagi. Mbah Mul ya. Kang Channel Jahit. Iya. Iya. Hi, hai, hai Kafa, Kafa boleh salam-salam monggo ya. Terus buat siapa lagi? Sing di Umi Cahaya, anu kok Kang Sodik?
1: Oh iya Kang.
0: Iya, Kang Sodik.
1: Kayo kancane Bu Imut siapa Mbak?
0: Kancane Mbak Ayu Poso. Iya, ada Om Ajit, ada Bunda Nabil, ada Umi Jihan. Oh, pengen kenalan nanti ya kapan-kapan ya. Iya, halo Bali, Bali, Bali, Bali menyapa. Halo Bali, absen-absen yang ada di Bali semuanya ya. Iya. Wer wer wer wer wer wer. Oke, oke, oke. Iya, gondrong. Oke, oke, oke, oke. Ustaz Gaul. Ya. Piol pagi Piol, terima kasih Piol. Di Mbah Mul, idale lara mlebu pagoda Mbah Mul. Waduh, aduh. Warmu dile munyeng-munyeng Umi Ii sama Ki Odin. Salami ke Umi Ii sama Ki Odin. Ki Odin.
1: Ki Odin.
0: Iya. Kowe nang Kemandungan. Iya. Iya, Lima Sri Kandi Bu Ida, Lima Sri Kandi Bu Ida kowe. Jere Budi Emut cewek, jere Budi Emut. Iya, iya, iya mikir sih jari uwer ganteng jadi budin jauh pek. Iya, iya. Ya, iya, iya, bu, iya, bu, iya, bu, iya. Iya.
1: Mama Nelit ya.
0: Ah, masa sih Mama Yanti? Ah, Susi Herlina, apa kenapa? Wis lah nggak baik. Pak Hadi, pagi Pak Hadi, Pak Hadi, Pak Hadi. Mame Abdillah, Mame Abdillah. Ya, pagi semuanya ya. Iya, jangan lupa hari Minggu ketemu, hari Minggu ketemu, hari Minggu ketemu. Iya, iya.
1: Ya.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos, jos, jos. Terima kasih ya Mamah Lani yang ada di kawasan Mujung Agung ya. Iya, untuk Mbak Okti yang punya kafe 35 yang ada di Kertayasa juga selamat pagi. Terima kasih. Ya, jadi buat Balan Setara yang punya acara mungkin ya arisan PKK ya atau juga mungkin paguyuban ataupun komunitas apa gitu ya yang mau kumpul-kumpul, bingung tempatnya di mana. Nah, enggak usah bingung-bingung ya. Ya di kafe 35 saja gitu ya. Menunya banyak ya, ada mie nyemek, ada aneka pecakan ya. Ya pokoknya pirang-pirang men. Halo Agung Barlianto. Terima kasih. Ya, satu lagi yuk disapa di 6145477. Halo pagi Balan Setara Paramon.
2: Pagi Mbak Lia.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
2: Teman-teman sehat Mbak Lia.
0: Sehat alhamdulillah teman sehat ya. Iya Mi.
2: Umi. Ada orang-orang ya Mbak Lia.
0: Walah. Iya Mi. Miki apa ya Mama Lani jaluknya apa ya? Waduh.
2: Miki kayak orang lungu.
0: Kayaknya orang jaluk lagu is kelalen ya.
2: Iya. Aku langsung mencet bayi Maria.
0: Oh, kayaknya orang jaluk lagu. Alhamdulillah sehat Ami. Ami Ami Ami Ami Ami.
2: Oh, umi, ketemu umi, ya, umi.
0: Ya, ketemu
2: gelundung ya.
0: Ya ora lah ki Kamis cuma Sabtu Minggu, Mi.
2: Oh, bukan Seminggu mani.
0: Walah dalah.
2: Jadi nang kae ya, Bu, nang omah ngarep ya oleh ya. Om Katlur ya, Bu.
0: Iya, nang
2: kudu sing nang Mama Bibi ya.
0: Tapi jarene panang kono kok.
2: Kenapa?
0: Sing tempat lawas.
2: Oh, tempat Umah
0: lawas. Iya nang kono ya.
2: Berarti udang sing gang siji ne, Mbak.
0: Iya, ya barang ting, barang gang siji ne pernah komi wong prak nemen wong omahe gandengan
2: iya,
0: no.
2: Parah ya, Mbak.
0: Wong omahe gandengan kok ya.
2: Iya. Parah ya, Mbak.
0: Iya.
2: Ya wis salame memelu Mama Lani bre. Ya,
0: Mama Lani lah guna apa Mama? Oh, pacar lima langkah. Ya pacar lima langkah ya.
2: Salame memelu Mama Lani.
0: Kayak Ami lah ya, Ami.
2: Kalau Balani.
0: Ami lagi apa Ami? Ya Papa HM, Papa
2: ada
0: HM.
2: Ada orang-orang, Mbak.
0: Orang, Ami lagi apa kok?
2: Oke, Ami ge. Salam-salam, Mbak.
0: Iya,
2: Ami ge.
0: Iya, Om HM, pagi Om HM.
2: Oh ya. Iya. Ya. Halo, Mbak Liat ya.
0: Sehat, alhamdulillah, Ami.
2: Alhamdulillah ya. Ada orang lagi anuk lebu ya, Mbak.
0: Ada aku, eh.
2: Budimu
0: sehat. Sehat ya, Bude. Bude sehat.
2: Oh, apa sehat ya? Mama Neng. Kalau Subambangnya.
0: Iya.
2: Terus. Ayu. Ayu kosong.
0: Iya.
2: Terus. Om Ajen.
0: Iya.
2: Terus. Papa Gio, Papa Gio.
0: Iya.
2: Mama Lani, Kang Pajo.
0: Putra Krisna.
2: Putra Krisna, Kiki MP. Bagus Jawa.
0: Iya.
2: Terus wajah monopata kami satu sayang nih Sintra.
0: Mama Yunita.
2: Mama Yunita kali bagus. Mama Uti.
0: Iya.
2: Papa HM, Mama Kiwi Kapsabun.
0: Budi.
2: Kodok Mama Nur, Mama Selin.
0: Budi Emut lagi, Budi Emut.
2: Budi Emut.
0: Us katokan lah mas orang
2: kau. Oh, kalau mau daruja.
0: Iya ibu daruja.
2: Daruja.
0: Iya rumah kunci. Iya.
2: Kasih gambir. Punya sepi.
0: Iya.
2: Waktu jatuh cinta orang.
0: Yo.
2: Baby bebas mama nunu kali nyaman. Mama Nadia kang kopi c. Mama Ijat Rahim. Mama Uti. Yo. Punya anak. Mama dia kuipelek.
0: Iya.
2: Oh iya mak. Radionya rusak, Mama Dia.
0: Eh, radionya rusak.
2: Iya, gila. Aku selamat, Mama Elisa.
0: Iya.

0: Ya.
1: Yang PI, piol.
0: Gunung Merapi, Mbak Tari Gunteng. Ya.
1: Trio Pesek
0: ya.
1: Ya. Yes.
0: Ya, Ami Pak Radio. Papa HM jarepan monong kok ya.
1: Papa HM.
0: Ya. Pan me. Pan monone monone Ami apa ni studio ya. Boh.
1: Paling apa buaya.
0: Bu Ida Mataloyo.
1: Yo. Mau ketemu ya tanggal 14.
0: Yo.
1: Yo. Laju.
0: Ya wes buat semuanya saja balas sekarang ya. Semuanya
1: aja ya.
0: Yo.
1: Kacret. Oke,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk belakang ting. Jos, terima kasih ya. Ada Ami Bakar Madu sama Umi Lela di kawasan AR Hakim ya. Ya Mbak Tari Dungteng juga. Assalamualaikum Mbak Ria, selamat pagi. Mpun sarapan sampun. Agung Barlianto juga selamat pagi. Tanteku selamat pagi juga ponakanku ya. Iya. Yang sudah bergabung semuanya ya, yang sudah bergabung di live TikTok juga ya. Selamat pagi Ama, Mama Anjeli ya, Mama Anjeli. Masa sih Mama Yanti? Nah, Mama Yanti mah embuba. Ya wis lah. Digoyang-goyang lagi ya, digoyang maning. Pak Hadi kowe takoni UG, Pak Hadi sehat Pak Hadi? Iya. Santi, halo Santi. Selamat pagi, selamat bergabung ya. Iya, Kak Uni mana Kak Uni? Tadi perasaan ngelodot Kak Uni ya. Kok sekarang mingslep lagi Kak Uni? Ya, Siti Mulyati halo. Ya, piye-piye ya ora piye-piye lah. Iya. Iya, ya. Kak Uni lagi apa Kak Uni? Kak Uni lagi apa? Iya, ketun orang bisa online. Aduh, dipencet-pencet terus dong ya, dipencet-pencet terus ya. Iya, pencet. Engko suwe-suwe ya melebu ya. Yora. Iya. Ya adalah pacar lima langkah dulu yuk. Iya. Pen bersuara, ya pengin bersuara nemen ya. Iya. Halo Ismatun Konita, selamat pagi. Halo Deu. Selamat pagi. Masih terus di Pagoda ya. Iya, Paramon goyang dangdut sampai di 10 pagi ya. Iya. Pimen Papa HN, kirimin nomor UG-nya, baru dua nomor UG. Ini UG lagi gabung di live TikTok ya. Iya. Agung, salam kenal buat fans Tara Paramon sing lagi meringokan. Iya. Iya, tak ngeringokan nanti ya berangkat kerja ya. Ini monitor ya, selalu monitor Ma Agung ya. Monitor di mobil ya. Iya wis. Oke. Pacar lima langkah. Pacaran sing modele ora akeh ya. Iya ya, pacaran mukul lima langkah kan modele ora akeh ya. Nganggo bensin ya. Pimen wis tahu, mesti pimen Budhe mut wis tahu. Ya wis tahu apa ke Budhe maksudnya wis tahu apa do ngomongke sing jelas ya wis tahu apa. Oh, duwe sing lima langkah. Yakin. Sing nang bangen dia. Di lima langkah tok sing bangen di Budhe. Oh, ada deh. Pelit. Kadi mbade kenapa? Tetep modele akeh ya, Dek. Ya, tapi kan yang mending lah bensin-bensinnya. Iya, paling ya sesrapotan tok ya. Pimen UG Tari Dungteng Mbak Tari dengerin UG monitor ya, monitornya lewat live TikTok ya. Iya, mending Bayus bisa ketemu Galdina.

Tinggal kangen maksudnya ya. Iya, orang ketemu wong ayo nyawang gendenge be wis mak piar-piaran ya gendenge be disawang dek. Wis mak remut ya. Iya, nyawang gendenge be mak remut, mak remut, mak remut, mak remut ya. Ning iringane umay dewek tau idih mama anj

0: Udah siap-siap belum? Yuk kita berangkat. Kok malah ngelamun gitu sih ya?
1: Gak usah ke dokter lah, Bu. Saya udah capek berobat terus. Nanti paling-paling disuruh minum obatnya 5 jenis lagi. Mana obatnya gede-gede.
0: Terus gimana ayah mau sembuh dari sakit jantung ayah? Kan memang harus kontrol terus ya.
1: Coba beliin ayah obat herbal aja ya, yang sering diiklankan di radio tuh loh. Top top top tuh. Apa gitu tuh namanya?
0: Hah? Obat herbal? Oh, Habutop maksud ayah. Loh, bukannya itu cuma buat daya tahan tubuh aja ya ya?
1: Enggak, Bu. Yang ayah dengar di radio ternyata herbal Habutop bisa untuk segala penyakit juga. Bahkan untuk penyakit stroke, jantung juga bisa loh. Katanya asal konsumsi rutin.
0: Iya sih ya. Asal ayah mau telaten konsumsinya. Jangan ogah-ogahan kalau suruh minum obat.
1: Insya Allah enggak, Bu. Habutop ini kan cuma satu jenis. Cuma 2 kapsul 3 kali sehari. Beda sama obat yang sering ayah minum 5 jenis sehari. Besar-besar pula.
0: Ya udah, nanti ibu beliin obat herbal Habutop yang paling top ya ya, ke radio.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongko, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48, Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: Tokopedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Ladang Dute Saporete ya. Sampai di 10 pagi ya, dan masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Yang punya keluhan seputar mata ya, ini yang punya keluhan seputar mata ya, mata glaukoma, mata katarak, mata minus, mata silinder, mata gatal, mata merah, mata iritasi, mata berair, penglihatan kabur, rabun dekat ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama Vimata ya. Ini vitamanya diminum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, terus Vimatanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Setara Paramon ya. Ya, yang sudah pada gabung di live TikTok ya. Halo Eko, ya Mas Eko Elsari di MD ini. Artisnya di MD, selamat pagi lagi menonton ya. Iya. Terima kasih. Ya, yang mau gabung lagi disapa di 352888. Halo, pagi Balane Setara Paramon. Halo.
1: Halo.
0: Saporete nemen.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat,
0: alhamdulillah. Terima kasih Mas Eko Elsari, ini jebolan di MD. Terima kasih.
1: Oleh apa ta?
0: Mawar-mawar ya. Iya.
1: Mawar
0: ya. Nemen ya. Terima kasih ya. Sukses selalu ya Mas Eko ya.
1: Amin.
0: Iya.
1: Lagu neta.
0: Nanti kalau ketemu Kak Happy Asmara, salam buat Kak Happy Asmara ya. Iya. Iya, biasa ketemu Mbak Happy, Mbak Iis Dahlia, ya. Terus Mbak Inul. Iya. Salam ya Mas Eko, ya.
1: Salam dari penyiaran.
0: Oke.
1: Lagu neta.
0: Apa lagu ne?
1: Di bawah sinar bulan.
0: Di bawah sinar bulan.
1: Iya.
0: Di nyanyinya gimana ya? Ya nyanyi yo. Ya orang mending jebak loh ya. UMHM pagi UMHM.
1: Iya.
0: Ya. Ya orang mending jebak ya. Ya bokat. Bukan kok jadi artisnya di MD ya. Iya. Ya, siapa ngerti ya Kak Dia, pagi Kak Dia apa Miki ya? Di bawah.
1: Di bawah sinar bulan
0: ya.
1: Iya.
0: Di bawah piol, pagi piol.
1: Piol, pagi piol.
0: Di bawah sinar bulan. Evita Mala ya. Oke. Okay. Ya. Ya.
1: Oh.
0: Bu Ida Martolo yo.
1: Bu Ida Martolo yo.
0: Iya.
1: Sore, Mama Wiwi.
0: Mama Wiwi.
1: Mama Ikma karo tiga darah manis.
0: Kang, ya Warung Mariati, Warung Mariati.
1: Warung Mariati.
0: Mama Eci, halo pagi Mama Eci. Bu Sri mie ayam cakra.
1: Bu Sri mie ayam cakra.
0: Bu Sri ke mok loro-loro ke. Iya, mat yang mripate nyawang kupingin ringo kena. Iya. Iya.
1: Aku
0: beja kok. Iya. Piol. Pimen. Piol ke mawarin, makasih piol. Iya.
1: Mawarin maning ngopi piol.
0: Iya, sing akeh pet-pet-pet ya.
1: Iya. Iwak tepatnya toh kan.
0: Kang Cinal Jahit pagi, Kang Cinal Jahit.
1: Iya, Kang Cinal Jahit pagi.
0: Iya, Mama Dia pagi, Mama Dia.
1: Mama
0: Rengganis pagi, Mama Rengganis. Iya.
1: Nyeratu.
0: Yo,
1: Bu Rini,
0: Pramudiono. Iya, Mama Eci wis, Mama Eci.
1: Iya, Mama Eci
0: wis,
1: Mama Eci.
0: Mama Eci. Boleh ya, cantelan ya, ya Kang Mas Parjo. Iya, iya cantelan lah ya, Kang Mas Parjo nginggeng ya. Iya.
1: Kang Mas Parjo.
0: Iya, ada ya kuarane Kang Mas Parjo sih ya, dinenyong ya kan ya, Kang Mas Parjo.
1: Kang Parjo ya.
0: Iya.
1: Jadi kan ini.
0: Iya, cantel ya, cantel ya, cantelannya Mama Eci, cantel lo ya no, cantel ya. Bunda Septi pagi, Bunda Septi. Mama Anjeli pagi, Budi Emut.
1: Pagi juga Mama.
0: Iya. Halo.
1: Uni.
0: Siapa Uni? Uni, Uni, Mbu gue. Eni, halo Eni. Tadi Uni, Eni, sekarang Eni.
1: Adanya Eni ya.
0: Oke, okay, Mas Eko, terima kasih, sukses
1: ya,
0: selalu. Iya.
1: Tukang Agi.
0: Iya.
1: Sasa Kamsu.
0: Iya. Oh. Ih, Eni Subang. Subang. Ya. Kang Sayo. Iya jare sing cantel apane Bu Dek?
1: Centikil.
0: Ya centikil mas apane? Ya cantelan
1: Bu.
0: Bu Dek karo yen cantelan yen?
1: Mo.
0: Jane mo.
1: Cekan wae.
0: Iya. Iya.
1: Pak Ketu, Ibu Ketu.
0: Pak Ketu, iya. Mas Bawornya terus ada tuh di belakang tuh, Kak Eni, ya.
1: Oh, nyariin Kang Bawor.
0: Iya, dari Subang.
1: Iya.
2: Mm-hmm.
1: Terus
0: Subang, Opet Pedot. Selamat pagi, Opet Pedot.
1: Awalan kami kemana?
0: Piyol ya kue. Piyol, sudah piyol. Maria, Budi, mut. Iya.

0: Ya, Mama. Sirap pagi Mama, sirap putih.
1: Ketemu
0: acara ketemu. Ketemu.
1: Iya,
0: iya.
1: Terus.
0: Terus. Siapa lagi?
1: Kiki MP.
0: Iya,
1: Mbak Putih sekarang umpamanya.
0: Iya. Halo Mbak Asifa, pagi Mbak Asifa.
1: Ya, Mbak Asifa.
0: Mbak Asifa, terima kasih mawarnya.
1: Tambahin
0: Mbak Asifa Maningan. Iya, kamu siapa? Kamu siapa? Aku Ria Jenaka. Iya kan? Kamu enggak namanya, nama akunya tuh kamu siapa? Kata cewek. Iya, kamu siapa? Aku Ria Jenaka ya.
1: Abik
0: nomor
1: ya.
0: Terus Albar ya. Chopi, Kak Chopi. Iya, apa atau sama emak? Iya.
1: Taridung teh.
0: Iya, Kang Doli pagi Kang Doli. Iya. Kak Cikufron, selamat pagi Pak Haji Kufron ya. Terus apa lagi? Iya.
1: Ayo ngeblank.
0: Aduh, sampai aneh.
1: Oh, iya, Ami.
0: Ami Bakar Madu. HM Bude.
1: Iya.
0: Uni areng disike Uni kayak orang nangi kayak Uni.
1: Jarepan balapan.
0: Ya aku wae jarene wis lah nyok yang ampun menyok yang kayak ki puyeng men pamlebu ora bisa wis kebelet online men ce ya kayak ki ngakalin yang
1: temen. Nyemin
0: ratu online saiki malah. Sagi keok wis iya kalah wis kalah. Iya wis ilmune wis susut ya. Wis ora sakti maning. Alah.
1: Wis.
0: Oh macet. Ayu mangkat ora ayu?
1: Bolos.
0: Ayu bolos?
1: Main.
0: Oh.
1: Wis opo?
0: Oh iya, oh mangkat ya. Oh mangkat wis ya. Ayu mangkat ya. Ya ya. Ya, selamat pagi Kakak. Selamat pagi.
1: Spesialnya
0: gak tahu. Iya, Bu Dek.
1: Ya wes.
0: Wes. Kapan balik jam pira, Bu Dek?
1: Bater nagi sing wingi ga.
0: Iya, iya nagi ya tetap.
1: Balik jam pira di situ.
0: Ya, biasa lah.
1: Biasa.
0: Nanti.
1: Ada jadwal ora?
0: Siapa?
1: Apotek.
0: Belum ada jadwal sih.
1: Oh, yang mana ditinggung?
0: Ya ora apa-apa, oh.
1: Ya,
0: oh, tidak bisa ya. Kamu tidak bisa tanpa aku ya.
1: Ya orang kayak aku sebenarnya. Ayo Mbak Wika Danu ya, Kak.
0: Mbak Wika Danu ya, wes. Munasik juga dong. Pagi. Semangat. Mbak Iman yang perlu takut boy Mbak M ya.
1: Keri
0: Mbak M, keri gue budi kerinan. Keri ngono aja. Budi keri, keri, keri, keri. Keri, keri, keri. Ya bisa lah ya, ya jalan. Keri, keri, keri, keri. Keri, keri, keri. Ya wis aja mengki ngomong keri, keri, keri. Jenal Arifin, pagi Jenal Arifin. Keri, keri. Alah keri, keri. Alah keri, keri. Oke, pagi oke. Ya. Ustaz gaul ya. Iya, heeh.
1: Boleh pada nongol.
0: Pada nongol dong.
1: Tanti Fitri juga ya.
0: Tantri, iya. Kapan-kapan jareng kok pantak dundang Mbak Ria iya. Iya, kok dong Kang Mas Staff, ya Kang Mas Radin tafsir balik. Kang Mas Kang Mas Radin tafsir ya. Iya. Iya. Iya. Jaren kok Kang Mas Raden tafsir balik ya. Iya. Engko pan ngundang Mbak Ria iya kowe. Yes. Iya, kelalen. Iya, kelalen sung. Iya. Yang kok takon lah takon. Iya, engko takon ya.
1: Iya. Ya
0: wes. Yuul.
1: Ya wes.
0: Yuk.
1: Makasih.
0: Yuk sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting.
1: Jos
0: jos muah muah muah. Terima kasih Bude Mut ya. Lagunya di bawah sinar bulan. Halo pagi Balai Lestara Paramon.
2: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Saporete teman-teman. Mama Agis, pagi Mama Agis. Teman-teman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mari Mbak Ria ya.
0: Iya. Alhamdulillah. Ini ada kata-katanya enggak?
2: Adalah Mbak Ria.
0: Ya adalah ya, masa enggak ada sih? Ada kata-katalah sedikit gitu loh ya.

0: kan rekes lagu ini tanpa kamu ya, Mbak ya.
1: Nah, kayak lagu ini B tanpa kamu ya, kudunya anak ucapannya, anak kata-katanya ya.
0: Dalamnya.
1: Oh, tanpa kamu hidupku terasa hampa.
0: Mbak Ria pinter.
1: Ya, Mas Enyong.
0: Dalam pertandingan buat Maria,
1: maksudnya
0: terus bareng keluarga.
1: Amin.
0: Pertandingan terus semakin laris.
1: Amin, amin.
0: Mama Hasna bareng keluarga jatuh juga.
1: Mama Hasna. Kata-kata anak apa pan balangi bulat. Mula mau bulat dia yang Deni ya.
0: Tenggo tadi yang berjurun.
1: Iya. Iya.
0: Cengat ini kasih dari bar mama.
1: Terima kasih buat Mama Agis ya. Terima kasih sudah mengirimkan sayangi aku. Iya.
0: Terima kasih. Bicara mantau loyo bareng cengat tonge.
1: Yo.
0: Mama Cire.
1: Iya Bu Ida Martoloyo, sehat Kang Aryo, sehat Kang Aryo, sehat ya.
0: Sehat Raju,
1: Om Kas Nuri, pagi Om Kas Nuri.
0: Selamat pagi.
1: Jadi Om Kas ditunggu rayuan Kang Aryo.
0: Idi. Yo, Ida Tipe, bareng Pati Kondong, Mama Nek.
1: Iya.
0: Bareng Bambange.
1: Iya.
0: Batin bareng apa kanapi?
1: Apa kanapi ya?
0: Kaparjo, Kang Cina, Kang Darmo,
1: Mama. Mama Ayi Bengle, Mama Ayi Bengle.
0: Mama Ayi Bengle, selamat
1: Kang,
0: pagi.
1: Kang, nemu muncul Kang.
0: Oh, sing wingi muncul Mama.
1: Mama Ayu. Elsa, pagi Mama,
0: Mama
1: Elsa.
0: Elsa. Selamat pagi Mama Elsa.
1: Mama Renggani.
0: Mama Renggani.
1: Iya.
0: Burini, Barca Pramudiono nih.
1: Yo.
0: Bepa, Bapak Pipi Elpa. Yo Mama Bayu, Mama Rapi.
1: Uwer, Kang Aryo sehat. Uwer.
0: Selamat pagi. Bapak Nuyun, Bapak Nisijen, Bapak Nisa Risma.
1: Iya.
0: Kamu taruh congok-congok, baru memanote, memanote.
1: Iya. Iya.
0: Terus gue nega,
1: putarin perang wirin,
0: mamak pijen. Kang Bawor, selamat pagi.
1: Yuk.
0: Terus buat gue handoko, Kang Fendi.
1: Cari memasak, cari memasak. Ano Kang Aryo, Mbak Ria, dinaiki lagi parah. Apa gara-gara dilang bentuk orang sing parah dheweke ya. Sing warak
0: eh. Blandrang ya.
1: Sing parah sing blandrang dheweke. Yo ora blandrang ya Kang Aryo.
0: Ora sih.
1: Sing blandrang ke Mama Hasna ya.
0: Terus ya. Yo Mama Lydia, Mama Nuduh Dewa. Rutin rere pangsaan kita
1: Trini. Kang Sayo, Kang Sayo, Kang Sayo, Kang Aryo engko mangkat tanggal 14 Kang Aryo ya.
0: Oh iya ngumkasuri ya. Terus buat Mbak Sipa,
1: Abah Sahrul, pagi Abah Sahrul.
0: Abah Sahrul, selamat pagi Kang Rizky pertama.
1: Mama Farhan, kau yang dinuk Mama Farhan. Mama Farhan, dinuk ke dinuk Mama Farhan.
0: Iya Mama Farhan. Terus buat Ibu DJ, Bu Neni, Bu Otima. Selamat pagi, selamat
1: dua
0: kapsul ya Mbak Ria.
1: Oke, selamat dua kapsul.
0: Selamat pagi, selamat pagi.
1: Dewi, halo pagi, Dewi, Dewi Tegal.
0: Iya Mbak Dewi, selamat pagi.
1: Iya. Ismatun Konita Kak Ismatun Konita.
0: Ismatun Konita selamat pagi. Lo Mama Kiwi Bang Aisa Witi Boroni
1: Tantasi. Ayo.
0: Mbak Nuketu Mbak Nuno Kalinyama Campar Setiwu
1: Dewi Tegal terima kasih. Yeah.

0: buat siapa
1: tuh,
0: lagi?
1: Bapak E, Mama Ari bareng Papa Ari. KPPM Mbak Ria.
0: Mbak Epa Karanganyar, pagi
1: iya,
0: Mbak Epa.
1: Selamat
0: ya,
1: pagi.
0: Terima kasih Mbak Dewi Tegel.
1: Kesehatan buat Mbak Ria, sukses selalu.
0: Iya. Amin.
1: Kesehatan channel Cina biasa Mbak Mas. Makasih Mbak Ria ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Terima kasih ada Kang Aryo yang ada di Getas Kerep ya. Iya. Mbak Dewi Tegel, aku baru tahu hi semukanya Mbak Ria ternyata. Terima kasih Dewi Tegel sudah menerbangkan mawarnya. Iya. Arsifat, Mbak Ria sapa aku dong. Iya, Arsifat 12 ya. Selamat pagi Arsifat ya. Selamat bergabung ya. Iya, Mbak Dewi Tegel, terima kasih. Iya, mawarnya sudah diterbangkan lagi. Terima kasih. Terima kasih. Oh iya. Terima kasih juga terbang mawarnya terbang terus ya. Terima kasih. Ini ya biasanya dengerin suaranya saja ya, tapi sekarang sudah lihat wajahnya ini ya. Banyak sekali ternyata ya. Iya, ini banyak sekali yang ternyata mendengarkan radio Stara Paramon ya. Iya, jadi cuma bisa dengerin suaranya, tapi ini sudah melihat wajahnya. Tadi yang ada di Subang ya, itu dengerin via streaming ya. Ya, yang lain yang ada di luar kota, yang ada di luar kota, luar pulau, luar negeri, silakan bisa tetap dengerin Stara Paramon ya. Caranya gimana? Caranya bisa download di aplikasi Play Store ya. Ketik Radio Paramon FM Tegal ya. Iya, Jasak Rajum Pemensak lotak-lotik by Jasak Rajum ya. Aduh, Jasak Rajum kapiran ke mambu-mambune Jasak Rajum kapiran ya. Mbak Dewi Tegal ini Tegalnya di mana Mbak Dewi? Mas Aka juga selamat pagi Mas Aka. Iya, yeah. Yuk digoyang lagi ya.
2: Yuk, goyang
0: sampai di 10 pagi ya. Iya, Mama Farhan ya, Mama Farhan. Oh, Tegal Sari. Iya, ya, yang ada di Tegal Sari semuanya selamat pagi. Yang ada di Suradadi juga ya. Iya, banyak ini yang nonton ya. Tegal Sari, Debung juga banyak yang nonton. Tadi dari Subang, dari Bandung, dari Jogja, dari Jakarta, semuanya yang lagi pada menonton ya. Iya, Arsifat ini dari semana Arsifat ya? Yang mau tetap dengerin Paramon yang ada di luar kota, di luar negeri, di luar pulau ya. Tadi sudah ya caranya download di aplikasi Play Store, ketik Radio Paramon FM. Mbak Ian, halo Mbak Ian, salam Mbak dari Belik ya. Mama Agis ya. Kang Bawor lagi makan kacang ya. Iya, suka makan kacang mah Kang Bawor ya. Oh, Ovi Malau juga selamat pagi ya. Ah, digleser. Evita Mala ya. Iya, di bawah sinar bulan.

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti Ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
1: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
0: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Maknah atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT2 RW2 Danawari Balapulang Kabupaten Tegal.
5: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
6: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
5: Oh, ning prim coveri pitulas bumi harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
6: Iya jeng.
5: Wis, maring prim coveri bahen. Cabangnya juga akeh. Suradadi anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kak. Terus penake neng prim coveri pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, mayan lo jeng, oleh prele.
7: Sampean butuh dana sing dada, teka bae, ning prim koperi pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Prim koperi pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Prim Koperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primkoperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primkoperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primkoperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 100 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
8: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
9: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Iya, ada bukan tak mampu ya. Iya, sudah di go yang di go yang ya. Iya, yuk disapa yuk. Yang mau gabung lagi di 352888. Halo pagi Balan Setara Paramon.
1: Pagi.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo?
1: Halo?
0: Halo, kecil banget suaranya. Halo?
1: Kecil, Pak.
0: Iya. Cuilemen.
1: Paya demo.
0: Paya, Kak Fude, Kak. Oma?
1: Dalam.
0: Iya. Iya. Ki bundane ari ngendi awit mau ilang, Oma?
1: Udah lagi, gue ndek nang buku kondeno.
0: Awit mau, awit mau jutan. Oh, kanggo siapa?
1: Balane Paramon Kabeh.
0: Oh, kanggo. Oh, jere mangap. Bisa nek izin sih mangape sih? Iya. Ki lagune apa lagune? Mimen. Bisa nek izin sih mangape sih? Aja izin sih no mangape lah, mangape izin. Sing ambe mangape sing ambe. Oma.
1: Lagunya apa, Dek?
0: Lagunya apa, Dek? Ami Bakar Madu, Oma. Ami Bakar Madu sama Umi Laila. Ya. Selamat pagi. Ami, Umi. Terus? Iya. Ur, Oma sehat?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Abah Sahrul. Iya, lagunya Sayang Tiga, Oma.
1: Sayang Tiga,
0: Oma. Iya.
1: Sayang Tiga ya, Tang.
0: Yuk.
1: Salam
0: ngobalane para monster. Ur yu laut yu oma yu laut.
1: Alah,
0: ngomong etok pe ya. Alah ur. Oh, ya, iya Kang Gora ya oma. Iya Om Kasnuri oma.
1: Iya
0: dalem Om. Iya Om Acung oma.
1: Acung.
0: Iya. Bu RT Eri ya salami Bu RT. Iya Bu RT Eri, Bu RT, Bu RT ya Bu RT Eri. Iya lawas ya orang ketemu Bu RT Eri ya Bu RT Eri ya. Iya kapan-kapan wis iya simpan di dolari bineng cangkring. Pimen Mbak Atun, Mbak Atun mie ayam ceker ke. Jare Mbak Atun ngonong kanggo ora ya Oma. Heh, kanggo ora ya kowe Om Om Do ya Om Uwer Om Dotok Umbrus, siarane Umbrus ya. Mama dia Om Jet, Oma Jet, Oma Jet, Oma Jet. Ya. Ya. Kang Doli pagi Kang Doli ke Oma Jet Kang Doli. Ya. Wes. Wes Om. Ya, lirinya menarik ngomong. Iya. Kan kuping kayak yang kerin men kupingnya yang keri ya. Iya. Kayak wong lagi, kayak wong lagi pacaran ngomongnya ya bisik-bisik ya. Yo. Mbak Nia Bogares kayak omacet Mbak Nia. Mbak Nia jarin yang laut yuk. Arsing Mbak Nisi ngejak Mbak Nia yang laut yuk. Tanyo ngandel. Tapi dong over orang ngandel. Iya.
1: Mbak Nia
0: tangandel. Iya dong Mbak Nia ngandel nemen. Yuk Mbak Nia kayak budemut. Yuk Mbak Nia yuk. Di Mbak Nia nyong lawas oh Mbak Nia. Lah. Iya. Iya. Amin. Yuk sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos, terima kasih Om Ajit ya. Waduh, suaranya kayak secuilemen ya suaranya yang kupingnya nyongati keri ya keri. Allah keri keri. Allah keri keri. Allah keri keri. Allah keri. Ya dong Mbak Nia ya nih. Mbak Nia kayak ngelawas ki ya. Aduh Mbak Nia. Mbak Nia kayak ngelawas ki. Orang ketemu Mbak Nia ya. Halo pagi Balani Setara Paramon.
2: Halo juga. Assalamualaikum Mbak Nia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tete.
2: Masya Allah.
0: Masya Allah.
2: Ya Allah
0: Tete.
2: Alhamdulillah
0: akhirnya setelah pencet-pencet dipencet terus dicoba lagi pencet lagi coba lagi pencet lagi pencet terus
2: bisa masuk trot.
0: Akhirnya ya Teteh masuk Teteh ya.
2: Maria.
0: Dalam, dalam.
2: Cantik banget sekarang.
0: Iya kan kalau di situ mah ya iyalah Teteh. Itu mah
2: iya dong harus kayak gitu dong. Itu karena dipoles-poles jangan polos banget.
0: Iya, tapi kalau aslinya kan polos Teteh.
2: Jangan atuh ini cantik kayak gitu. Jadi sedikit dipoles sih enggak apa-apa, Maria.
0: Teteh berani cuma menatap tidak mau komen, tidak memperkenalkan diri kalau ini Teteh gitu ya.
2: Oh ya nanti ya.
0: Cuma beraninya memandang dari kejauhan ya.
2: Aku senang soalnya kalau udah lihat ada gemoy-gemoy kayak gitu tuh ya Allah.
0: Aduh
2: nanti
0: Teteh.
2: Aku tap-tap ya.
0: Iya. HM pagi HM.
2: HM. Ya. Ya. Maria, aku pengen lagunya.
0: Lagunya
2: itu ya.
0: Apa nih Teteh? Lagunya apa?
2: Sama jahatnya ya.
0: Sama jahatnya.
2: Iya.
0: Waduh, sama jahatnya dari siapa ini? Sama jahatnya.
2: Kurang tahu ya.
0: Ini sama jahatnya soalnya ada beberapa sih.
2: Ya, yang penting sama jahatnya aja.
0: Yang paling judulnya sama jahatnya ya. Ati David ya mau?
2: Iya, udah mau itu.
0: Mau aja. Ya Ati David ya.
2: Ya sih kalau lagu mau udah bisa apa? Online ya. Udah bisa online juga.
0: Mega Mustika seneng juga banget. Ada. Oh, seneng banget.
2: Ya, soalnya lama banget ya, Maria, susah sih. Sekarang pas aku libur di rumah gitu, pencet.
0: Ini aku kehilangan suaranya Teh Dewi ya?
2: Iya, di sana di mana-mana juga enggak ada sih.
0: Iya, Teh Dewi Cendana kemana kah?
2: Tapi mungkin sehat.
0: Iya, sehat biasanya kan selalu hadir gitu ya. Kalau enggak online
2: ya,
0: kan mesti oh, mudah-mudahan sehat selalu ya Teteh.
2: Lagi sibuk undangan baru ya.
0: Oh, iya, tapi ini lama loh udah berbulan-bulan iya, nih. Kalau Teteh
2: sudah lebaran itu ya.
0: Iya, kalau Teh Ida Ayu ya luwih-luwih ya.
2: Itu mah udah enggak ada banget itu
0: di mana-mana juga enggak ada di Radio Kuningan juga enggak ada.
2: Enggak ada.
0: Oh,
2: iya.
0: Aduh Teteh kemana si Teteh?
2: Gak ada ningsetnya yang ada cuma Jeng Robi Pesita aja.
0: Iya, kalau Jeng Robi mah iya masih denger. Iya masih denger kabarnya.
2: Oke masih ada.
0: Iya, tapi kalau Teh Ida Ayu udah lama.
2: Teh Ida Ayu mah udah lama banget udah 2 tahunan yang enggak ada ya.
0: Iya. Jasak Rajum Teteh.
2: Jasak Rajum lagi apa ya bareng Ibu Suadanya sehat.
0: Iya, lagi ndandul-ndandul sehat Teteh tuh ditanya Jasak Teteh sehat.
2: Alhamdulillah ini sehat bisa online.
0: Maria, kue jasak jare mama Nadia. Maria, kue jasak jare pemelas sinemen pengen online protol bayi mbak.
2: Iya, protol bayi gantian lah, tarik aku lah sekarang.
0: Iya, gantian ya. Budi Emut, kata Budi Emut aku tidak jahat loh Teteh.
2: Bukan Bunda Emut, bukan.
0: Bukan,
2: itu
0: yang
2: cuma lagu aja.
0: Itu cuma lagu.
2: Bunda Emut yang punya suaranya nyemak.
0: Oh suaranya nyemak-nyemak, masa sih nyemak-nyemak.
2: Aku seneng banget itu kalau lagi online di Maria tuh aku pengen masuk cuma gak bisa.
0: Iya iya iya iya iya.
2: Ya sehat selalu ya Bunda ya.
0: Yuk.
2: Salamnya pertama buat Maria.
0: Iya.
2: Lagi apa ya cantiknya ya?
0: Suaranya suaranya Teteh juga gemesin tuh kata Budi Emut. Iya, tadi masih bobo.
2: Masih gemesin.
0: Kumaha damang Teteh? Mama dia kumaha damang Teteh?
2: Damang sehat selalu.
0: Damang ya.
2: Lagi sibuk sana sini sekarang dia. Terus ada ya pertama udah Maria ya bareng cantiknya sehat selalu.
0: Yo amin. Yo Teteh.
2: Terus ada siapa tuh Kang Albert, Jupiter.
0: Iya ada Budi siapa ini? Budi Era Farna.
2: Budi Era Farna juga.
0: Iya
2: ya.
0: Budi Era Farna, Era Farna di Jalan Serayu, Serayu Mejasem ya di Serayu Mejasem ya.
2: Kang Albar ya.
0: Iya.
2: Terus ada Ahmad Ganteng.
0: Iya.
2: Kang Peter juga ya. Terus ada Mama Kiwi Kang Sawu, ada Mama Hasna bareng keluarga ya. Ya selalu ya. Kang Doni juga ya, Mama Ede ya bareng Mas Agus.
0: Iya.
2: Bania bareng Wong Irnya juga ya. Ada Bang Al, ada Mama Tia, Mama Elsa juga Jim Robi. Terus ada Kang Uwar juga ya. Terus ada Lawatan Agus Kawe Kang Ali juga ya. Terus ada Mama Neng. Masuk Dewi masuk.
0: Iya.
2: Mama Neng bareng Mas Bambangnya ya.
0: Yo Teteh.
2: Ada Om Mas Nuri bareng Mama Elu Petengnya.
0: Iya, iya.
2: Mama Frida, Papa Frida, Jasa Kwaju, Ibu Tuhada, Ibu Ida Martolo juga bareng Sinong Sintongnya. Ada Mama Lidia, Mama Nana Agustor, Ibu Rauni, Pak Abdi, ada Pak RT Lisi,
0: iya.
2: Ada Dini Cahya, Umi Habibah bareng Pak De Gunungnya ya. Ada Mbak Eka Tonjo, Mati Kang Sarno, Imam Tura juga. Dini bareng Mas Pramudiono juga ya. Ada Jeng Atini bareng Adaninya juga ya. Mama Esaros juga, Mama Ani Tonggo, Mira tuh, Mama Lani bareng Dede Ganina ya, sehat selalu ya bareng Ajojonya.
0: Ajojo.
2: Ada Mama Ari bareng Papa Arinya juga. Ada Papa Jo bareng Ibu Gurunya ya. Bareng Nenami BNJ, Mbak Inang Bumi Jawa, Om Awang juga ya bareng bahasa adahnya ya. Teh Ida Ayu, Teh Cita juga ya.
0: Kajian juga bareng Kang Akib. Kang Akib katanya Kang Akib ngale.
2: Ngale apa?
0: Ngalaut kali ya.
2: Oh, ngalaut.
0: Ngalaut.
2: Ini bareng Kang Anggi juga ya. Mama Anjali, Kang Edi Dados, Kang Pato, Kang Marjo, Kang Didi Anser bareng Mama Anggi juga. Ada Papa Mahe, Mas Kamari, ada Kopi Di, Ipuranya, Parahnya, Ibu Sidipnya, yang bertemu selalu ya. Terus Bapak Neka Risma Dewi Teknik, Mama Alisa bareng Mas Agusnya ya. Terus nyat Ami bakar madu,
0: Ami sama Umi ya.
2: Ini Abira, Mama Sini, Mama Uti juga ya. Adita Toso, Pak Dari Pino, Mas Dari Pratama, Ibu Sarta Abah Sahru juga bareng Mama Nisanya ya. Imam Cura juga, Kang Tohal Arobi
0: Kang Akib, ngaleet.
2: Siapa?
0: Kang Akib katanya ngaleet teh.
2: Bukan ngaleet, ngaleut.
0: Ya enggak tahu lah ngaleut.
2: Pakainya
0: ngaleut ya. Sama kayak apa sih ya? Ya enggak tahu sih ya.
2: Iya, soalnya itu kadang-kadang beda kan.
0: Beda sama gitu kan.
2: Iya. Kalau ngaleut itu pakainya
0: kayak daerah ini nih. Kayak di sini kan ada daerah Setu ya. Setu ya. Tapi kan ada yang enggak tahu kan bacanya setu ya.
2: Harusnya dibaca gitu sih.
0: Ya, kayak Tegal juga ada yang bilang, ya ada yang enggak tahu kan Tegal ya. Padahal Tegal gitu.
2: Tegal kan teh ya. Iya. Ya sama apa tuh enggak beda yang itunya ngucapkannya
0: ya. E-nya sama e.
2: E sama u-nya di
0: itu sih. Sama e itu kan ya. Jadi ingat atau sama mak i ya. Mama Winda pagi Mama Winda.
2: Mama Winda kali ini juga
0: Mama
2: ya.
0: Mama Ikmah pagi Mama Ikmah.
2: Mama Ikmah juga pagi sehat selalu. Terus buat si Papa lagi jemur ya Pak

0: top
1: Perkat
0: ya.
1: Minum Habu Top ya. Iya.
0: Ya, intinya sih minum itu, kalau obat yang lain kan enggak ada kerasa gitu.
1: Ya, ikhtiarnya pakai Habu Top ya. Ikhtiarnya pakai obat herbal Habu Top. Iya, betul. Kita kan harus ikhtiar ya, Teteh.
0: Ikhtiar iya tuh. Itu sekarang tinggal kalau bicara belum bisa, Mbak. Tapi udah jalan bisa.
1: Sudah keluar, jalan. Gitu. Oh, luar biasa ya.
0: Kalau bicara sih, Mbak.
1: Yang penting kan yang penting ada kemajuan gitu ya Bapak ya. Bapak kan tadi ya.
0: Iya, ada kemajuan. Jalan juga keluar gitu tuh, enggak dipaku-paku kayak gitu.
1: Oke. Okay.
0: Ya udah, salamnya buat semuanya aja Mbak.
1: Ya Teteh, Teteh.
0: Mbak Lia juga sehat selalu.
1: Amin ya Allah, amin. Ya.
0: Terima kasihnya buat Maria ya.
1: Yo Teteh.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting.
0: Yes.
1: Terima kasih Teteh Agustin yang ada di Kuningan ya. Buat yang ada di Kuningan semuanya, selamat pagi. Ya buat tadi Bapak siapa ya? Ya ini konsumen Habu Top ya. Ya sudah 20 botol ya tadi ya. Iya. Yang tadinya enggak bisa ngapa-ngapain sekarang sudah ya bisa berjalan gitu ya. Iya, kalau berbicara belum ya, tapi yang apa ini? Ada kemajuan gitu, alhamdulillah gitu ya. Yang tadinya tidak bisa ngapa-ngapain sekarang sudah bisa jalan gitu ya. Iya. Iya, ikhtiarnya pakai Habu Top ya Bapak ya. Iya, makasih Teteh, Mama Kiwi. Salam muah. Bimen oli salam sing Mama Kamisa Teteh. Mama Kamisa. Iya, wis balik sing ngarep. Ora mangkat ing ngarep maning Mama Kamisa. Sayang tiga ya. Ya buat Bala Nestara jangan lupa hari Minggu. Hari Minggu tanggal 14 ya. Berapa hari lagi ini, sudah hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kita ketemu nanti ya Bala Nestara ya. Kita ketemu di pertemuan Paguyuban Radio Stara Paramon ya. Tepatnya di Umkasuri Mamah Wiwin yang

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Krandon, RT6, RW01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun, gak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Dapatkan

0: dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Selamat pagi ya buat Balanistara Paramon ya, yang masih terus setia ya. Iya, seduprak tetap madep mantep ya neng pagoda Paramon goyang dangdut ya. Ada Deni Caknan ya, aduh sudah digoyang ya. Iya, matur suwun ya buat yang sudah hadir di 0852-931-99588. Selamat pagi, ada dari siapa ini? Dari siapa? Bumi Jawa, halo. Ini di Bumi Jawa namanya siapa? Iya, cuma hadir saja. Hadir Bumi Jawa, wes. Kasih nama ya. Terus ada lagi, halo. Assalamualaikum, selamat pagi dari Kiki MP. Salamnya buat semuanya saja Balanistara Paramon. Spesial buat Putra Krisna sama Dede Nesia. Untuk Baria matur nuwun sangat. Terus ada Amrul di Purbasana juga, selamat pagi hadir. Salamnya buat Mama Reganis, Mama Dia, Kang Doli, Mama Lani, Budi Emut, ada Mama Alisa, Mama Hasa, buat Afur, Konyu Iem, buat Mama Kiwi, Cecek Rajum, ada Baam, buat Kang Kasri, buat semuanya saja Balanistara Paramon ya. Buat yang siaran, terima kasih. Terus ada Mbak Am di Kembang Pang juga, selamat pagi sudah hadir ya. Salamnya buat Kang Jojo, Kang Kofidin, ada Kang Aryo, Kang Doli, Kang Boim, Kang Sayo, ada Kang Kasuri, buat Kang Ibni, ada Yongkia, buat Tohal, buat Furkon, buat Bagus Dewek ya, buat semuanya saja. Buat yang siaran terima kasih. Ada Bagus Dewek, assalamualaikum Mbak Ria, dari Bagus Dewek di Tembok Lor. Salamnya buat semuanya saja Balanistara Paramon. Spesial buat anak bujo ya, buat Mbak Ria terima kasih. Ada Mbak Putri Kazin di Sidamulia juga, selamat pagi hadir. Salamnya untuk Mbak Nia, Mbak Iem, Mbak Am, buat Mbak Kiki, ada Mbak Eka Tonjong, Teta Agustin, buat Jeng Robi, Nyiratu, Mama Hasa, Mama Silmi, Mama Elsa, Mama Lani, Ayongki, Cetak Rajum, ada Mbak Sahrul, ada Kang Furkon, Kang Ibni, ada Kang Handoko, ada Kang Ozi, ada Kang Patok, Kang Parjo, ada Kang Kasuri, buat Kang Kofidin, spesialnya buat keempat anakku. Ayo singgi Kiki sama Risa ya, untuk Mbak Ria terima kasih. Ada Amel ya, selamat pagi Mbak Ria, dari Amel. Salamnya buat Kang Akib, buat Mama Hasa, buat Cecak Rajum, buat Mbak Eka, dan semuanya salam kenal ya. Terus ada Mbak Ila Taur, assalamualaikum Mbak Ila Taur Catirawa. Salamnya buat Mbak Eka, buat Wer, terus buat Mbak Am, buat Abah Jasak, buat Om Kasuli, Kang Doli, buat Noktrinil ya, buat Mas Akil. Spesial khususnya untuk Mbak Imas bareng keluarga, semoga baik-baik saja, terima kasih ya. Terus ada lagi, halo dari Ipurwanto di Pesarian. Salamnya buat semuanya saja Balanistara Paramon. Terus ada Kang Parjo, selamat pagi sudah hadir. Ada Bu Rini bersama Pak Pramudiono ya, selamat pagi sudah hadir. Ada Mame Abila, selamat pagi sudah hadir ya. Ada Mama Lani juga, selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Zira, Zira juga selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Mama Romi Gonyel juga, selamat pagi sudah hadir, terima kasih. Pak Hadi, selamat pagi sudah hadir ya. Mbak Feby Belpas hadir. Salamnya buat Mbak Eka Tonjong, Mbak Am, buat Mama Lani, Ami Pakar Madu, ada Kang Doli, Cisak Rajum, ada Om Kasuri, Abah Sarul, Ibu Ida Mataloyo, Kang Mukhtar, Kang Kofidin, Awang, Budi Emut, ada Kang Parjo, Kang Aki, ada Mama Dia Furkon, Mama Gendis, buat Mbak Ria terima kasih. Terus ada Mama Ayah di Ajuna Selerok hadir. Salamnya buat semuanya saja Balanistara Paramon ya, spesial untuk anak aku, makasih buat yang siaran. Ada Bu Sri Miam Cakra juga, selamat pagi sudah hadir Bu Sri. Assalamualaikum, channel Jaya di Debong Kulon hadir di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Salamnya untuk Cecek Rajum, ada Kang Doli, Mama Lani, Mama Rengganis, ada Kang Kasuri, buat Mama Ari, Bang Al, ada Furkon, Mandore Mukhtar, Odong-Odong ya, Gendis, buat Eka, Kopidin, Akib, ada Trio Pesek, ada Budi Emut, ada Trinil. Terus buat siapa lagi nih, buat Frida ya, buat Albar, buat Mama Silmi, Mama Hasa, buat Yongki, Pade Kondrong. Terus buat Mama Uli, Mama Uti, buat Nia, UMHM. Terus buat siapa lagi, buat Ami Bakar Madu sama Umi Lela, Kang Parjo, Banes Manes, buat semuanya saja Balanistara Paramon. Terus ada Mama Anjeli juga, selamat pagi sudah hadir. Salamnya untuk Mama Lani, Mama Dia, Teta Agustin, Mama Hasa, Mama Gendis, Mbak Eka. Terus buat Om Kas, Cecak Rajum, ada Kang Doli, Kang Kofidin, Afurkon, Abah HM. Spesialnya buat seseorang yang semalam hadir dalam mimpiku. Selalu sehat Ngi. Iya, buat yang siaran terima kasih. Dua titik jos ya. Ada Bunda Septi, selamat pagi Bunda Septi hadir Bunda. Ada Piol juga, selamat pagi Piol. Mama Zira juga selamat pagi sudah hadir, Mama Zira ya. Terus ada siapa lagi, Mama Elsa.
Selamat pagi sudah hadir ya Mama Elsa. Ada Mama Rah, Ayi Bengle juga selamat pagi ya sudah hadir Mama Ayi Bengle. Ada Mama Rengganis juga selamat pagi sudah hadir Mama Rengganis ya. Mbak Eva di Karanganyar juga selamat pagi sudah hadir. Assalamualaikum, selamat pagi Wong Irang hadir. Selamat buat semuanya saja Balani Setara Paramon. Super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasih Mbak Nia, semoga sehat selalu. Ada Abah Sarul juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mbak Nia, halo Mbak Nia Bugares juga selamat pagi sudah hadir ya. Iya. Terus ada Mama Nadia, ya Mama Nadia Mbak Ria di Grokul, Grobok Kulon. Selamat buat Trio Pesek. Buat Mama Lani, Mama Nunung, Mbak Febi, Belpas, ada Bude Emut, Bude Habibah, Pati Gondrong, Umi Lela, Umi Pakan Madu, Cocok Rajum, ada Ibu Suhada, ada Kasturi, Mama Wiwin, Bu Ida Martoloyo, ada Mama Rizki, ada Kang Ibni Abdillah, Kang Al, buat Kang Furkon, ya Kang Doli, Mbak Nia, Mama Ikmah, Jenal Jahit, Ayu Poso, Bagus Dewek, buat Abah Sahrul. Terus buat Kang Udin, ada Kang Untung ya, buat semuanya saja wis Balani Paramon ya. Makasih buat yang lagi tugas, semoga selalu diberikan kesehatan. Terima kasih. Ada Kang Akib ya, selamat pagi sama Mbak Rani di Suradadi ya. Mama Ikma di Slawiyatan hadir, selamat buat semuanya saja. Spesial untuk Mas Faiz Banu, super spesial buat yang selalu ada di hati buat Mbak Ria, terima kasih. Mama Winda di Brebes, selamat pagi hadir. Terus ada Mama Kiwi, selamat pagi sudah hadir ya bareng pasukan umbul-umbulnya di Jatilawang. Ada Peter yang ada di kawasan Pingkal, Jalan Projo Sumarto Bengle Talang Tegal. Selamat kanggo Balani Setara Paramon KB. Tanpa terkecuali kanggo penyiaran, semoga sehat selalu Mbak Ria metugas ya di Pagoda Paramon Koyang Dangdut ya. Ada lagi, halo assalamualaikum, selamat pagi. Ada Ibu Bisri di kawasan Randu Gunting. Selamat buat Ibu Santo, Mama Kiwi, Mama Hasna, Bu Ida Martoloyo, buat Kasuri bersama Mama Wiwin. Buat semuanya saja Balani Setara Paramon. Spesial untuk Bapak Jabidin ya. Bapak Jabidin WBW ya, semoga selalu sehat dan semua anak-anaknya, mantuku, semoga Mbak Ria sehat ya. Produk Habu Topnya laris manis. Amin. Terima kasih ya. Bu Bisri di Randu Gunting ya. Cesak Rajo, selamat pagi Cesak Rajun. Terus ada lagi, halo assalamualaikum Mbak Ria dari Mama Rizki di Kumalar hadir. Selamat kanggo Balani Setara Paramon KB. Buat Mbak Ria semoga lagi, oh buat Balani Setara Paramon KB Mbak Ria sing lagi pada merengokkan radio Setara Paramon, semoga pada sehat. Terus buat Mbak Ria yang lagi siaran ya, spesial lagi kanggo Nok Ayu Nur sing lagi gebut. Makasih buat Mbak Ria. Waduh, bisa nih gebut ala dala toplek. Albar, assalamualaikum Mbak Ria. Albar di Debong Lor absen. Selamat buat Teta Agustin, Budi Emut, buat Jenal Jahit, ada Kasuri, Kang Doli, Cisak Rajum, buat Amat Ganteng. Ada Mama Lani, buat Balani Setara Paramon KB ya, semoga selalu diberikan kesehatan ya. Buat Mbak Ria yang lagi siaran, terima kasih. Kasuri, selamat pagi hadir Kas ya. Assalamualaikum penyiarku dari Johan di Panggung Tegal. Selamat buat Wa Ali, Wa, selamat ya yang jualan buku, semangat ya jualannya di pasar malam alun-alun Tegal. Salam spesial buat Mbak Lutfi di pasar pagi, Mbak Nunung di pasar pagi, juga buat Balani Paramon semuanya ya, tanpa terkecuali buat yang siaran. Terima kasih. Kang Sodik ya di kawasan Kalimantan Timur Samarinda ya. Iya. Kalimantan Timur Samarinda hujan terus dari kemarin sore sampai saiki esi udan terus adem Kang ya. Tetap monitor ya. Lewat streaming ya, streamingan ya. Iya. Terus ada siapa lagi? Budi Era Fana di Jalan Serayu Mejasem. Salam kenal ya Mbak Ria. Iya. Waalaikumsalam. Salam kenal kembali Budi Era. Ya, dulu waktu aku siaran apa ya? Siaran anak-anak ya. Dulu kan ada ya anak-anak ya. Acara Paramon Ceria itu anak-anak ya. Dulu kan setiap hari ya jam 6 sampai jam 8 pagi. Nah, ini Bude, tapi enggak tahu ini Bude Era yang sama atau bukan ya. Dulu cucunya itu kan ya selalu setia nih di Paramon Ceria ya. Dulu suka nyuruh main ya. Waktu itu kalau enggak salah ya Mejasem sih, cuma ini jalannya aku lupa ya.
Dulu sering padahal ya. Kemarin kamu coba kalau aku muter ya Mejasem Teh Putri, barangkali inget ya rumahnya mana, tapi tetap lupa ya. Padahal sering banget ya Budi Era itu ya, ya suka nyuruh Mbak Ria sini mampir ya. Dulu kan aku dipaculkan ya di Prom Safir ya. Iya, sebelum pulang pasti disuruh mampir ya. Ya Budi Era itu kan suka masak ya. Iya. Seru. Ini Mbak Ria ada ini. Tapi enggak tahu ya sekarang di mana, apakah Budi Era ini sama atau tidak ya. Iya, dulu juga sama namanya Budi Era ya. Dulu setia banget sama Paramon Ceria ya. Soalnya cucunya seneng banget ya dengerin lagu anak-anak gitu ya. Ya mudah-mudahan dimanapun berada Budi Era sehat ya. Iya, ini nggak tahu sama atau beda ya. Kalaupun beda ya, mudah-mudahan Budi Era sehat selalu ya. Ini lama nih nggak ada kabarnya, nomornya juga ya hilang ya. Mungkin karena aku gonta-ganti HP jadi nomornya hilang ya. Iya, baik banget dulu Budi Era ya, masih inget ya. Sering disuruh main ya. Iya, sudah dikenalin loh, ini loh anaknya Bude, ini cucunya Bude gitu ya. Iya, sehat selalu ya Bude Era. Iya, dulu pencinta Paramon Ceria ya. Iya, sekarang Paramon Cerianya ya anak-anaknya, acara buat anak-anak cuma seminggu sekali ya, itu pun cuma 1 jam ya, jam 6 sampai jam 7 pagi setiap hari Minggu. Mama Has-Hasa juga dulu setia sekali dengerin lagu anak-anak. Saya kira segede langsung iya ngedelengin HP. Iya dulu ya Dede Hasna. Iya, banyak ya yang dulu suka sama acara Paramon Ceria ya. Iya, dulu setiap hari Balanestara ya, dulu khusus untuk anak-anak itu setiap hari jam 6 sampai jam 8 pagi, terus jam 8-nya sampai jam 10 itu nostalgia ya. Gitu. Itu udah tahun berapa itu ya? Iya, terus ya. Iya, Cak Rajum, kenapa Cak Rajum? Iya, awalnya Pagoda.

sampai jam berapa ya, 9 apa ya, terus diganti lagi acaranya, terus ganti lagi. Sekarang sudah ya, sudah konsisten ya, sudah tetap acaranya ya. Ya madep mantep, madep mantep, madep mantep ya. Ya, terima kasih ya buat Balen Estara yang sudah gabung, yang sudah online, yang sudah WA, sudah SMS, yang sudah bergabung juga, yang sudah nonton di live TikToknya Ria Paramon FM. Katanya disuruh ganti Ria Setara, Setara Paramon ya. Apa Ria Star aja deh ya, Ria Setara. Tapi sudah itu ya, nanti misalnya ya. Ya, ini juga pada, ini juga pada nonton ini, buat penyiar ya, radio dinator yang ada di kalau 3 FM di Garut ya. Ini juga ini iya, aku apa nih, sering dengerin, bukan sering dengerin, sering nonton live-nya Mbak Ria gitu ya. Sama ya, aku juga sering nonton live-nya live-nya kamu ya. Iya. Ya wes ya, Ria Jenaka permisi. Bude Mut juga hadir, nggak katon-katon Asia wes esok orang katon Bude, katon nemen kayak, nggak katon-katon. Suami kanggo pasukan bolang, semoga rukun selalu, amin. War empo, iya dalam war ya, war ini juga lagi live ya, iya. Lagi live TikTok ya, war ya, iya. Style kencengnya Paramon ya, war ya. Ya wes Ria Jenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Dangdute, sopore teh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Diloken sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: asik kok ya lagune. Makane rumokna bae.
1: Saporete setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Sara Paramane FM Tegal. Halo, hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 ya. 11 Wage, besok Jumat Kliwon. Nah, ntar malam berarti malam Jumat Kliwon. Ada apa dengan malam Jumat Kliwon? Entahlah ya, tapi ada beberapa yang mungkin ada semacam ritual tersendiri ya. Oke deh, tapi kalau kita mah prinsipnya setiap hari, setiap pasaran adalah hari baik. Mudah-mudahan juga selalu ada kebaikan-kebaikan ya. Deh. Yuk, 3528886145477 nanti dibuka ya buat online yang mau minta lagu dan juga kirim-kirim salam. Sementara SMS WhatsApp juga dibuka di 0852-931-99588 ya, buat yang mau minta lagu dan juga kirim-kirim salam juga. Sehat semuanya, sehat bersama produk obat herbal dari PT Denatur Indonesia yang bermutu tinggi, 100% herbal alami tanpa tambahan bahan kimia. Jadi kalau dikonsumsi aman tanpa efek samping. Rong kapsul ya, nginungnya ya, sekali minum sehari 3 kali saja.

0: Ayo patas paramon tarlinge saporete yuk ya yuk 3528886145477 mangga ya buat yang mau minta lagu dan juga kirim-kirim salam. Halo Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
1: Tukang siang Mbak Nurul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadal gesang.
1: Di panggung ya.
0: Senengnya pahit-pahitis, amin.
1: Kalau kayak kue, emang pada hewian, pada kelelan, pada kayak kue. Senengnya ngemak-ngemuk.
0: Kayak kue, Mi.
1: Kau tak wis kawin.
0: Iya.
1: Lemes ya kena.
0: Sabar.
1: Ya, Bunda.
0: Iya, wes oke.
1: Ya, Bunda Sapi. Salam-salam, Gi.
0: Iya, salam-salam, Mangga. Ami baik Harmadu, Umi Lela.
1: Bunda Sapi, Sinta Nola, yu atu, Bunda Ana. Terus Bude Imut, terus Ayu Poso, Om Majet, terus Baby Belbal, Mama Nono Kalinyamat, Mama Nadia Kang Kopidin, Mama Izzat Layeman, Mama Uti, Bayu Nita Kalipakung, Kakas Nuri, Bibin Beteng, Kang Doli, Wijam Martoloyo, Sinok Sitong, Wajah Munok Masa, Kami Satu Sayang, Ning Sintren, Mama Kiwi Kang Sawut. Lalu kamu kalau cocok mama not walemu rapasa kalau jalo jai lalu casa kacu suhajo mi habibah pada gondrong bahasa aja mas awam mama ali bapaknya ali silampok pak umis mama baga kang sensus lalu mbak nisa silampok lalu mama jira lalu mbak anggung bangpak mandor leman dan semandilah pak sahrul. Kalau Mbak Nisae, apa Kak Mali? Terus sama Bu Kento, Pak Kento. Terus Bu Ija Martoloyo, Sinok Sintong, Bu Roni, Pak Atiki, Bu Lanya, Mama Lani, Kang Paljo, Edi Dajo, Grup Galet, Jigel. Terus Kang Paljo, Diwo, Kang P.I. Bapak M. Deki Dewi Kundi, Bang Joji Gambit, Bapak Likalisma, Mame Kalisma. Kuning ada Agustin dari Cendana ya Loki Jeng Lopi teh cita-cita tuh teh Mimi Lanca. Terus Ida Ayu ya Biting
0: Mimi yeah,
1: Mama Haji Pemalang Nyai Ratu
0: okay.
1: Terus A.A. Uon Albi Mama Hasna Kak Handoko Kak Sang Sultan Yu Bunda Zaki teh Mojang Mama Ani Songgong Bahida Aryo. Terus apa mana Mbak Eka Tonjong kalau Mas Erwin nek Anda kok sampur, ini kok KBB ya mbak?
0: Oke, Ami.
1: Mama Leganin, mbak. Ya Allah. Kalau Adiam. Lalen, yong ya mama. Bania, kalau orang irenge. Bisa kecret. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Yuk di belakangnya Mi Bakar Madu dan juga Umi Lela ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal. Mama Leha Wus bersama Joko Poleng ya. Lawas sih seorang tahu dolan mene somsa
1: iya.
0: Padahal perek ya tinggal melaku ya iya sibuk mama lehaus ya sama Joko Poleng ya
1: iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayo ngik ya
1: iya ngok gue
0: orang kalah karo Kang Edi Dados karo grup Trelep Jeger.
1: Orang kalah oh.
0: Iya. Yeah.
1: Hei sih. Ingini kora.
0: Apa?
1: Masuk mari ya. Lakunya menurut.
0: Iya. Yeah.
1: Ukur cita-cita.
0: Apa kue?
1: Ukur cita-cita.
0: Gugur cita-cita. Malah sih nemen bisane gugur cita-cita aneh sih. Gugur cita-cita ya, aku cari dulu lagunya siapa?
1: Tulacin.
0: Gugur cita-cita.
1: Tulacin.
0: Langka tahu?
1: Langka.
0: Iya.
1: Langka.
0: Boten-wonten.
1: Boten-wonten ya. Nyawang gunung wis lah.
0: Nyawang gunung, oke deh. Dia.
1: Salam, menurut.
0: Iya, salam-salam buat siapa Kang Doli.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Nurul, gimana kabar hari ini?
0: Baik, sehat? Alhamdulillah sehat, Masya Allah.
1: Ya syukur. Minta lagunya Musim Rendengan.
0: Musim Rendengan.
1: Iya.
0: Oke okay, deh.
1: Rendengan. Salam-salam ya.
0: Iya.
1: Perdana buat Mbak Nurul sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Rezeki yang berkah barokah. Dan mudah-mudahan PT Denature laris manis Tanjung Kimpul dagangan laris.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Terus tadi buat Kang Doli, Ami Bakar Madu sama Ubi Lelanya. Terus buat A'a Purkon, Bunda Septi, terus buat Kang Dedi Dados, Kang Pi'i,

0: infonya. Terus buat Ibu Roni, Bapak Asikin di Setu. Terus buat Mbak Nia Bogare sama Wong Irenge. Terus buat Mbak Saada sama Om Awang yang ada di Adosari Lor. Terus buat Sasak Rajum sama Bu Suhede. Mama Dea sama Agus Boilere. Terus buat Mas Bagito sama Mama Hilmannya. Lanjut buat Mama Kiwi sama Kang Sewut, Mama Wajra, Nok Marcel. Terus buat Mama Alisa sama Mas Agusnya, Mama Ikmah di Selawe Wetan. Terus buat Mbak Atin sama Abah Kanapinya. Terus buat Abah Saharul yang di Beduk, sama Untung Beduk, Udin Beduk, Baleha Beduk. Terus buat yang di Tinuk, Mama Pingsan, Mama Lulu, Mama Isnu, Mama Cu, Mama Ija, kabeh sing nang Tinuk. Dikumpul dadi siji. Terus buat Kang Ibni Abdillah di Wonosobo, Mbak Am Kembang Pang. Terus buat Bang Al, Bang Al Wong Balap.
1: Iya, iya, iya.
0: Kayaknya Tino mana wis selesai.
1: Oh, sudah selesai.
0: Ya, wingi kayaknya online. Nang Bayos.
1: Oh, iya, iya, iya, iya.
0: Terus buat Kang Kat Nuri sama Mama Wiwi, Mama Renggenis, Nyai Ratu. Terus buat Papa HM yang di Keturen. Terus buat Mama Neng sama Om Bambang. Mama Pride yang di Randu Kunti. Terus buat Mama Lani sama Dede Danine. Terus buat Tete Agustin, Jeng Robi yang di Kuningan.

0: lipat Yantep.
1: Iya.
0: Tangkau pitik.
1: Mm-hmm.
0: Terus buat Mama Ari, Bapaknya Ari, disirampok dingin-dingin empuk.
1: Oke.
0: Terus buat Angkar mau bakso. Ya udah buat semuanya aja, barangnya mm-hmm. para mo.
1: Yeah.
0: Semoga pada sehat.
1: Amin.
0: Super spesialnya buat Pak T. Gondrong sing lagi ngelayani Toto.
1: Mm-hmm. Semoga laris manis ya.
0: Amin. Terus buat itu semuanya mm-hmm. coba lane paramon ya.
1: Oke. Okay.
0: Semoga pada sehat.
1: Amin amin amin amin.
0: Matur nuwun Mbak Nurul.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Aja, siok di belakangnya Pade Gondrong sama Umi Habibah ya. Halo Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
2: Halo juga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halinya saporet. Penyiarnya juga saporet.
1: Asik-asik.
2: Mbak Yo, Mbak Yo, Mbak Nur sehat.
1: Insya Allah sehat, Teteh Agustin.
2: Ya syukurlah kalau sehat. Masalah iya. keluarganya pada sehat semuanya ya.
1: Amin ya Allah, amin.
2: Aku pengen lagunya apa Mbak Nur?
1: Pengennya apa dong?
2: Pengennya yang udah lama itu Perkutut Putih aja deh.
1: Perkutut Putih?
2: Udah lama banget gak ada yang minta.
1: Boleh, boleh.
2: Ya udah itu aja menurut.
1: Oke. Okay.
2: Salam perdana buat Banuru bareng keluarganya. Selamat.
1: Amin ya Allah, amin.
2: Banyakkan ujiannya, banyak rezekinya juga. Mm-hmm. Salam perdana buat Umi Habibah. Makasih salamnya Umi bareng Pandai Gonomnya sehat selalu ya Umi.
1: Amin ya Allah, amin.
2: Ya. Terus Kang Albar juga ya, Kang Ahmad Ganteng juga ya, terus Kang Peter, Kang Epi, oh ya. Terus ada Mama Kiwi, Kang Sawud, ada Mama Hasna, Ami Bakar Madu tadi bareng Umi Lelanya sehat selalu ya, Mi ya.
1: Amin.
2: Terus ada Kang Doli, juga ada Mama Dea bareng Mas Agus Doilernya, Mania bareng Wong Irangnya juga ya, Kang Yonian, Bang Al, Mama Tia, Mama Elsa, Jeng Robi. Kantor lawatan juga Kang Agus KW, Kang Aryo, terus ada Mama Neng bareng Mas Bambangnya, Om Kas Nuri bareng Mama Hilbetengnya. Ada Mama Perida juga ya, bareng Papa Peridanya. Jasa mm-hmm. Kerajum bareng Ibu Suhadanya, Ibu Ida Marteloyo, Mama Lidia, Mama Nanda Burkon. Terus ada Ibu Rauni bareng Pak Asikinya ya, mm-hmm. Pak MT Lisin, Mama Ari Sirampok juga ya. Terus ada Dewi Mecahya, terusnya tuh ada Yumarti, Kang Sarno, Imam Cura, Kang Tohal Arubi juga ya. Terus Kak Albar udah ya, terus Ibu Rini bareng Mas Pramudionnya mm-hmm. juga ya, Bang Rohim, Mbak Maesaro, Mama Ani Songgo, Kak Ersa Miratu, Mama Lani bareng Adani, Dede Daninya ya.
1: Iya.
2: Gani ya, Dede Gani ya.
1: Iya kali Gani ya.
2: Terus ada Mbak Eka Tonjong juga bareng Kang Erwilnya, Kang Rosikin mm-hmm. juga ya, terus Kang Handoko juga ya, terus ada Kang Darno Bapau, Imam Cura juga, Kang Tohal Arobi juga, Apa Sahru bareng Mamah Nisanya, mm-hmm. Ibu Santoyong Tahu, Tuan Takur, Mas Rendi Pratama, Pak Haji Taripino juga, Adi Santoso juga ya, terus ada Mama siapa tuh, Mama Silmi, Mama Uti, Kang yeah. Ini Abdillah, Ami mm-hmm. Bakar Madu bareng Umelan Lelanya, Teh Mimi, Mama Hinda Kalilini juga ya, terus ada Jaka Sembung, Jaka Tingkir ya, terus ada Mas Buar juga, Bapak Nekarisma juga ya, mm-hmm. Dewi Teknik juga, Mama Alisa bareng Mas Agusnya ya, Mas Kopidin juga, ada Kang Selamat Selawi Wetan juga, Mas Kamari, Kang Parto, Kang Parjo, mm-hmm. Kang Edi Dados, Kang Ridi Ansur bareng Mama Jenis Bonnya, ada Papa HM juga, Kang Selamat Selawi Wetan juga, Kang Ahmad Ganteng, terus ada Mama Anjeli,
1: yeah.
2: Mbak Kembang Pang, Bunda Septi, terus ada Mbak Putri Kajian bareng 4 anaknya, terus ada Om Awang bareng Bansa Adahnya ya,
1: mm-hmm.
2: terus ada Teh Cita, Teh Ida Ayu, ada Jengatini juga, Pak Bagio bareng Ibu Gurunya juga ya, terus ada Bang Junen, Ami PMJ, Inang Bumi Jawa juga ya, terus mm-hmm. ada Om Awang bareng Bansa Adahnya ya, terus buat si Papa juga sehat selalu ya Pak ya. Terus ada Bunda JJ juga ya, terus ada Bunda Septi juga ya, terus buat siapa ya, menurut buat
1: yang mana
2: semuanya aja deh.
1: Oke. Okay.
2: Barane itu yang sirampok oh, iya. Ya ada Bang Kumi juga ya, uh-huh. Terus ada Bang Dasma juga ya, terus ada Mister Bang John juga ya. Ya udah salamnya buat semuanya aja deh. Balane paramu semoga pada sehat semuanya ya.
1: Amin ya Allah, amin. Ya. Amin.
2: Juga buat Manurul ya.
1: Iya.
2: Manurul, makasih banget atas waktunya. Oh, apa untuk kumis ini miss call
1: kumisnya. Iya, iya, iya. Sama-sama Teteh cantik. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting.
2: Jot-jot.
1: Oke, di belakangnya Teteh Agusin ada lagi, silakan. Halo Wilujeng Siang, Sarah Paraman FM Tegal.
3: Halo Wilujeng Siang.
1: Iya Mbak Nia. Saporete. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik alhamdulillah.
3: Iya, saya lakuni apa ya? Kempasir ya.
1: Iya.
3: Salam-salam ya. Sifat Tete Agustin ya. Sifat Kang Doli, Ami Pekar Madu, Umi Lela, Budi Abiba, Pak Nipu Jerong, Bapak Ari, Mama Ari.
1: Segenggam pasir ya Mbak Nia.
3: Ya.
1: Oke, oke.
3: Segenggam pasir. Pak Eka Mas Anjar, Pak Eka Tonjong, Mas Erwin. Terus Pak Kang Agib, Ceng Rani, Ceng Atini, Ceng Robi, Alokis, Waika, Aba Weni, terus buat Mama Nadia, Mama Lani, Mama Nono, terus buat Mbak Putri Kasin, Mbak Nur Kanti, Mbak Asifa, Mbak Story, Mama Wiwin, terus buat Abah Sahrul, Kang Dasa, Karo Umi Suhadae, Bu Roni, Bapak Asikin, Mbak Asin, Abah Kanapi, Kang Osi, terus buat Ida, Mama Zira, Mama Tia, Mama Tia, Mbak Am Kembang Pang, Mama Rengganis, Mama Kiwi Kang Sawut.
1: Iya.
3: Terus Pak Tok Marcel, Mama Wajra, terus Pak Kang Mutar, Dedek Enot, Mama Enot, Pak Furkon, Bang Al, terus Pak Dedek Bundo Eko Santi, terus Pak Pemandor, karo pemandore, terus Bapak Awang, Bapak Ada, terus Pak Mama Alisa, karo Magus, karo Maguse, Mama Dia, karo Magus Boilere, Mama Ikma, Edi Dardos, Kang Tarayu Marti, terus Pak Mama Eza, terus Pak Tanggung Kopi Pes, Mbak Belanda Tara Paramon ya Mbak.
1: Iya.
3: Kesian kejenengan ya, semoga
1: sama-sama.
3: Puri ini ya. Puri
1: amin.
3: Ini Pak Bagi perang keluarga Mbak Ina, Mbak Ami, Bontok, Mama Meridia, Kang Parto. Ke Mama Uti ya, Bapak HM, Mbak Imas, Wartiem.
1: KBB.
3: Super spesial nggo wong ireng ya.
1: Oke.
3: Amin.
1: Sama-sama Mbak Nia.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting.
3: Just.
1: Yang lain ditunggu ya. Nanti masuk lagi 3528-8-6145-477. Kalau mau beli Habutop bisa di sini di Radio Paramon FM atau di apotek-apotek terdekat di rumah Anda. Sing senengane dodol kesengian. Nah ya, arinya senengnya kerupuk sing keseng. Kayong renyah-renyah gimana gitu ya. Dodol geseng kayong mungkin ada sensasi tersendiri ya rasa pahitnya ya.

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya kebanyakan berdiri, namanya orang jualan, kebanyakan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, benar-benar manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. 95. Anda

Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Bedug, RT 01, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja Bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak baen, mayan lo jeng, oleh prele.
3: Sampean butuh dana sing dada, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung anak promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
4: Primco Ferry pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
5: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: dapatnya suara montor Linge Saporete jam 11 lewat 14 menit waktu Paramon FM saat ini. Ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja ya. Yuk, 3528888 nama 145477 Mangga yang mau online, mau kirim salam dan juga minta lagu ya, mumpung masih ada waktu, masih ada kesempatan. Vitama dan Vimata ini benar-benar paket hemat, paket sehat ya buat mata kita ya. Ada kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata, jadi pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari dalam ya. Murah lagi, cuma Rp150.000 saja. Pantiba. Ya, makasih yang sudah SMS dan WhatsApp ya. Ada siapa aja nih? Oke. Kamu ireng. Iya, ada wong ireng beneran. Kamu ireng, ireng yang sangat ireng. Iya, wong ireng, makasih ya. Terus ada Fitter hadir kembali di Villa Pingkal Bengle ya. Salamnya buat Balanestara Paramon FM Tegal semua-muanya, buat Mbak Nurul metugas aja ya. Terima kasih. Mama Kiwi. Mama Kiwi, halo. Terus ada Mapping juga, makasih ya. Selamat siang buat Umi Habibah ya, sama Pade Gondrongnya. Iya deh, makasih Mapping. Terus ada dari Mudrika Sen ya, di kawasan Sidamulia ya. Salamnya buat semuanya ya, spesialnya buat empat anak tercinta, Ayu, Singgi, Kiki, dan Reza. Makasih Mbak Nurul. Kang Muhtar odong-odong, ada apa Kang Muhtar odong-odong? Sehat selalu ya bersama Papa Notnya. Terus ada siapa lagi nih? Oke. Dari Mama Ayi Bengle juga ya, makasih Mama Ayi Bengle. Oke, Mama Ayi Bengle. Terus ada Bapak Supai, Mama Ais Mengori Pemalang ya. Salamnya buat Ibu Rauni, Bapak Asikin, Ibu Rini, Bapak Pramudiono, Mama Kiwi Kang Sawot, Kang Kasnuri bersama Mama Wiwin Lebetengnya. Ada Pak Bagi bersama Ibu Guru, Ibu Guru ya. Ada Bang Kumis, ada Mama Juwita, Mama Ho, ada Kang Tarjo, Kang Agib, Kang Seto, spesialnya buat Mbak Nurul dan keluarga. Mugio paringi kawilujengan sehat, sukses, bahagia, barokah, nyuwun pareng. Enje, matur nuwun. Terus ada siapa lagi nih? Iya, makasih ya. Oke, dari Warung Mariati Babakan ya. Terima kasih Mbak Febi Belpas juga. Mudrika Sen ya, terima kasih banyak. Bersama empat anak tercintanya, Ayu, Sigi, Kiki, dan Reza di kawasan Sida Mulia sana. Ya, digeleser nih lagunya. Tadi yang minta lagu Perkutut Putih siapa ya? Dari Bulan Arbila. Tetap di 101.5 Stara Paramon FM Tegal. Yuk. Halo, Wilujeng Siang Stara Paramon FM Tegal.
1: Wilujeng Siang, Mbak Nurul. Sehat, Mbak Nurul. Salingnya sepuluh, teman-teman.
0: Iya, Her.
1: Lagi jendak, Mbak Nurul. Aku kan jaluk lagu, nih.
0: Dengaren.
1: Iya,
0: iya, nggak rame-rame ya. Wartiem, oke.
1: Wartiem ya, Mbak Nurul.
0: Wis masak mie.
1: Sampun, Mbak Nurul.
0: Masak apa mie?
1: Gawe opor, Mbak Nurul.
0: Is kayak beda bae ya.
1: Iya.
0: Opor putih apa kuning mie?
1: Kuning, Mbak.
0: Iya, Ari, aku senengnya sing putih.
1: Ya.
0: Iya.
1: Gesangis, Mbak Nurul.
0: Dodol gesangnya wis mau.
1: Iya, gelatangis dodongan enak sepetus ya, Mbak.
0: Oh, di opornya?
1: Iya, di opornya.
0: Iya, tak iya, iya.
1: Jadi sepetus, so enak ya, Mbak Nurul.
0: Iya, bener.
1: Mana, Mbak Nurul, mam, nangis.
0: Iya, nyong pengen dong, kayak lo, gak welo deh, sing anak, apa nih, kayak. Lo deh paron sing ana apane ke ya arane serunding. Iya.
1: Ana apa, Mbak?
0: Lo deh sing ana serunding. Terus
1: pencok.
0: Iya, pencok ka serunding.
1: Pencok ya, Mbak Nurul.
0: Terus sing ana
1: Mbak Nurul.
0: Iya.
1: Ana tau cenan apa ya?
0: Iya, ana tau cenan ana apa nyong ngiler nemen yakin mi. Waduh.
1: Enak nemen.
0: Wes, masyaallah. Iya.
1: Nang jalan salak ya, Mbak Nurul.
0: Ana. Oh, jalan salak ya?
1: Iya, tapi ana kena opore, Mbak.
0: Oh, iya. Anggone lodeh ndian ya. Oke.
1: Salame go. Jalan
0: Kemi. Oke.
1: Makasih ya
0: Menurut. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Ya di belakangnya Umi Lela ya. Umi Lela dan Nami Bakar Madu. Ada siapa? Halo Wilujeng Siang, Sarah Paramon FM Tegal.
2: Sarah Paramon FM, Tarling Sepor ya Teh. Sugeng siang Mbak Nurul.
0: Sugeng siang,
2: jumpa lagi.
0: Iya, jumpa lagi sama Mbak Eka Tonjong.
2: Nah, gue. Sehat ya Mbak Nurul?
0: Sehat-sehat. Harus banyak-banyak minum air putih biar enggak dehidrasi.
2: Nah, gue. Apa main penyu anget ya?
0: Iya, air anget.
2: Terus biasa ya banyak-banyakin katanya gitu ya. Lagu nenek sih nyandak orang, Mbak. Nyandak ya kayak apa?
0: Apa?
2: Nyampe ora.
0: Lagunya insya Allah nyandak pengennya apa Mbak Eka?
2: Rada nyampe melu Ami Be, Umi Lela ya. Iya, sementing wis mlebu.
0: Iya Mbak Eka Tonjong.
2: Iya wis, boleh nih cara Paramon ya. Melu Umi Lela ya. Bicara Mbak Nurul.
0: Iya, iya.
2: Kalau Mbak Yos, Mbak Ria Cenaka ya. Sama Harpan Mas Bawor kalau
0: apa ini.
2: Bicara Ngomas Erwin, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Iya, buat Mas Nurul. Mas Nurul.
0: Aku dipanggil Mas. Mas Nurul.
2: Buat Mbak Nurul.
0: Iya, baik.
2: Ya.
0: Amin, ya Allah, amin. Amin, amin, amin, amin.
2: Terima kasih Mbak Nurul.
0: Sama-sama Mbak Eka.
2: Jos.
0: Aduh, belak ting-ting. Aduh, kaku ya di belakangnya Mbak Eka. Tonjong, ada siapa? Halo, Wilujeng Siang, Sarah Paramon FM Tegal. Dari siapa di mana? Suaranya kecil, maaf ya, jadi agak kurang jelas di kuping aku. Madam. Suaranya ini yang online. Oh, belum sarapan jam segini, Mbak. Sarapan loh. Lagunya apa? Tetes Banyu Mata Loro. Oke, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumplak ting-ting. Joss. Iya, Tetes Banyu Mata Loro. Oke, ditunggu saja ya. Wah, sebentar lagi satu Muharram ya, tahun baru Islam, tahun baru Hijriah. Selasa depan ya, tanggal 16 Juni 2026. Tanggalannya tanggal abang, libur-libur. Yuk digeser lagunya dari Dede Risti ya. Tadi Perkutut Putih ya, Bulan Arbila. Oke.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?

0: teman yang lain?
1: Ya teman-teman yang nelayan sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai pitamai dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
0: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
1: Pitamai memelihara kesehatan mata.
0: Oke, terima kasih untuk wawancaranya Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: Teh Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Duwur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

ya, 101.5 Setara Paramon FM TGL, Vitama dan Vimata dari PT Denatur Indonesia ini membantu memelihara kesehatan mata kita, baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glaukoma, katarak, mata minus, silinder dan gangguan penglihatan mata lainnya ya. Terima kasih Bunda Eko Santi. Bunda Eko Santi ya, terus ada Mbak Rojana juga, terima kasih banyak. Ada Bapak Jabidin pendatang baru. Oke, oke. Baik. Sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Paramon Tarlinge Saporete jam 12 siang, ketemu sama Yosan dari Sta ya, menemani Balanda Paramon beristirahat siang dengan lagu-lagu campur sari keroncong pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi. 101.5 Setara Paramon FM 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dih, kie uang di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon, Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Iya, iya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca. Hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, melegedes. Wis, bu, pokoknya nyong orang belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean kue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Mas, kayaknya ada kayaknya lagi ya.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu, mis.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur
4: Indonesia. Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
5: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2 RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
6: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramount FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar? Balane Setara Paramount, ketemu lagi ya sama Yus Andiarista seperti biasanya di Parasari Siang. Di kesempatan siang hari ini, hari Kamis 11 Juni 2026, selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di Parasari. Tentunya ada tembang-tembang campur sari, ada juga tembang-tembang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda ya. Yang masih sibuk dengan segala aktivitasnya juga harus tetap semangat. Mungkin ada sebagian Anda yang saat ini sedang kurang enak badan atau lagi sakit ya. Mudah-mudahan cepat sembuh, cepat pulih kembali seperti sedia kala, supaya bisa kembali melakukan aktivitas seperti sebelum-sebelumnya ya. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352-888 atau di 6145477. Dan Anda juga bisa gabung melalui WhatsApp dan SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Parasari seperti biasanya juga akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop ya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Sampai di jam 2 siang saja, jadi pastikan jangan kemana-mana ya, tetap di 101.5 Star Paramount FM Tegal bersama dengan Yus Andiarista, bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat pendengar radio dimanapun Anda berada. Nama saya Lia, alamat Desa Ambal RT 4 RW 3, Kecamatan Karanggobar, Kabupaten Banjarnegara. Saya tahu Habutop karena teman saya pendengar radio, dan kebetulan dulu simbah saya sedang sakit darah tinggi dan disarankan menggunakan ramuan herbal Arab Habutop yang di radio ini. Terus saya beli lewat COD yang isi 50 kapsul saat itu. Setelah dikonsumsi, alhamdulillah ada perkembangan lebih baik keluhan darah tingginya. Buat pendengar, saudara, teman semuanya, jika ada yang memiliki keluhan penyakit yang sulit disembuhkan, coba saja menggunakan Habutop, karena sudah banyak banget yang merasakan khasiatnya. Selain itu juga, Habutop bisa untuk meningkatkan imun tubuh. Baik sekali dikonsumsi seperti sekarang ini yang masih musim pandemi, dan tentunya aman tanpa efek samping. Demikian kesaksian saya dengan Habutop. Habutop, ramuan herbal Arab paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Tehmoro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat 11 Barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4 RW 1 Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7 RW 2 Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9 RW 3 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
5: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
6: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
5: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
6: Iya jeng.
5: Wis, maring Primco Ferry bahen, cabangnya juga akeh. Suradadi anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak baen, mayan lo jeng, oleh prele.
2: Sampean butuh dana singgada, teka bae, ning Primkoperi pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung anak promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primkoperi pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primkoperi Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primkoperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primkoperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primkoperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
7: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
8: Stara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Bawor di kediaman Panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
2: Ya, sakit kaki, ada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
2: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
1: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop. Bapaknya juga mengonsumsi Habutop, Bu Erni?
2: Ya, mengonsumsi.
1: Oke, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group. Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 95.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857 4016 8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal, tepatnya samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812 2760 1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085 293 199 588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT01, RW02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT01, RW03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT06, RW02, Tarub, Kabupaten Tegal.
5: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ngerti? Risik. A-e-a-e, baik kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Manganeta secuil tok. Tapi, wis kerasa warek. Gulune ya lara. Jeruannya apa maning? Panas. Panas, temen. Ini ngapa ya, Kang?
0: Wah, aja dicor kue. Sampean, kue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medin, yuk. Kayak aku kerungu, wong ngeluh penyakit kayak kue. Kue wis akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar. Mangane, dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ge. Yo nggawa Habutop dinung ya.
1: Habutop obat apa sih kowe?
0: Habutop kuwi ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan nganggo keluhan penyakit liyane bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh menek. Yo njaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kake. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nah, apotiko ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh.

0: 15. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
1: Nama saya Ibu Darti dari Cergomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
0: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
1: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah. Kalau bangun tidur merangkak, susah sekali sakitnya. Minta ampun ya Allah.
0: Apa ada keluhan apa lagi selain sakit itu?
1: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
0: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
1: Dari radio.
0: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
1: 4 botol isi 200 kapsul.
0: Iya, oh, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
1: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, berjalan juga enakan.
0: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
1: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah, cobalah minum habutok.

0: Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-nya mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 saudara para mendadu desa poreti. Pak Edi di Padang dud sore hari ini ketemu sama Power si Soblaktur Ece Kiwir di edisi Kamis 11 Juni 2026. Selalu tuntas jam 5:30 petang saja. Bagaimana kabar balon saudara Paramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tentunya saudara batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power Yup di online, bisa digunakan 3528886145477. Sekedar tiap salam buat teman, rekan, dan ditolong sahabat, keluarga tercinta. WhatsApp SMS online 0852-931-99588. Pagi ya, tadi sudah ada Fata Morgana yang menjumpai kita kesempatan sore hari ini, Cekewir. Ya sempat mati lampu berapa jam, ya ada 2 jam lebih ya. Ya mungkin ada pembenahan jaringan ya. Baik, jawab langsung 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang Dut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Padang Dut,
0: Nama-naman, Cekewir. Alhamdulillah berkas waras terengginas. Iso tuku beras.
1: Yang ini juga sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat selalu.
1: Alhamdulillah. Pan request lagu ini Patah Arang.
0: Patah Arang boleh lewat di.
1: Dudu sing versi ne. Apa ya ranarannya apa ya?
0: Patah Arang.
1: Salame. Terbelene buat Kang Power.
0: Oke.
1: Semoga bareng keluarga diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Produk-produk Denaturnya semakin laris.
0: Amin, alhamdulillah.
1: Terus go mamatna bareng keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Dengan ini muka curi bareng mamat ini.
0: Yuk, siap.
1: Terus buat epidematologi perjalanan kita. Mama Sire, Mama Sire, Kang Parjo, Kang Ibnu Abdillah, Bunda Sakti, Batin, terus buat Sasak Raju, Mbak Bunda
0: Jumbo
1: Jepipe, Bareng Pate Gondro, terus sampai Sahrul, Kang Rezi Pratama, Sintra, Baika Perhanjase, Kepane, Kamu Saro Tamoto, para memantate, memelisie, meminepi cewe, kami pakar madu.
0: Yo, Mbawi Kandanu, selamat sore.
1: Mbawi Kandanu, selamat sore. Turini, perkamasi Yunune. Terus buat memate ya, para Mama Lisa, perngatise.
0: Bunda Siti Bengle.
1: Bunda Siti Bengle, selamat sore. Terus Mama Ikma. Terus buat Kang Furko. Bandung Cetu, Bandung Kalingamas, Namparto Dewo, Kayu Cideto, Agus Lawatan, Agus Gawin, Maman Jeli,
0: Santoyong
1: Tawung Sair, Pempoim, bareng Batune, Tuhan Joko, terus buat go KPP Kang Power.
0: Iya, oke. Okay.
1: Spesialnya buat Kang Power, sukses selalu, semangat terus.
0: Iya. Waalaikumsalam dulu lancing cing. Baik, terima kasih dengan area yang ada di kita skrip ya, ada Wawon juga di sana ya. Cuma saja yang ada di kita skrip di Sasangring juga. Sapaan dari Setara Paramon yo 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara, selamat sore Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Padang Dut Setara Paramon Dangdut Desa Apore
0: teman-teman cekewir.
2: Cekewir ya teman-teman.
0: Yap, oke, Bapak. Kudu, apa meneh iki malam Jumat Kliwon, Budhe?
2: Iya, ini Jumat Kliwon ya.
0: Iya, tambah kentir mengko. Nggak kentir ya. Mama Rami Tonya ya.
2: Minta lagunya Ketung Tua.
0: Yo, Rami Tonya.
2: Kliwon ini Ketung Tua.
0: Oke.
2: Iya.
0: Ketung Tua.
2: Salam. Perdana buat Kang Power sama Dede Anggi. Semoga sehat selalu. Tadi di situ listriknya mati.
0: Iya, Budi, benar 2 jam lebih.
2: 2 jam lebih.
0: Yo.
2: Di sini juga lagi mati listriknya.
0: Oh.
2: Iya, dari tadi
0: Berarti iya ini tadi dari jam Mbak iya siaran.
2: Iya. Berarti sama. Iyo. Ini dari jam 2. Oke. Okay. Tapi ini belum nyala di sini.
0: Oh, belum nyala. Kalau sini sudah. Ya.
2: Akhirnya aku pakai radio HP.
0: HP.
2: Iya. Iya,
0: selamat sore. Selamat sore Bude.
2: Iya, selamat sore.
0: Mama Nadia.
2: Iya, Mama Nadia.
0: Yo.
2: Mama Nadia ya, trio
0: pesek. Yo, Mama Neng mati mani radio network pimen maksudnya network. Iya.
2: Mama Neng sama Om Bambang.
0: Oke.
2: Iya. Terus buat Apurkon. Kang Handoko.
0: Oke.
2: Jadi siapa yang baru
0: Kang masuk? Aryo.
2: Oh, Kang Aryo. Iya, selamat sore Kang Aryo.
0: Oke.
2: Terus buat Kang Dedi Dado. Kang Pi, Kang Mukbaro Dongo, sama Dek, Mama Notnya ya,
0: iya,
2: sama Mama Notnya, iya. Terus buat Mama Notnya, sama Dedanya.
0: Motor ya,
2: iya. Aku, oh nenek pinggir jalan banget sih,
0: iya.
2: Dalam gelap.
3: Malam Jumatnya, akhirnya aku bengi kan.
2: Jalan.
3: Iya, aku bengi malam Jumat Kliwon.
0: Wei Mama Kiwi.
2: Mama Kiwi.
0: Yeah.
2: Sama Kang Sawu. Sehat ya Mama Kiwi. Terus. Iya, terus buat itu Mbak Nia Bogare sama Bang Kirenge.
0: Yo Mama Romi gonyel gonyel gonyel.
2: Mama Romi gonyel gonyel.
0: Ya.
2: Oh ya, selamat sore.
0: Oke. Okay.
2: Terus buat Mama Tia sama Agus Spoiler.
3: Dasak
2: Raju, Mama
3: Kiwi. Makasih
2: salam
3: ya, Bu
2: Dek. Iya, Mama Kiwi. Selalu sehat ya, Mama Kiwi. Iya, aku kemarin lagi kondangan yang Mama Wajra. Aku mau mampir kok, pintunya tutup.
0: Ya, Kiwi, di situ si Noman. Si Noman.
2: Tapi pas aku ke situnya hari Jumat, gak ada Mama Kiwi.
0: Ya.
2: Adanya Mama Ning.
0: Iya.
2: Sama Mama Kamita.
0: Oke.
2: Ning rewang-rewang.
0: Iya.
2: Terus buat Mbak Wantes, Yukuri, buat Ito sama Mama Hilman, Yadosari.
0: Okay.
2: Terus buat Ami Bakar Madu sama Umi Lelanya, Mbak Atin sama Abah Kanatinya. Terus buat Abah Sahrul, Kang Iti Atila,
0: Mbak
2: Am Kembang Pang, Kang Al Bang Al, Kang Doli. Terus buat Kang Tas Nuri sama Mama Wiwine, Mama Renggenis, Nyai Ratu. Terus buat Papa HM terus buat Mama Neng sama Om Bambange, Mama Pide. Terus buat Mama Lani, sama Dedet Bandune. Terus buat Tete Agustin, Jeng Robi di Kuningan. Terus buat Ibu Ida Martoloyo, Bu Santo Yang Tahu. Terus buat Kang Karmo Bakto. Iya, terus buat Kang Dedi Dadon. Ralep Seger. Ngek. Terus buat Kang Kopitin. Kang Andi Patianten. Ya udah buat semuanya aja ya.
0: Balanya
2: Paramon, semoga pada sehat.
0: Ya.
2: Aku online pikir jalan krisik kan.
0: Iya, bener nemen.
2: Iya, banyak kendaraan war. Orang listriknya mati sih, jadi di dalam gelap. Akhirnya aku keluar online di jalanan. Yang banyak kendaraan.
0: Oke.
2: Sepet-sepet sialnya buat Pati Gondrong.
0: Ya, siap.
2: Matur nuwun Kang Bawor atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dublat cincing.
2: Dadah.
0: Baik, terima kasih untuk Budi Abiba bersama Pak Dikontrol yang di Arjosari Lore ya, di Warung Soto Bubur Ayam di Utara Patung Watu Tuncel 407. Bahagia, selamat sore untuk semua saja Balene Paramon ya, bahwa dia hadir bersama produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Sore Butin Eko yang bersama anak-anaknya di Pala 25 Blok B Mejasem. Budana ya, langkah kabare ya kancelap. Sama Mbak Yedi warung sate Haji Ayah Haji Ali Putra. Sepi sing ngurus-ngurus dengkol ya, sikote lagi dadas. Ya yo Karyadi. Ya matun matun atun atun ya sinta nolak ya sing lagi durung adus. Ya ya buat ini lagi di Jakarta ya Bunda Rini bersama Pak Pramudiono lagi ke Keswarung. Bunda Cici ta iki lagi santine lagi hajatan ya mungkin lagi sibuk ya Bunda Cici. Bagi ya untuk saudara Paramon ya ada kemuning bukan cinta hadir bersama produk PT Denatur. Ada Abu Tau Pramon Arab yang ngetop? Iya, tentunya untuk menjaga stamina yang prima untuk mengatasi keluhan penyakit dalam tubuh seperti stroke, kolesterol, hipertensi, diabetes, liver, jantung dan lain sebagainya. Monggo silakan dikonsumsi Abu Tau. Iya, Mbak Vikandanu yang ada di Cangkring, Kemuning, Bukit Cinta.

0: Ya, selamat sore ya Yurohmi Gonyel. Semua tahu itu kan Caca Handika yang cewek enggak ada, Yu. Yeah. Ini kan di Padangdut ya. Yeah. Nanti ya habis maghrib saja semua tahu ya. Guys, nanti habis maghrib. Oh ya, yeah, masih malam Jumat enggak apa-apa. Ya, yeah, wong di Padangdut ya wadon-wadon. Jare ngrungokne Paramon setiap sore. Yeah. Eleh, ampun. Kiwi ngomong apa?
1: Singat ini, aku lagi ngurus-ngurus pantokan, kali.

versi cewek, tapi kan fairnya versi Adila, ya Rauli. Long wis kemaru kok hujan grimis, dasar ngelusin dengkol.

rebus kacang wi nyong wi. Iya. Yeah. Yeah. Kacang indah ngepang wi. Dasar penyiar somplak. Ya lah nela somplak itu bawon. Apa menaiki jemat kliwon. Wayai, wayai.

0: Kiribig eh, Bi. Iyan, yung dangapang.
1: Ala.
0: Kinan kuruan.

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Eh Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Eh nombe katon kie.
1: Kie nombe balik ngeliki foto nang Surabaya.
0: Oh pantesan. Kayong awet nombe Pak Manten. Ada kaya nyong kie. Nombe keriput.
1: Alhamdulillah. Nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal habu top, ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisine rempah-rempah pilihan ya, ditambah anak jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa menjaga fisik tetap awet. Katon enom bayo ya.
0: Oh habu top, antasan jendengan esi kinyis-kinyis, rambutnya ireng, kulitnya esi kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone ya esi enom ya Pak Manten.
1: Lu anak mbak penyong.
0: Eh, kasih warmi Pak Manten. Angling ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Suku.

0: 0852 9319 9588.
1: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
3: Iya, ada hujan gerimis ya, nanti ada gedung tua.
4: Asare ke, somplak, nyare, anak kacang karo de, kembang. Kembang, kembang loro, kembang cepaka. Kok
3: saja
4: ini
3: kudunya
4: sing
3: pepekang. Yang kok komplit lah. Iya aneh somplak ya. Wong kacang kok anak kembang kanti

0: Baik, kembali ke 101.5. Saudara para mudah dan sahabat, ada gedung tua, ada hujan gerimis. Tadi juga sudah ada patah arang ya, ada juga kemuning bukit cinta. 3528888, halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
1: Waalaikumsalam, Kang Bobo sehat kan?
0: Alhamdulillah, berkas waras terginasi suatu beras. Teman-teman cekewir. Kebong buluk. Ulung.
1: Wayai.
0: Iya.
1: Budak jadi tenggelam tenggel kayak wayai.
0: Iya, wayai.
1: Tapi dan
0: nolah ya. Baik. Salam dumlat incing. Terima kasih untuk kami bakar madu bersama Melela yang ada di Air Hakim Tegal Kota. Ayo di belakang, yuk. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang Dut.
2: Selamat sore di Padang Dut. Kang Dut Beta Korete.
0: Nama-nama. Waalaikumsalam.
2: Sehat ya, Kang Bawa.
0: Alhamdulillah, berkas waras terginas. Iso, tuku beras.
2: Barangnya
0: akas. Akas. Apa menang malam Jumat?
2: Malam Jumat etak.
0: Iya, kayak gue. Angan-angan tok tuh.
2: Iya. Harta dan surga ya.
0: Ya, harta dan surga.
2: Iya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Nurading Cing.
2: Iya.

0: Baik, terima kasih untuk Ratu yang ada di Bantar Bolang sana. Baik ya, sementara 4:47 menit waktu Indonesia bagian Barat. Di Istara Radio Paramon. Disapa yang via WhatsApp. Assalamualaikum, sore Kang Bawar aku nih ya, Kemuning Bukit Cinca. Tadi sudah dihadirkan, makasih buat yang lagi tugas sehat dan sukses bahagia sang Dedek Anggi. Terima kasih Mbak Wikandanu. Ya Mbak Yu Rumah Rohmi Konyil ya sudah masuk, semua orang tahu. Amar Ganis, Mama Kiwi ya. Kang Peter sing ana ning Villa Pingkal Bengle. Salam Minggu Abah Sarul, Om Kasnuri, Kang Doli, Bang Al, Mbak Om. Ada Kembang Pang, iya Mbak Om Kembang Pang maksudnya. Umi Abiba, Umi Lela, Umi Bakar Madu, Mama Lani, Menteri Gensian, Kang PI, Mama Alisa. Kang Sayu Lobo, Nyiraju, Mama Asna, Mama Burkon, ada Kopi Din, ada Triupai Sheikh. Adi Dados, Ibni Abdillah, terus buat semua saja. Paling setara Paramon, buat Kang Bawar, Matukas saya. Terima kasih untuk Kang Peter. Baik ya, berlangsung. Yuk ada Kecubung, Wulungi, Cikiwir.
1: Agak spesial masih ber-

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama

0: semua keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep. Alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang. Atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur. Alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
5: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Tepatnya, depan

0: Tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon dari Sabrede, Harta dan Surga. Dan tadi Kejebung Wulung ya, mengisi ruang dengar panjenengan 3528888. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Pacangdut.
1: Teman-teman.
0: Ici kiwir.
1: Kiwir. Enak nih. Cepung wulung enak ya, Mas.
0: Yap.
1: Anggere. Ya apa ya? Nanggo karopean anak.
0: Ya, Bu, aku dong.
1: Kurang tahu ya.
0: Ayongnya anak ayongnya.
1: Ya. Belajarin lah kan cepung wulung enak. Oke.
0: Anita Pawes itu.
1: Anek Pawes.
0: Penyanyi Anita Pawes. Bakar ada Aryo.
1: Oh iya Aryo. Terus Miratu. Terus Mama Kiwi. Siapa sih yang kata Kod Boy? Terus buat Mama Lani ya. Arjo Aokon. Terus mau KPP Mas?
0: Eh siapa sih nyendol Giyu? Oh ya amur aku buka Miki. Miki apa lagu nih? Cinta berduri ki.
1: Berduri.
0: Terus. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dobrading cing.

Baik, di kesempatan sore hari ini. Ya emang ini malam Jumat Kliwon ya, banyak yang nyakar dong kembang ke kuburan ya. Mendoakan untuk yang telah mendahului kita. Bagi wes tuntas sudah kebersamaan Power di kesempatan sore hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti ketemu di Dedang Dangdut Memory ya, jam 6 sampai jam 10. Selamat beraktivitas ya untuk Balen Star Paramon. Ya ada yang mau ke makam, yang mau mandi atau lain sebagainya. Power mencari banyak, terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur, solusi sharing untuk kita semua. Dan yang pastinya hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5 Star Paramon dan Sobertai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan
1: Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
2: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
2: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
2: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
2: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
2: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
2: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
2: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
2: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
2: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
2: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
2: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak.
3: Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
2: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
3: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
2: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
6: Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
6: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
1: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Sebutkan Herbutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
1: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW

0: mana Jeng? Tumben kie, Jeng Andi dolan menek.
1: Iya Jeng, nyong pantakon. Angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia Jeng.
0: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja bae Jeng. Syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo Jeng? Pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
1: Iya Jeng.
0: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen. Lumayan lo Jeng, oleh prele.
2: Sampean butuh dana singgada, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak. Aduh, saya jadi penasaran lagi? Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotek Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Igala 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debon Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Saudara Pramon dari Saporici. Pada season kedua, yuk bareng Bower dengan si Somblak Tour EJW. Di Dendang Dangdut Memory, insya Allah tuntas jam sebelum malam saja. Bagaimana kabar balan Saudara Pramon? Mudah-mudahan terbaik, sehat walafiat dan sesuatu apapun tentu sadar dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Bower Yo di online 352888 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman rekan dan netolan sahabat keluarga tercinta. WhatsApp SMS online 0852-931-99588. Tapi kita sudah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Sekarang kita hiburan Dendang Dangdut Memory. Tadi sudah ada, yo apa kabar, tak sebening hati, dendam kebencian, raib atau bunga desa. Ada kerendah cinta dan nilai sehat mengalir jumpa kita kesempatan malam hari ini, CKWR.

0: Pagi sudah ada yang gabung. Yo, halo, assalamualaikum, selamat malam. Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang.
0: Alhamdulillah, bergas waras terkenas iso tuh budak. Teman-teman, ICKWIR.
1: Pantun berjudi, Kang, Arabik.
0: Oh, pantun berjudi.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, coba.
1: Jadi budak serti mulai sampai MBG.
0: MBG, Pimen.
1: Mas Bawo, G-Boy, G-Boy. Budak serti anak boy. G-Boy,
0: G-Boy. Aneh-aneh, wai. Ayo-ayo, wai.
1: Yo. Budak serti kan sila cekalan jengkol.
0: Ya, bener.
1: Ya, terus kita nolak.
0: Ya.
1: Heeh. Lagi ngayun-ngayun dia dene. Ya. Jadi pasti
0: ini lagi maling enggak? Walayong biung. Dah repot. Yo.
1: Bebas mama nolong kali nyaman kan okay. Komisin mama Nadia. Mama Isa Rayman.
0: Yo malam mama Jumat. Putih. Ya malam Jumat kliwon ojo kumat bawore Bunda Rini.
1: Bayu Nita Burini Prabu Diono. Bapak
0: Gio, okay.
1: Bunda Samti Purbowo, Bapak Gio, Guru, lalu Kang Kasuri Bibin Betang, Kang Doli,
0: okay.
1: Lalu Bu Ida Matolo, Sinok Sitong,
0: Malang
1: nih, kalau Jeje siapa ya?
0: Siapa orang?
1: Jeje Ganine, Kami,
0: ya.
1: Bapak Gio, Rambi I, wajahmu nak masa kami satu sayang di Sintren, Mama Kiwi Kang Jabut, kamu tolong dong, dong Mama Nur, Mama Selin, Mama
0: ya benar ya.
1: Dari Bapur, si Nancana Lele, si Jodolan
0: Lawan ya.
1: Mama Frida, si lagi ocet-ocet. Terus ada yang tahu.
0: Yo.
1: Busi Setaka atau Mitaka.
0: Oke.
1: Banyak kalau wangi lenge, cacang lanjut dua aja, Umi Habibah, Pak Degondel.
0: Iya.
1: Mas Abang, Mbak Saja, Mbak Hikmah.
0: Oke.
1: Lalu Mama Hikmah. Lalu Mama Ali, Mbak Ali. Kang Kumin, Mama Bagga, Kang Sensor.
0: Yo. Sehat Mi, sehat. Septi ngomong sehat Mi.
1: Sehat, Bun.
0: Yo. Ya.
1: MBG, Mas Bawo,
0: G-Boy. G-Boy, iya. Anak-anak wae, ayah-ayah wae, tanjal mah.
1: Alvin, nama asna Kang Handoko, kan Sabtu Tanjung.
0: Hmm.
1: Bunda Cakit, Lemoja, Mama Ali Songgo, Kang Jasmat.
0: MBG, Mas Bawo, gendeng dah, ya mungkin ya, Sep.
1: Siapa sih ngomong?
0: Orang ini Bawo, maksudnya yang septik. Iya, kami ya, Sep, ya.
1: Mama Haji, nyari ratu ya.
0: Yuk.
1: Terima kasih, Bebe.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupla Tincing. Yeah. Bayu, terima kasih untuk kami bakar madu bersama Milela ya. Ya ada manuke sing jenenge Bawor. Ya. Nang seputar raya jam tegal kota nama Bawor ki asline legend ya. Iya, 6145477 halo assalamualaikum selamat malam secara Paramon.
2: Dangdute sporete asalam roka tukang cinta hitam Kang.
0: Cinta hitam black love.
2: Iya. Cebule masane sambel bundar ini enak nemen Kang.
0: Eh kaya kowe.
2: Iya mau nyumana pengabar memang bakar kemutan mangkur lebat-lebat pokoknya gak nyong di nyong kebunyol satu urkan kenan sambeli ya
0: kayak kue bobay nyong
2: mampir maning tangan kaya aja kaya bapak gyo bapak ya mampir maning suruh kang mau iya mau si ngamin bapak madu mau jam
0: si karo siapa si karo siapa si karo siapa
2: karo ponakan
0: oh
2: Iya mau, kan orang Teti, kan ini lagi maring usurusi, karena karponakan.
0: Jadi bulan ini mau baik, enak ora.
2: Bulan kan yang harmoni enak, ya anak ora ya ora, Bu.
0: Iya. Oh,
2: mau fitnah. Fitnah itu lebih jauh dari mata ini kucing.
0: Iya, kayak bener. Dokok, baik.
2: Gak apa.
0: Eh, mana?
2: Mama tuh orang yang harus muji-muji, Bu. Mana enak, enak, mana ora-ora.
0: Iya.
2: Aja mau ora enak, mau enaknya salah.
0: Iya.
2: Cinta saya nyong, Bu.
0: Iya. Cari ngomongnya, bapaknya Ari, dokok gue ya rumah mana Ari. Emang gue pikirin
2: Bapak Ari kira coba tahu
0: ngomong
2: iya iya daripada langka semua sama nareng Bapak mau melepas setengah bulan kok mendingan orang turun mending kayak golet
0: iya kena gue kayak ngonowin gue kena gue ganjel loh
2: oh ganjel daripada putus ben mari
3: Nyuwi banyu ya sinan eben aja kanjingan jim hako
0: iya banyu apa ya
2: kue marga nih
0: sirik ya, mani madam
2: wadon aja kue
0: wadon
2: wanita
0: wanita
2: woman
0: woman yo
2: woman bertenang
0: Selamat malam Papa HM, selamat malam juga Ami barusan masuk.
2: Siapa Kang?
0: Amadi.
2: Mati.
0: Ya.
2: Monitor mah.
0: Monitor. Woman.
2: Woman.
0: Ya.
2: Itu perempuan kan?
0: Iya benar. Iya cewek.
2: Bukan perempuan kan? Woman. Badun.
0: Iya Bang Tun.
2: Iya nuhun. Lanjut ya. Bu ini sama Bu. Terima kasih Bu. Mau sana sama Bu. Menang Bu enak Bu. Kemana seneng anu sana? Mau seneng anu keturen Bu. Ini Pak Bagio.
0: Iya Pak Bagio.
2: Jadi ini ulmen deh kan.
0: Iya tulan mono nih keturen
2: Pak Bagio. Iya Pak Bagio tuh benem panggil. Cumi kelnyong Pak. Ini apa Pak? Lanjut.
0: Iya.
2: Udah terus mau berita ya.
0: Iya.
2: Nama suami terus ngomong utara juar saja udara. Enoke. Enoke buat apa? Ibu yang tahu banyak keberangkatan ya. Terus Rangsar Mudi maneng Kang Babar. Semoga sehat selalu ya Kang. Terus pendisan di Purbowo, Malani Kang Barjo, Mariati Ardiansa, Pak Jari Binur, Marleman, Ibu Nensi Mandela.
0: Mama Uti, Mama Uti, katik-katikat Mama Uti.
2: Siapa apa?
0: Mama Uti.
2: Mama Uti. Lanjut terus. Lanjut Tamukson sama Dorati. Lanjut Tamukson sama Dorati ya. Pemihana. Sama Kang Akib Jengrani Atuti ya. Bakor Ibu Mira sama Karyawan juga sama Asna ya. Anak Asna sama Bunga Kertasari terus Mama Ardi kalau sama Dorak sapunya ya. Lanjut Kang Parto. Kembali dia kemari Bapari Bubal.
0: Kemari
2: Bapari Tandul sama Atut ya. Ada Sumanggi Rosmi Kiamma Pengen Maju Milela ya.
0: Minta
2: kasih mau mie kopi ini mie kopi Cino kok mau cokono pak
0: ini pentol ya
2: iya ini ngopinya sekitar pengen tuh orang temen-temen kan pengen ya mie tinggalin ya garing inung kan enak ya mie arkari enak mie
0: iya
2: garing garing inung sih mie ya bentuk kata pun arkari enak mie dari klikim lanjut ibu ibu Daroja walimu ya terus ibu ibu Sipur berlawan ya lele ya terus ada konti kan Teddy terus Mbak Tita Tata Tidak Tata Agustin Jirobi Arois Baia Tamojang Mbak Saki Pusda Saki berlawan ini ireng wartiem sing ireng-ireng manis ya wartiem sing bulu-bulu ya mau ini kalingi tambah doko juga terus mau terus mau ini kalingi juga bang cuna mau yatima mungkin mau mau ini ya mbak Nopa Dewi Kunti kalau mending bacaan ini tuh saya sibuk ya wong ntar lagi Dewi Kunti terus mama kiwe kesabut Tom Marsha sama suami ya terus Kang Mukhtar odong-odong belajar odong-odong ya terus jangan pacul tidak pacul ini pacul jangan tidak pacul eling-eling pacul
0: Dewi pacul
2: Mas Arpang pacul
0: iya
2: Mama Nadia Mbak Nunung kali nyama di Gurau ini pasti ingin juga apa saru lagi apa gue apa gue terus pas Mariban ya apa saru sama Mbak Nisa Tanja Iman Boim Mbak Atun sama Kak Boim ya mungkin Mulidin ini ayah Ibu Yemu terus Wantus ada dapat tuh dasaran cuma bisa ada bahasa ada terus pasti gondrumnya Bibe lanjut Mama Gina Pak Gito ya Pak Atna juga Kang terus Kang Pak Edi, terus sangat tegar, boleh ditarik kabur kang.
0: Yo siap.
2: Sebab orang bawa ramai lagu netin. Jangan.

0: Bolah Raurus.
1: Memari ya boleh tara apa kan? Berapa kan?
0: Oke.
1: Rangkus semua selalu kan.
0: Iya.
1: Ya bukan mesin kimia yang betul.
0: Iya.
1: Masih kan? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di Pulau Cincin.
1: Jos.
0: Iya yang punya wilayah Keturen ya. Bapak HM selamat malam ya Bapak Ari mamane Ari ning Duku Anggrum. Mamane artis nemen ya mungkin nggih ya. Baik ya, jadi ngomongin Bunda Rini angin Jumat Kliwon ajak kumat ya, tetep baik kumat lah. Tetep baik kumat pun lah. Baik, pantun berjudi ya dari Arapik hadir ya menghiasi ruang dengar panjenengan. Yo, penasaran dengan dirinya? Yuk kita dengarkan ya.

Eh, jangan lupa nanti Minggu tanggal 14 ya. Teman P3K ya, di rumahnya Kang Kasnuri, Mama Windy, Lebetan Karo. Yo, padong dinding ya, terjalin tali silat.

Baik, ya, selamat malam Mbak Dewi Kunti bersama Mas Teddy ya. Oke, nyanyian rindu ya, Mama Nyari, Papa Nyari ya. Alah ye, alus war, Jumat Kliwon. Wayae, wayae, wayae. Wayae

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit. Mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Ami Bakar Madu bersama keluarga.

Kabuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM.

0: lawan Jumat Kliwon yang kacore nemen loh. Aduh, bayang bayai ini kacor,
1: kacor.
0: Request lagu, lagunya apa? Kah, makamak dangdut. Popo yang kenal ya, ini orang ngerti dangdut ke apa sih ya?
1: Kondisannya mencinta di balik terali. Nola, nola.
0: Atun.
1: Yo, terlanjur. Iya. Gara-gara cinta hitam soalnya terlanjur cinta war. Iya. Jadi gara malam Jumat Kliwon jadi apa wari gacor. Namun cinta nolaknya tambah kentir cinta.
2: Iya.
0: Aku sudah. Iya, gak benar cinta di balik terali. Lalu ini ngomong
1: kasare.
2: Menyintaimu.
1: Wah, mesti terlanjur men

0: kembali ke 101.5 Setara pada mendari Sabar ini. Ya, ada Intan Ali Terlanjur, Cinta Hitam hadir, ada Tayi Pantun Judi, dan ada Nyanyian Rindu. Baik, disapa kembali 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara pada mohon.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Paramo.
0: Balane
1: Paramo.
0: Dandute.
1: Dandute saporete.
0: Undi to mengger mlebune menjam jam malam Jumat liwon. Yakin.
1: Iya.
0: Lagi mangsa. Biasane ning ora malam Jumat ora bisa. Iki malam Jumat liwon.
1: Anggap malam Jumat,
0: anggap
1: seluruh mangsa.
0: Cocok ini jenengnya arane Dewi Kunti.
1: Iya. Jurusannya pun
0: marin
1: Tegal Selatan.
0: Weh.
1: Aku lagu nek.
0: Ya.
1: Untukmu wanita.
0: Untukmu wanita.
1: Ya oke. Okay.
0: Widih.
1: Wes,
0: aku kan
1: wanita
0: kabeh. Ya wes.
1: Kapan salam-salam.
0: Ya.
1: Perdana, Kang Bawor ya.
0: Hey. Terus
1: si cantik
0: ke.
1: Apa dorong?
0: Wah, ada di atas dia.
1: Testing ya.
0: Wes oh, tadi kemarin ya. Nanti liburannya tanggal 20 katanya.
1: Iya.
0: Sabtu mau tampil itu nari, ya, ada 3 nari.
1: Bocah nyong bengong tang perpisahan pantai.
0: Iya, perpisahan ning kelas 6.
1: Iya, perpisahan kena MKK.
0: Iya, bener. Iya.
1: Latihan terus.
0: Iya, tuku ini beli itu, beli itu 300 habis ya.
1: Pak ala bete.
0: Iya. Bener, 300 habis.
1: Mestilah barang segi larang-larang
0: habis. Iya. Iya.
1: Insya Allah.
0: Yes, tapi alhamdulillah,
1: heeh.
0: Iya, ana rezeki ini, teman. Oke.
1: Ya,
0: sing
1: perdana,
0: wis
1: perdana Kang Bawor ya, yeah. Cantik. Terus mesti go guru ning nyang.
0: Ya, HM.
1: Iya. Ning go Ami Bakar Madu karo Umi Lela.
0: Oke.
1: Terus go Mandor, kalau
0: Budasan,
1: ya terus kalau Abah Rohim, kalau
0: Yo, oke.
1: Mandor, kalau Martina, Meling, kalau Hidroni,
0: oh Meling,
1: iya Meling,
0: iya.
1: Terus kalau kaya, Kang Sarmuti,
0: Sarmuti yang kami Surabaya,
1: Kang Doli,
0: ya.
1: Terus kalau grup,
0: terap ceger,
1: iya.
0: Iya.
1: Aku tambah ngorane.
0: Iya.
1: Aku mikirane ya.
0: Trelep ceger.
1: Iya.
0: Jadi dados.
1: Ngomongnya jadi dores.
0: Iya, dores, iya. Ora apa-apa wis.
1: Iya. Ngomongnya
0: jadi dados, jadi dores. Wingi critane kroyo-royo kok ngomak kambangan ngetri kaya budin bakar.
1: Ya, anak temen.
0: Iya, bener nemen yakin. Iya. Tenang nyong
1: ta kan nang menyang ora liyo Kang Bawor. Nyong kadang budin bakar. Mandungan oleh
0: mangan butin bakar
1: maksudnya nang ke lingkungan nyong nyong tok tapi kono kono mana nak gumuk sih Mbak Suta.
0: Oh Mbak Suta
1: gua anu kane apa
0: Putin bakar senengane gue, iya.
1: Iya ngono kopi.
0: Ya ngone ya njaluk wong etan gue ning etan gue penunggune njaluk kowor. Ora raimu kok jejeg sisan iki tak kaya gue. Tangga yang aku raimu tak jejeg sisan li. Sampe
1: njaluk
0: Putin. Njaluk Putin pakan ane nyong.
1: Iya nang yo gak akan tamune wae ya mesti anu kare bisa lah. Putin bakar karo kopi.
0: Ya. Menawar nasi neng nyong akeh. Yo lanjut.
1: Makan nemen.
0: Yo.
1: Ana mbak bujang, ana mbak bulak bujang. Makan nemen neng nyong.
0: Ah, kue.
1: Sepeh jen iya kue ne. Jen.
0: Penjalukane.
1: Iya.
0: Senengane.
1: Iya neke neng kono putih.
0: Iya.
1: Neng kono mbak wetan, ketam.
0: Yo.
1: Penyemut orang wedang manis.
0: Yo, kue.
1: Dewek.
0: Yo dewek yo. Dan terus neng sing online senengane apa?
1: Sing online.
0: Ya.
1: Nyaluke,
0: yang aneh.
1: Yang
0: aneh. Waduh. Ih, meri mak nang. Ngiru online cepat liwon.
1: Terus, ya salam maning.
0: Yo.
1: Bunda Eko Santi. Terus go Pusanto
0: yang tahu. Iya.
1: Cengatini.
0: Yo. Ada monitor ya.
1: Iya, Ceng Robi. Aloi,
0: iya,
1: terus Oppo Happy,
0: iya,
1: terus Tete Agustin, maning ya nang kulon ya.
2: Nang kulon Dewi Cendana cita-cita ya, tu.
1: Dewi Cendana.
2: Cita-cita tuh.
3: Si online tuh senengnya duit Kang Bawor. Dengan duit sing akeh ya seneng.
2: Weh. Ngomongnya wartiem.
1: Iya. Ora dhewe kunti be dengan duit abangan tuh senengnya bawor. Oh. Wis kaliane dhewe kunti ya dengan
2: seneng.
1: Seneng dhewe kunti.
2: Aduh. Wis bener.
1: Langsung mangan sate.
2: Sate.
1: Ya Kang Bawor.
2: Ya.
1: Sayang waktu nih kayong penuh terus.
2: Penuh terus, gue, iya. Nek iki Sukta Jumat Kliwon aku gak pergi kemana-mana.
1: Minggu?
2: Oh, minggu kan minggu. Pertemuan PDKK.
1: Iya, makanya kita lagi minggu kira kira ke acara terus.
2: Iya, aku besok paling mau ke undangan itu anaknya Bunda Cici di Bojong. Sekalian nanti ngembang mamanya Anggi ya.
1: Mau ke mana?
2: Belum, besok pulang sekolah langsung ke Selawi. Anggi biar di Kali Sapu, aku langsung undangan ke sana, ke Bojong.
1: Biar mampir oh,
2: di Iye. Iye. Rencananya gitu.
1: Terus gak usah pemaning
2: gitu. Apa maning?
1: Sama Renggani.
2: Yo,
1: tapi sama Winda Kalili.
2: Ya, benar.
1: Terus Nyiratu. Terus ke kayak sih nang Bu Paket tuh bareng.
2: Yo, oke. Okay.
1: Mas Bambang karo mama nenek. Mikang Doliwi Kas Nuri karo mama Wiwin.
2: Panduwe
1: hajat. Burini, Burini karo siapa ya?
2: Pak Pramudiono.
1: Pamu ya Burini karo Pramudiono.
2: Ya Pramudiono.
1: Iya. Wis mikir tadi. Ayo, Pak Bagio, Pak Guru.
2: Guru.
1: Terus engko sapa mana? Akhirnya teman itu nak rongan kasnuri tu bisa lengkap teman. Mama Kiwi
2: ya. Mama Kiwi grup bumbul-bumbul.
1: Kue
2: grup semak neng jinuk.
1: Jinak pacul tengah
2: bebek.
1: Romi.
2: Romi gonyel gonyel.
1: Iya gonyel. Romi gonyel gonyel gonyel. Korok Kang Ilyase.
2: Ya.
1: Terus kami kira gonyel kue ya untuk wanita.
2: Untuk wanita.
1: Ya. Ya usah lah gonyel.
2: Yo kowe Kang Sarmudi.
1: Wis
2: Miki ya. Cinta hitam wis metu
1: iki. Heeh. Wis kabeh
2: kaning
1: Miki Om Ha.
2: Yo, ge ngomong apa ki set. Set wi. Ye, set. Ye. Suara ndek. Dipi men sih? Lani suarane kayak kue langkas bener-bener. Iya, ge.
4: Siaran kue mah. Mangane kue mah kembang kanthi loro mah. Karo kacang jare ben ngepang.
1: Apa iki lengen kok ole kacang karo apa iki?
2: Kembang kanthil.
1: Kembang kanthil.
2: Iya. Oke,
1: nyuangi nang emangan kembang kanthil. Engko didine wong sing jeleng nang nyong kok dadake ngintil kabeh. Dilutik, tak
2: dilentok, Bek. Iya. Lah
1: ya.
2: Lah sing siaran pra ya kaya kowe.
1: Oh iya, terutama Kang Teddy. Tak pendele iki tok bae langsung intil.
2: Ya, Mama Elsa.
1: Oh ya Mama Elsa.
2: Iya.
1: Cantik. Terus Miki Mama Renggani sih,
2: Oke. Nggih.
1: Gembel. Terus Walemu.
2: Walemu.
1: Walemu bareng siapa?
2: Yuda Roja ho.
1: Oh iya, walau
2: yo, anak lanangnya sing ganteng wira fasa.
1: Terus Sisa Putra.
2: Yo.
1: Terus go Ibni
2: Abdillah Kang Junet.
1: Kurun.
2: Yo.
1: Ini Pak Yanten siapa ya?
2: Pak Yanten Andi karo Kang Acong.
1: Andi karo Acong.
2: Iya Kang Acong.
1: Iya.
2: Dulu kasih nelo
1: Pak Sio.
2: Pak Sio. Patun lanang. Wah oh, Pak Acong.
1: Pak Acong. Selamat
2: Yo.
1: Lagi ngomongan Kang Anwar,
2: kayak
1: ngomongan
3: remeh padang luyur ya Kang Bawor, jare uwis-uwis terus melunar remeh padang luyur.
2: Akhirnya kelingan.
1: Iya kak remeh.
2: Iya.
1: Jare muni uwis yang kudu bulu kelingan,
2: Iya kayak gue.
1: Remeh mah. Ya, kudu seng gue ingat dulu kebulung ketan.
2: Iya benar.
1: Mbak Ompong
2: oh. Mbak Ompong ya.
1: Lah.
2: Ya.
1: Lagune tak tunggu.
2: Yop, siap.
1: Untuk mewanita.
2: Wanita. Oke.
1: Spesial ya.
2: Yo.
1: kepapiannya.
2: Iya bener. Iya, iya langka-langka.
1: Nggak,
2: nang kamar. Iya bener. Iya iyalah.
1: Ya uslah.
2: Yo.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Dumla Cing-Cing.
1: Jos.
2: Iya, ada Mbak Dewi Kunti. Ya, we online-nya bisa nih malam Jumat Kliwon, bener ya. Iya, karena Mas Teddy ya.
4: Nek, gue sing siaran, kudune anak kali kucine. Soalnya, makannya kembang kantil, karo kue. Karo kacang, Mak.
2: Iya, oke.
4: Iya. Wayah, Kak.
2: Wayah, Kak. Iya, iya. Mangane kacang itu kembang kandil ya. Yo 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dote support teman.
2: Nemen di.
5: Ya
2: ul.
5: Udah temen iki di konti.
2: Oh, oh bener.
5: Iya, sehat mawar.
2: Alhamdulillah bergas waras terkenas iso tuku beras.
5: Ayo sehat angki.
2: Alhamdulillah sehat selalu.
5: Alhamdulillah. Oh, lagu nih. Maya.
2: Maya?
5: Ya Allah.
2: Maya.
5: Salam ya.
2: Yo.
5: Oh ya, kayak kunti ya.
2: Iya, benar.
5: Makasih ya, salam ya.
2: Yo, makasih.
5: Buat gue makewe ya.
2: Yo. Oke. Okay.
5: Apa M? Bang Pepe ya. Nawarto. Terus buat
2: Mama Elotik. Mama Elsa.
5: Mama Elsa.
3: Dik waras, Dik.
5: Alhamdulillah waras.
2: Martiem.
5: Iya. Tuh, Pak.

0: ya.
1: Ya benar.
0: Ada Pak Ramon yang saya selalu ya. Makasih Kang Bawar.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dumla Cincin.
0: Jos.
1: Baik, terima kasih untuk Andi yang ada di bagian ten. Iya, di sana ada Kang Acong, selamat malam juga. Baik ya Pak, sementara ini sudah 7 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat. Awarkan menyapa yang via WhatsApp. Halo, assalamualaikum, selamat malam Kang Bawar, Singi Cikiwit, dan untuk seperti teman-teman dari Bang Junet. Ibu kota dong di Glindeng, selama yang gue KB Baye, Balon Setara Paramon, ya, yang lagi monitor. Dari Z sampai A atau dari A sampai Z. Tanpa terkecuali dimanapun Anda berada, spesial nggak sing lagi tugas. Semua dibarengi sehat selalu, super mentoknya nggak Mbak Lulu tercinta. Yo sehat selalu juga matur nuwun dupla dinding cocos. Terima kasih Kang Junet yang ada di penyalahan ya, bersama Mbak Lulu. Di kantungan ada Bapaknya Ais, Mamanya Ais. Sehat selalu tentunya. Selamat malam Raja Somplak sing saya kita apa kita bahlimu. Kang Raju bareng Mama Jelis Bond dan kelima bidadarinya. Lagunya dong doa suci LP. Selamat

Jalan Jeruk, Mas Taat dan Mbak Anggi, Mbak Tarno, Trisno Kepiting. Boleh Kepiting ora Trisno ne ya. Teta Agustin, Lohis, Jeng Robi, Semar Sabrang, Jumaril Kasari, Mas Iton, Mas Ibni, Kang Aryo, Kang Kasuri, Kang Ibn, Kang Bisri, Kang Arno, terus Mas Jenny Bulus, Mas Mama Reganis, Mama Asna, ada Mas Abib dan Mbak Rani, Mas Akib maksudnya ya. Iya Bapak HM, ada Mbak Ninghe, ada Mama Mbapuk, Mama Api, Bapak Ken, ada Mbak Titin KS, Mbak Irene, Bunda Amel, Selamat Nasi Kosi Kembar, Nok Windy, Nok Isna, Nok Esa, Nok Anissa, ada Abbas. Makasih kau Raja Somblak ya. Baik yo, di kesempatan malam hari ini WhatsApp di cancel dulu, nanti disapa di season berikutnya. Ya nanti sudah tak save semua ya. Pokoknya satu persatu yop. Di sini ada Cinta di Balik Terali, ada Untukmu Wanita, ada Sampai Kapankah Kang Sarmudi Damjak Surabayan, ada juga Nanti Maya. Yop, hadir di kesempatan malam ini bersama produk PT Denatur, solusi jati untuk kita semua. Iya, penasaran dengan liriknya? Kita dengarkan sama-sama. Cinta di Balik Terali didukung produk PT Denatur seperti minyak Sultana, ini untuk menjaga di luar kulit ya, segala sesuatunya di luar kulit semua saja wis minyak Sultana. Cinta di Balik Terali, kayang anak bisa tersendiri sih war. Komat dia. Yeah.

Baik ya, untuk Mbak Lenista Paramon ya, telah nanti ada Maya Mukshin Al Atas jam 8 persis ya, bahwa akan menyapa 4 ya, menerima 4 penelpon, karena nanti bahwa akan bablas ke Paramon Show Special Darling ya. Di situ itu ya, tadi sudah ada WA Mas Arpan ya. Malam ini dan besok bahwa langsung bablas ke Paramon.

0: wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang mani.
1: Eh iya, tolong, Mak. Cukutna ya.
0: Iya, Pak. Kieh.
1: Kon cukut jas udan malah gawane gelas.
0: Kieh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhnya terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak makan disit ya.
0: Kie, Pak. Jas udane kelalen. Mengko mengkeret to, Pak. Yen kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek An-Nur. Alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

saya. Berlalu dari sampai kapan, guys? Setelah ini nanti bawor ya. Iya, terima 4 penelpon sekaligus ya. Soalnya nanti jam 10 di Paramonso bawor masih bablas ya.

0: Baik, kembali ke 101.5. Saudara Paramon dan Lutus Aporeci. Ada Maya, ada Sampai Kapankah hadir ya. Cinta di balik terali, ada juga Untukmu Wajica. Bayu 3528888, halo, assalamualaikum. Selamat malam, Saudara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Paramon, dangdut yang Saporeci.
0: Nama-nama Nisa.
1: Iya betul. Sehat ya Kang Mawar ya.
0: Alhamdulillah bergas waras terginas. Iso tunggu beras.
1: Mudah-mudahan selalu sehat ya Kang Mawar.
0: Amin
1: ya.
0: Jadi anginnya ya. Amin alhamdulillah.
1: Lagunya Kang.
0: Yup.
1: Lagunya apa ya? Apa ya? Apa sih khusus?
0: Yo ora campuran iki rumah tangi isu bengi.
1: Ah,
0: tadi
1: ini lagunya kata apa ya? Rana Rani, biarkan orang bicara, Kang.
0: Oh iya, biarkan orang bicara, iya.
1: Apapun
0: omongannya
1: ya, Kang, ya.
0: Yuk. Jodoh
1: Bewis.
0: Ya, biasa.
1: Salamnya ya, Kang, ya.
0: Yuk.
1: Salamnya sih pertama, gue Kang Mawar dulu ya.
0: Eh, makasih.
1: Selamat bertugas, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, Kang, ya.
0: Yuk.
1: Terus
0: anggap
1: kalian Paramon, kayak Mama Regina, kalian sama Rengganis.
0: Oke.
1: Terus buat KUON, Bapak Al. Terus buat ayah
0: HM Handoko
1: Terus Kang Samsul. Terus Mama Lani bareng Dede Ganinya.
0: Yo.
1: Kang Parjo. Terus buat Mama Ari, yo. Kakak Ari. Terus yo. Buat Kang Ardi. Buat Mama Ardi. Terus Anggo siapa mana ya? Anggo Bunda Caki, Mama
0: yo.
1: Ani,
0: okay.
1: Papa Yanto. Terus Anggo siapa mana ya? Anggo Kai siapa? Pak
0: Heri,
1: buat
0: Kak Ahmad
1: juga.
0: Wah, Iah.
1: Selamat malam, Pak.
0: Yo.
1: Terus buat Jun Robi. Terus
0: Anggo,
1: siapa mana ya, Kang?
0: Ami Bakar Madu.
1: Oh iya, buat Ami Bakar Madu bareng
0: Yo, Mas banyak.
1: Terus ya, ada
0: Yo, Bunda Caki, ada ya, Mama Anis.
1: Mama Anis.
0: Teh Mojang.
1: Iya, Teh Mojang, Teh Darwati juga. Selamat malam semuanya.
0: Iya, gitu, oke.
1: Terus Anggo Kang Ibni Abdillah.
0: Ya, kowe Mama Ari, Bapak Ari.
1: Iya, Bapak Ari, Mama Ari wis
0: sampeyan. Ya.
1: Terus Anggo KPP nang.
0: Oh, KPP baik.
1: Yo. Sampai terkecuali yo. Ya gitu ya. Lagunya ini saya tunggu ya, Kang ya.
0: Yuk, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dublatin cing. Bagi ada Nisa yang ada di Buniwasi Rampok ya. Ayo 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Saudara Paramon.
2: Kang di Desa Porete.
0: Neman. Yeah. Ayo.
2: Ayo anu di Paduraksa.
0: Oh.
2: Malang. Sehat, Kang.
0: Alhamdulillah berkas waras tergenas iso tuku beras.
2: Alhamdulillah, nona manis.
0: Ada di depan, di atas.
2: Di atas.
0: Iya.
2: Sehat, alhamdulillah kalau pada sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Lagunya Sepondok Dua Cinta.
0: Sepondok Dua Cinta. Ulah, yung.
2: Gak ada kali ya.
0: Iya.
2: Cuman lagu aja.
0: Ada, ya ada juga. Cuma satu paling 1000.
2: Iya kali. Yang mau ya itu artinya legowo
0: iya.
2: Salam
0: yuk bener
3: nang Mas Bawor mah bergas akas ake beras
0: ya waiah itu tadi waiah
2: iya Bapak Robi Upo
0: oke okay.
2: Niratu Mama Rengganis Mama Lani
0: yuk
2: Kang Parjo. Kamu taro dong odong. Burini Pak Pramudiono. Terus itu yang di Surabaya jeng.
0: Sangat ini.
4: Sebelum janur kuning melengkung. Janur kuning hiasi ruang tamu.
0: Mensi dingin ni.
2: Yuwatri.
0: Jengat ini berarti Surabaya jengat ini.
2: Iya. Iya jengat ini.
0: Ya.
2: Mama Kiwi.
0: Ini grup umbul-umbul.
2: Grup umbul.
0: Sing senengane nyekeli pentil.
2: Pentil mobil kok dipegang
0: sih? Oh ya iyalah, wong ban ngompah ya gue nanti dipegang lah.
2: Itu tembel ban.
0: Nah, pokoknya nana weh.
2: Terus apa lagi?
0: Soalnya aku nih weruh nih ngarepe ngono kuwi engko men tak ucapne bukan kok pimen ngono.
2: Terus lanjut dikit lagi.
0: Selamat malam, salam kenal yang buat yang online Mama Nadia.
2: Mama Nadia, selamat malam juga. Tete Agustin.
0: Yo.
2: Barangkali masih monitor.
0: Yap.
2: Amin, Umi, selamat malam.
0: Pur ini Pak Pramudiono.
2: Sudah tadi.
0: Sudah, ya ada Teh Citantu.
2: Ya, Teteh.
0: Dewi Cendana.
2: Dewi
0: Cendana.
2: Dewi. Tadi siapa barunya?
0: Oh, yang Nisa di Cirampok.
2: Nisa, Aloy.
0: Yo, Mama Ari, Bapaknya Ari.
2: Mamanya Ari, Bapaknya Ari, mereka dua-duanya.
0: Yo.
2: Wir urut
0: benar.
2: Ada lagi tambahnya. Oh, udah buat semuanya saja.
0: Yo.
2: Iya, spesial buat Kang Bawo.
0: Makasih.
2: Barengan manis, ucapannya biasa. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Makasih. Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dublat incing. Baik ya, 3528 ya, yang punya padu raksa Mama Arji ya. Ya nanti ya, power kenapa 4 diambil? Karena nanti jam 10 14 ke Paramount Show Tarling ya. Baik, 3528. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramount.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramount, badannya Paramount.
0: Dalu desa porete nemen-nemen Angsar Mudi Damjak Surabaya.
5: Oke. Sehat Kang ya.
0: Alhamdulillah berkas waras terjelas iso tuh beras.
5: Iya, tunggu aja Kang.
0: Yap, siap.
5: Ikhlaskanlah.
0: Ikhlaslah.
5: Ikhlas ya.
0: Ikhlaskanlah
5: ya.
0: Ya, ikhlas nemen.
5: Salam buat Mbak Dewi Kondip bersama
0: Mas Adi
5: ya, yang ada di sana ya.
0: Okay.
5: Semoga sehat selalu.
0: Yo.
5: Juga yang ada di Jamjak semuanya, seperti Mama Siro yang kemarin habis di tombreng-tombreng
0: ya.
5: Oke, meriah sekali.
0: Iyo, alhamdulillah.
5: Juga yang ada di Jasem Timur ya,
0: semuanya
5: Bapak Kenapi sama
0: Batin.
5: Batin. Juga yang ada di Kedawung, asal kelahiran Kang Sarmudi ya.
0: Iya, Kang Sarmudi asal Kedawung ya.
5: Iya, selamat malam aja ya. Ini Kang Sarmudi. Dulu rumahnya di depan SD pada Haja 1. Sekarang udah di Dampiak.
0: Dampiak Surabaya.
5: Iya, selengkapnya ikut Mama Ardi aja Kang Bawor. Karena mungkin ada satu lagi yang di bawah saya yang mau online ya.
0: Iya, siap, enggak apa-apa.
5: Iya, matur nuwun Kang Bawor.
0: Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dobra cing-cing. Baik, terima kasih Kang Sarmudi yang ada di Damjak Surabaya ya. Terima kasih segala sesuatunya ya. Ya paling eman yang anggap paling eman namanya. Iya. Ya juga Sabtu wis mulai tampil nari perpisahan kelulusanan kelas 6 ya. Aduh, tiga tari sekaligus ya. Kostumnya telu. Anggone serata geleng-geleng ya, dana tak terduga, tapi alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah, saya bisa lah. Ya, 614547. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon FM.
0: Dangdute.
6: Sapore.
0: Teman-teman Cekewir.
6: Ya, selamat malam Kang Bawor.
0: Malam juga.
6: Kabare.
0: Alhamdulillah berkas waras tunas.
6: Iso
0: tuku beras.
6: Asi ake beras.
0: Alhamdulillah.
6: Ya, lagune Kang Bawor. Lagune Kabut Biru. Versi Maggie Jet. Ya, salam tadi kok Kang Sarmudi ya. Terus buat Mama Ardi, Mbak Nisa, Cirampok, apa Buniwah.
0: Ya, Buniwah.
6: Ya,
0: Buniwah ya Cirampok, iya.
6: Terus buat Kang Ahmad Bani, Ami Bakar Madu, Wilayla. iya buat ban ya pokar karo wong ireng kang doli apur kon kang Mokhtar odo mama no dede no te mama kiwi karo kang Sawun mama wajra monok Marcelia baning sintran mama wanisya ya mama gilang wartiam baiah karo pak Weni
3: guningan
6: iya wak
3: salamin guningan selalu monitor nih
6: iya wak iya berkoda Agustin ya teh cinta aalokwi cengrokwi papa HM terus kok bukan nuri mama Swada mama Wiwi ya ya kan jasa keracun mas Swada terus buat Kak Ibni Abdillah Pak Ismeling bareng mas Hedro mama dia Pak Agus Spoiler mama Alisa Pak Agus Pak Saga mas Awang Ibu Ida Matoloyo ya Ibu Rauni Pak Singgin Burini Pak Brutiono
0: mama kami saya tersayang grup umbul-umbul.
6: Oh iya mama kami saya tersayang grup umbul-umbul. Senangnya kalian apa ya
0: kabar
6: ya
0: pentil.
6: Oh iya anggarnya anggar ditakon mau saya kayak grogi
0: iya kayak gue
6: iya terus ke mama nari
0: malam handoko Mbak Ani karo Mas Dasmat.
6: Oh iya selamat malam Mbak Ani karo Kang Ahmad ya iya terus ke teh mojak teh Darwati Bunda Jakti sama Madam Marwe ya siapa Morgane ya Kang Kopidin apa kumis saya jajan pia juragan Bu Ana ya mau indah kalilingi buat Taslim Mas Aryo, Mama Asna Mama Lani, Mbak Rina Mbak Hilda, Kang Parjo Kang P.I. Kang Pendi, ya kok KPPA ini Mbak Lanesa Tara Paramon FM ya spesial buat Kang Bawor sama Dede Angginya semoga sehat selalu semangat selalu semoga selajar sukses selalu ya itu aja Kang Bawor di inteni lagunya terima kasih assalamualaikum
0: waalaikumsalam dumla ding ding
6: joh
0: hai gada handoko yang ada di Losari ya selamat teman untuk semua saja Balen Star Paramon ya di sini sudah tak set ya biarkan orang bicara. Ada sebodok dua cinta, ada ikhlaskanlah kabut biru, ada doa suci Ilvi dan ada ibu kota. Ya, power selonjor nih. Ya, assalamualaikum 12 teko jam ya, jam 10 teko sanjoke menoy. Baik ya, capcus untuk Balen Paramon ya di malam hari ini cekewer biarkan orang bicara. Iya benar. Kalau saya sebenarnya dibicarakan sama orang-orang itu saya tahu, cuma saya diam. Ya, yang penting jangan di depan saya gitu. Tahu saya yang benar orang radio ya pendengar radio itu bukan ya kelihatannya baik di depan saya tapi di belakang duri itu banyak tapi saya diam aja biarin nanti juga tumbang sendiri jangan lawan ya orang diam satu paing diam sepali murka gunung meledus ya gitu itu ya. Ya biarkan orang bicara, biarkan saja, ngapain? Mau menek kayak saya penyiar yang disorot, ya, ya bener, bener nggak? Ih bener, yang disorot teman-teman ya. Alah, ya. Tapi saya yang penting saya tidak mengganggu, tidak meminta-minta, tidak utang piutang ke panjenengan ya itu. Kalau dikasih beda lah. Lah saya dikasih amanat kepercayaan ya tak sampaikan kayak gitu toh orang udah pada dewasa ya dibacarkan di belakang saya dibicarakan nggak masalah malah ngurangi dosanya nyong kayak gue baru ya emang gue pikirin kayak gue ya mamanya Ari.

kelihatannya setang ya, orang-orang yang kakean pola kain roya ya kan jelep. Dia terkenal lewat pintu saya. Saya tutup sekarang kanjelep kan. Orang kayak gitu saja. Ini masih butuh setara peramun rasa royal kadal. Soal sih dibela apa wong dudu wong radio kok. Bener ora? Iya. Asal orang itu bermasalah dengan saya, wes kanjelep langsung hilang di dunia radio.

walaupun panyanyi ning warung sejen ya. Pan online warung sejen ora bakalan sedep. Ora kaya ning Setara Paramon. Ora bakal sedep wis. Pemane warung cilik-cilik sini lokal kuwi lho. Akhirnya apa? Malu sendiri terus kancelep. Ya gue. Hilang ditelan alam.

0: tukang bawur sumpiak rame wong anake aku kene ing Jakarta streaming rumukaken ae jeng robi mlebu kasok miskol.
1: Oh kayak gitu ya Pak ya, iya. Makanya itu orang walaupun dia mau pindah ke warung sajen ora bakal sedep. Entah kalau kita makan itu ibaratnya kan gitu. Warung cilik-cilik. Apalagi suatu amanat, amanat itu perlu disampaikan ya. Saya nggak mau ada amanat dilep dewek. Kamu naik utang ranyaur, alah.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Selamat pagi, Pak Babi.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, ngelintus, bae.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak, tak lanjut tuku lawu disit.
0: Oh, siap, Pak Pepin, 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Anda bisa mendapat

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT03 RW03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT03 RW03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT01 RW01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Atau samping Indomaret Dukuh Turi, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dan

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Peraman dari Cabarete. Ya, beberapa lagu ya, Ibu Kota Doa Suci ya tadi, ada Ikhlaskanlah, ada Kabut Biru, Biarkan Orang Bicara, dan Sepodok Dua Cinta. 352888, halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Peraman. Teman-teman, ici kewir dari Batang.
1: Mana kabarnya, Mas?
0: Alhamdulillah berkas waras terngiras iso tuku beras.
1: Alhamdulillah. Aku pengen lagu nih Cinta Rahasia ya, Mas.
0: Cinta Rahasia, oke. Okay. Ya.
1: Salamnya baru ya. Untuk Anggi, semoga diberi kesehatan.
0: Amin, amin, amin.
1: Umur,
0: amin.
1: Untuk Tinature.
0: Amin, shalom.
1: Semoga
0: beras
1: bunga cocok ya, Mas.
0: Amin.
1: Terus buat saja semoga sehat juga.
0: Amin.
1: Salamnya buat semuanya aja.
0: Oh,
1: ya.
0: Semuanya saja. Ya.
1: Dan okay. Saya juga buat Mas Bawang, Pak Tom Aki, dan kesehatan.
0: Insya Allah.
1: Ya, juga selamat juga buat Anu Mas Januar ya.
0: Ini loh, Yung.
1: Masih, Mas Dewa.
0: Udah bangga, kan, Dados?
1: Tinggal
0: lama-lama. Munyang-munyang udah lepotang. Ye.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Dubla Ting Ting. Ya, selamat malam, ada Mas Anjas Baika ya. Ada Mama Angeli ya, ada Bapak Nek Uya di sana. Selamat malam juga yang ada di lawatan tentunya. 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam, Mas Para Paramon ya.
0: Naman, tangi turu.
2: Urung turu.
0: Enggak kok yang lemas nemen.
2: Kasih dan sayang ya.
0: Kasih dan sayang.
2: Salam minggu Mas Bore.
0: Makasih.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Timur tenis kalau urusan ya.
0: Amin.
2: Terkini ya lantai.
0: Amin.
2: Oh, status malam Jumat MD.
0: Ya. Kita harap-harap. Ya, mengko dilet maning lah.
2: Ini ngombak Eka, Mas Anjas ya, okay. Malamnya.
0: Ya.
2: Amin Pak Armadu Milela.
0: Ya.
2: Mas Nuri Mama Wiwin ya.
0: Dasa
2: Ayah HM. Mama Rengganis. Afrokon. Mama Kiwi. Mama Wadri. Yang maning. Apa warna mas cuma lumayan, lumayan tinggal di lice.
0: Ya.

0: kemoy malam ya. Bu Embar syukur yang mati salam doa Abdul. Mama Abdul lama tinda mama pegu.
1: Ya.
0: Amita, Kang Parto apa-apa. Mama Lydia, Mama Ik, Mama Nia. Sana yang mati ya. Mama dia aku spoiler. Terus putri Rehwardiem ya. Udah bibah pati gondrong menroy semeling kaya di dados umrohi mama ini Kang Junit Pak Eka Tonjung Aba Alul Umbi Maleha Umboi Matun Mbak Eka Ningsi Pumaryati terus ngo Umteti Dewi Kunti ya
1: to tinere
0: mama
1: iwan begitu aloise
0: dewi
1: te
0: aku
1: sih. Wae didikani ne ram anu urung wis turu.
0: Apa?
1: Didikani.
0: Didikani lagi sakit mas.
1: Oh lagi kaya
0: mau
1: kawa.
0: Pulang sekolah dong. Mau sore akhirnya iksa.
1: Nih turu ya wes semua cepat sembuh. Ini lagi pancar ubah ya.
0: Terus enggak. Kayo Mama Ani pun dah sakit ya Mama
2: Medenye Kang Kanti Kang ST Jumbo Kang karo kue tahu tempe goreng karo tahu kacang kamu bisa bisa ora keri Kang kacang kue Kang
3: kue sih jajan kue makabak
1: mung pamer jajan pamer iya pamer jajan tok ra dikirimi mene kerasar kamisa.
0: Lanjutan kok Kang Kopitin ya Kang Denal Said Amat Tante terus awang ibu kate Umi Abdila Pemandur Pemandur Pakti Parania Amaneng Umpembang Kang Rasikin Pak Iem Yuwates Pak An Puna Santi Purpo.

0: Nyong ora duwe pacetan, we duwe wi.
1: Heeh. Oh, kopi pelpas manur kanthi memutrika.
0: Eh.
1: Kabeh bae Mas Pur.
0: Oke.
1: Heeh. Oke, ngeluarkane amalani ya.
0: Ya, siap.
1: Makasih ngomong.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dompet Cincing. Ya, Mama Lani di Munjung Agung. Selamat malam untuk semua saja yang ada di Munjung Agung. Ganyi raco, ya entang ini 6, 7, 4, 5, 7, 7. Wewe, tak kirimi aku yang duwe, nama pacetan kayak gue.

Donge tak we rai-rai cecek kumpul-umpul. Donge pada ngromnyang apa sing Kang Bawor. Wong ngron apa ya? Ngromnya apa sih Kang Bawor? Mbok kuwe. We umbul-umbul Kang Mohtar. Dari rai cecek. Baik ya, halo, assalamualaikum, selamat malam setara para mon.

0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lagi angop.
1: Mau listriknya mati orangnya.
0: Ya, dari jam 12 atau jam berapa?
1: Oh, iya. Lagune sepening embun.
0: Sepening embun, okay.
1: Iya. Dalam memikir gak mau malani, seneng di motor. Rombongan ini umbul-umbul lagi pada amana.
0: Umbul-umbul jadi es teh, kalau martabak.
1: Oh.
0: Tapi kacangnya ora lali.
1: Kacang apa?
0: Tapi sangwe kacang ya ngepang ya sekarang nyekel pentil.
1: Iya, karena caranya mama kamisa ya.
0: Oke yo.
1: Iya mama kamisa, mama kiwi, mama aja, barang nak Marcel, apa ya mama Ning Sintren. Cara kurung suaranya mama Ning ya.
0: Ya, HP ini lagi, ayo penduk kiwi mau dua. HP ini lagi. Apa ini lagi ning Turki?
1: Kamu taruh tengok-tengok pada momenot, dengan notnya juga. Terus Mbak Nisa Teh Moja, Kang Samsul, Kang Handoko, Mbak Hilda, Mama Anis, Bunda Caki, terus Om Kasnuri, Mama Wiwin, terus Mama Ikman, yang punya jalan.
2: Yo kue, pacetane lunga-lunga. Kembang kantil kue, jumat kliwon sih ya.
1: Kembang kantil jumat kliwon lah kiwi.
0: Iya, jadi pacetane anu ora keri-keri anu kembang kantil jadi ngomongnya.
1: Iya, kayak malah jumat kliwon tadi pacetane kembang kantil.
2: Rai pekak kue, nubi pangi kue. Sembarangan ya, umbul-umbul tidak nih rai cece, rai tekek kue nembetan
1: kan. Sama sih, pengawar.
0: Kami sangat tersayang. Sehat, yang kue kang motor kan ngomong kue, kue pada rai cecek lagi pada ngrum yang apa? Dibalas, aduh, ampun, ampun.
1: Iya.
0: Ya lanjut.
1: Terus buat. Jenderal Jai, Ami Pakar Madu bareng Umi Lela, Papa HM, HM,
0: HM, HM,
1: HM, HM, Om Hendro Ismeling, terus Om Baim, terus Waiah Bahweni, Sing Robi, Teh Dewi Cendana, Teh Agustin, Emanan kai-kai.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Rupa Ninjing.
0: Ya.
1: Ika bisa ngomong apa mani?
2: Efe nora papa, raine kayaknya dok gedar. Sembarangan ya, raine kayaknya dok gedar. Kayak dok gedar ya. Jangan dicium, emang rasa kena.
1: Malam Jumat pada kendir kayak penjaring api. Ya, 35288, ya anjir, ya. Sisa nombor 4 soalnya bawor kinggo jam 10 langsung bablas ya. Baik disapa lu, assalamualaikum, selamat malam secara pada mohon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Panamon Dangdute Sporete.
1: Nama-nama Kang Kamari bukan?
3: Iya betul.
1: Iya.
3: Gimana Mas Sabar?
1: Alhamdulillah berkas waras Trengginas.
3: Iya.
1: Iya.
3: Minta lagu.
1: Yup.
3: Lagune Petualang.
1: Petualang. Ya, waalaikumsalam Pak Haji Imam ya. Ya, sudah datang ke Indo jam tanggal 3 ya Pak Haji. Iya, saya insya Allah besok mampir wes. Ya, ya mau ke undangan ke Bojong ya.
3: Salam salam Mas Wong.
1: Yuk.
3: Ya, Dada Agustin.
1: Yo.
3: David Tendana.
1: Yo.
3: Kang Doli.
1: Yo.
3: Mahmud Jamjak. Sebelah udah sebelah selatan jalan raya.
1: Iya siap.
3: Terus Jasa Keracum. Terus singarane Kasnuri.
1: Terus
3: Ami Bakar Madu.
1: Oke.
3: Ali Kang Ali.
1: Yo.
3: Terus
1: mau lagunya apa Kang Amri?
3: Lagunya Petualang
1: ya.
3: Ali Usman.
1: Oh ya.
3: Mas Akib. Mas Cengrane. Kang Aryo. Kang Alvin.
1: Yo.
3: Mandore karena Melson.
1: Wah iya iya iya iya.
2: Jalanimu cuma kliwon. Siapa ada kumat? Kenyare luwi-luwi kumat, payah. Aku kayak wetenge lara, Kang.
1: Weh, cari wetenge lara. Cari penyari kumat yang kamari ngomongin Mama Kiwi.
3: Nggih.
1: Iya, iki kumate bener loh, kumate ngibur ya Kang Kamari. Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.
1: Waalaikumsalam Rublat Cing. Oke, terima kasih Kang Kamari ya. Yang ada di Poren ada Kang Mandor Leman bersama Mbak Nelson. Ada juga Mbak Yu Mintel. Salam dua kapsel. Bayu 614547. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
4: Malam Setara Paramon dan Desa Poren.
1: Naman.
4: Lagunya Rindu.
1: Rindu ini siapa?
4: Rindu
1: nenek Rita. Oh.
4: Kalau hatiku sedang rindu.
1: Oh.
4: Itu. Siapa pun yang mengaruh.
1: Oke, okay. Mama Kiwi. Mama Kiwi yang sangu dapat salam dari Pak Haji Imam di Danamare, Keruba, Aja City. Oke. Okay. Yuk.
4: Mama Kiwi. Mama Alita.
1: Yuk.
4: Bumbul-bumbul. Kalau kawangan kuai pakan kacang ya.
1: Iya, yeah. Benar kak.
4: Mendem pakan kacang.
1: Yuk.
4: Mau kayak manuk.
1: Yuk. Oke.
4: Terus ya.
5: Selamat malam kolor abah.
4: Pak abang ini cepopos. Kan dalam cepopos. Ya, gelup-gelup. Dalam itu ke parang. Terus itu. Udah buah apa.
6: malam juga.
1: Ya.
6: Terus doa Quran. Terus
7: rindu karo wong sing neng endi?
6: Ya pokoknya sing endi wong dirah. Rindu nggak sih dapat ketemu rindu prinsen.
1: Setiap hari video call.
6: Iya. Hari 3 kali. Motor itu ke
1: Prisben,
6: cuma orang
1: bisa ambung-ambungan. Waduh, ya bisa lewat gambar tok.
6: Ya, ya, ya, merangga-merangga.
1: Ya,
6: cuman pandangan, pandang-memandang.
1: Ya,
6: kita buat siapa lagi ya? Tangkop izin ya.
1: Ya.
6: Tengah muri, Mama Wiwin maaf ya, Mama Wiwin tengah muri aku udah bisa hadir. Iya, soalnya apa lagi ada? Iya apa ya? Hilang kunci gabungan.
1: Ya, iya rana gabungan.
6: Anak kau mas. Rana satu mana menangis terus.
1: Menangis terus.
6: Iya nanti kembali. Ini sih, Om Sawirawan mas. Kadang mentai sih sunderan ya.
1: Iya, nenggono.
6: Nenggono, manggone. Aku sih baru tempatnya ke anggap polisinya untuk tanor atau. Ya, gue sih ngambil pemas.
1: Yo, siap.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dupla Ringcing. Ayo, terima kasih untuk Madam Rengganis ya. Ya tadi sudah ada yang perlu dibaca. Assalamualaikum, selamat malam Kang Bawor, gimana kabar? Sehat sama Dede Anggi? Amin. Tembangnya dong Jatuh Cinta LP. Salam buat Balpar sing apik-apik. Spesial buat jendaku yang tetap aku sayangi. Super yang merasa jam mentoki grup terlalu jeger yang guyub rukun damai. Matur nuwun Edi Dados yang ada di Kambangan ya. Ya selamat malam ya untuk Pak Haji Imam Pujiat Moko bersama Mbak Aja Siti. Ude Harapan Jaya yang ada di Danawari, alhamdulillah. Dari berangkat ke Tanah Suci sampai pulang ke Danawari lagi. Selamat sampai tujuan, enggak ada halangan suatu apapun. Doa dari Balanistara Paramon ya menjadi Haji Mabrur. Sekarang kita jumpa lagi di udara ya.

Berhubung sudah sampai ke rumah dengan selamat, lancar, gak ada halangan suatu apapun ya, Pak Haji Imam Pujiatmoko. Cuma Mbak Aja, Siti Udiara Pancaya. Ada kerudung putih ini yang disuka. Sekalian Bapak juga mau pamit undur diri, ya sebabnya nanti jam 10 mau bablas ya, di Paramount Show. Banyak ada kerudung putih, ada cinta rahasia, jatuh cinta. Ya, ada juga sepening embun, ada juga kasih dan sayang, ada petualang cinta, ada rindu si Rita Sugiharto. Tuntas sudah kepercayaan Power kesempatan malam hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya WhatsApp atau lagu ya, insya Allah sudah tercover semua, WhatsApp juga sudah kebaca. Ya nanti ketemu lagi di jam 10 ya di Paramon Suka-Suka, ya, Paramon Show, spesial Irma Taring dan Tegalan. Power pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Dedatur Solusi Sehat untuk kita semua. Ada kerudung putih ya spesial Bapak Haji Imam Pujiatmoko. Omor pamit undur diri, hari esok lebih baik daripada hari kembali ke 101.5. Setara Paramon dan Utsa Polite, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Desa Kepunduhan RT 01 RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Permisi, Bu Lina.
1: Eh, Pak Jaka, tumben mampir ke warung saya.
0: Iya nih, Bu Lina. Saya lagi sepedaan santai dari rumah. Nyampe ke sini. Sekalian aja mampir. Pengen ngetes sama beli Habu Top sekalian.
1: Wah, hebat Pak Jaka. Dari rumah ke sini kan lumayan jauh. 10 menit kalau pakai motor. Tapi Pak Jaka malah pakai sepeda ke sini.
0: Iya, Bu. Sekarang saya lagi rutin jogging bersama sepedaan santai begini. Selain ikut mengurangi polusi, juga supaya sehat. Olahraganya yang ringan-ringan aja sih.
1: Mantap, Bapak. Nggak salah selalu konsumsi Habu Top.
0: Iya dong, Bu. Selain menjaga kekebalan tubuh, Habu Top kan juga bisa menjaga stamina biar tetap fit. Menghindari dari resiko-resiko penyakit-penyakit yang berbahaya, Bu.
1: Betul, Pak. Ini tehnya. Saya ambil Habu Topnya dulu ya, Pak. Yang 200 kapsul kan?
0: Betul, Bu. 200 kapsul.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan

0: Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 101.5 Setara Paramount Danut Saporete. Di season ketiga ya Paramount Show spesial irama taring dan irama tegalan untuk panjangan KB Balani Setara Paramount. Bagaimana kabar Balani Setara Paramount? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat, dengan satu apapun tentunya jalanan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh ya, bisa bergabung bersama Power di online, bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar titip salam buat teman rekan handetulan sahabat keluarga tercinta, WhatsApp SMS online 0852-931-9958. By the edition 11 Juni 2026 yo. Untuk Balan Setara Paramon ya, tadi sudah ada Kasri Bang Imam John mengawali jumpa kita kesempatan malam ini. Cekewir langsung disapa 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon. Halo.
1: Halo.
0: Halo, jauh banget.
1: Halo.
0: Ya, halo.
1: Iya. Tarlinya Saporete.
0: Namun ini suaranya bisa acuh umen.
1: Acuh.
0: Nah, sekarang
1: kita 88 cili Kang Bowon.
0: Oh, kita wis rada cetak.
1: Iya, kita speaker.
0: Yo.
1: Suara aku seru.
0: Mm-hmm.
1: Iya. Neng lagu Pemalangan itu.
0: Apa?
1: Lagu Pemalangan.
0: Pemalang tak langka neng ini playlist langka. Anak mu tegalan, tegalan wira kabe.
1: Oh kan anak seperti ini. Ya wes. Apa ya?
2: Kang, saya belum boleh request lagu nih Kang. Bisikan Cinta ya Kang.
0: Halo, Bisikan Cinta apalah?
1: Kita ringnya orang Bisikan Cinta ya Mak Iwi. Anaknya ya ngaplang-ngaplang. Apa ya lagunya ya ternyong 5 tahun Kang Bawon.
0: Oke, 5 tahun
1: ya bonyong. Ya, sukses bos.
0: Ya.
1: Iya. Ya, emang neng cucu-cucu seru, dong nembang bener 88 lirik kang bawa neng cucu-cucu seru.
0: 5 tahun.
1: Salam mikir rombongan Mak Iwi, mau wajre, makan misa.
0: Gak apa, 5 tahun, apa 5 tahun?
1: 5 tahun, mau wajre tenis.
0: Orang muncul ya.
1: 5 tahun ya, judulnya kang.
0: Boleh, orang muncul yang playlist ya buat tak kalian sebenarnya. Lanjut nih, sama-sama dulu.
1: Terus ke apa kamari? Kang Sang Temuti. Terus Pii.
0: Okay.
1: Omalani, Kang Parjo. Terus Iwatri.
0: Okay.
1: Ini Pak Pramudiana, Ibu Bunda Santi Purbowo, Mama Ikhman,
0: sehingga Yaki ya, tuh.

0: lanjut.
1: Iya.
0: Ya
1: musiknya
0: khas gemian maning
1: enak.
0: Iya, ini gemian malah justru.
1: Musik klung-klung. Iya. Mang tahu. Ini kabeh bae lah. Kabeh bae. Ini mau ngasih monitor.
0: Bu monitor mungkin. Ngelas sendol-sendol.
1: Iya. Upo happy ya. Terus mari urung meriange Kang Upo.
0: Oh, lagi ana kawak.
1: Iya sih suaranya beda-beda sih.
0: Ya wis rong dino ke ini ke di setting sih Mas Arpan lagi bikin laporan wingi.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya wis, moga bebas.
0: Aku ya.
1: Moga
0: sehat
1: selalu.
0: Amin. Apa Miki? Enggak lah, enggak bisa. Ora.
1: Mungkin liat moga emang kau tekan jam rolan.
0: Iya, yeah, iya tekan jam rolan cek mungkin cek sanggup lah.
1: Iya, makasih ya.
0: Yuk.
1: Waktunya. Selalu.
0: Yo, amin. Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Rumah Cincing.
1: Ya.
0: Yes. Lagi ada Nyi Ratu yang ada di desa Karanganyar Bantar Bolang ya. Bayi di belakangnya yo 3615547. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Sarah Paramon.
2: Halo, waalaikumsalam. Malam. Sarah Paramon.
0: Kang Rute.
2: Kang Rute Saporete.
0: Teman Kang Doli.
2: Teman-teman teman ya. Aku ini juga apa? Ukur gunung.
0: Ukur gunung.
2: Cita-cita. Nah, lama yang kambawar. Nomor dana kambawar ya.
0: Oke, makasih.
2: Buat limit ya. Dorong ya. Selamat malam, dorong.
0: Oke.
2: Cekat racum. Mbak Nuri bareng Mbak Wiwi.
0: Oke.
2: Mbak Tahrul, Mbak Nuri, Mbak.
0: Ukur gunung, taling anak, daerah muncul gugur gunung.
2: Gugur cita-cita.
0: Eh? Gugur cita-cita. Gugur cita. Iya, wis lanjut saya, tak gue lanjut saya.
2: Anak,
0: udah kayak di-play dengan
2: Mbak Wiwi.
0: Oh, gue neng YouTube gue.
2: Udah biba pada gondrong.
0: Oke.
2: Mas Awang bareng Mbak Sate ya. Ada kok.
0: Tutup apa sih anak?
2: Iya, masih saya lewat Kambawar ya.
0: Oke.
2: Ya, matur nuwun Kambawar.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Nur Badingcing.
2: Siap.
0: Baik ya, ada Kang Doli di Dapjak Kidul ya. Baik ya, di sini sudah ada 5 tahun, ada Bisikan Cinta, ya umbul-umbul, sing senengannya keli pentil, pacetannya kacang bisa nilai ya. Enyong tuh pacetannya ki buah kiwi, iya. Iya, buah wi karo cap bintang ya. Ya, setelah ini Bisikan Cinta dan Guru Cita-Cita ya.

umbul-umbul goyang jempoli. Ika misa kon balik yo kena uwi. Malam Jumat kamu jeneng kono baik.

0: ini melek kang ngumpul-ngumpul lagi melek ya tambah rame selotnya bengi
1: tambah rame tapi saya kan balik lah malam Jumat kok layap.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutok.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklep

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan

0: Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Hai, kembali ke 101.5 Setara Pramon dan Duta Sapore C. Iya, tadi ada gugur cita-cita ya, ada juga bisikan cinta, ada juga limang tahun. Menghiasi ruang dengan panjang dengan 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon. Toto lah malam Jumat.
1: Malam Jumat teh seporet.
0: Ecekewir.
1: Margine seporet.
0: Aya ul.
1: Angine seporet.
0: Ah, turu mungkin munggah.
1: Wis munggah.
0: Munggah.
1: Oh, sehat ya, Kang.
0: Alhamdulillah berkas waras terendas iso tunggu beras.
1: Hari malam Jumat barangnya akan.
0: Yo, akas nemen.
1: Berarti pentol ya.
0: Pentol lah.
1: Bukan siar-siar.
0: Agar malam Jumat karo malam Jumat, malam Sabtu dan nyong bablas.
1: Iya, maksudnya bukan minta siarannya mau acarane kue, acarane apa ya? Dangdut.
0: Iya, mau dangdut iya, yo podo kae jam 4.

0: balik terus dolan ning Kaci Toro sih.
1: Ulun Kaci Toro, widih. Pentol.
0: Jadi muni nang kopan monitor maning.
1: Kayak kowe.
0: Ramai. Nyepengi pe monitor baik. Jadi muni nang bawore angger muni setiap lagi nerima online be disalami aku makasih ya poni sampai naik.
1: Wulayung ya Kaci Toro.
0: Kemutan terus karo aku lalu salami aku.
1: Lalu.
0: Nyawonge apik. Hari karo wong liyan tek ora apik tek malam Minggu tok karo karo malam Senin. Ngomong aja kowe wae. Nyoba tak jelasin. Kayak Paji. Kayak singarane Mardi. Hari malam Selasa sampai malam Sabtu wonge apik. Batasnya malam Minggu Senin kayak luar biasa.
1: Iya.
0: Bisa nih sampai ngomong kayak kue, ngomong api kepo. Kayak kue ya. Wong karo nyong be, selalu nyapa.
1: Nyapa.
0: Ya, berenai kue ya. Kue sih sih gawe masalah, kue penyakitnya mana sih itu.
1: Iya.
0: Kayak kan malam, malam Jumat ya.
1: Ya, orang bagaimana ya di... Iya, kayak gue.
0: Untungnya malam Minggu ini tel nonton dangdut.
1: Iya, kayak gue.
0: Akhirnya orang kerungu coba ngermoni kerungu ya lah. Orang bisa ditambah nih.
1: Mangan gue lah enak.
0: Ya iya. Coba nyong lagu nih gue bawis lah. Apa kaya? Ajian Samar Bawor.
1: Ya si lumane wes seorang garah ngana wes ana sajene.
0: Kita lagi dengar pe studio lagi dolan Jumat Kliwon.
1: Wes tak usir kabeh nah namane berat lah.
0: Buat penjeluk rokok.
1: Penjeluk rokok rokok siong.
0: Hari ini kan ningan di peplak.
1: Hari ini saya 2 hari di rumah saja.
0: Enggak keluyuran ya?
1: Enggak keluyuran ke apotek ya.
0: Besok tak keluyuran?
1: Besok enggak, malah apalagi besok Jumat Kliwon. Wah, malah.
0: Wah ya ya.
1: Tapi mau ke kuburannya mamanya Anggi ya, ber.
0: Ini ngendi sih, Mas?
1: Lawi, oh.
0: Oh, masih deh perak.
1: Ya, masih 17-18 kilo dari sini.
0: Oh, seperti aduh ya? Bukan sih mau awan.
1: Mau awan murung. Kore miki siaran no.
0: Ya masih dek esok ke. Kan esok.
1: Enggak.
0: Salam ya.
1: Yo.
0: Salam.
1: Kayange pada turu anu pada turu po soalnya ki langka sendal-sendol sih.
0: Langka sendal-sendol.
1: Pada Jumat liwonan kabeh iki malah.
0: Berarti pada wayahe ya.
1: Wayahe. Tapi ya umbul-umbul jare ngomongnya tambah bengi tambah rame kayak kuwi umbul-umbul miki.
0: Umbul-umbul ini.
1: Umbul-umbul.
0: Oh, tambah
1: bengi. Iwi, iya miki jare tambah rame pada medang kayak kuwi.
0: Ya pada melek kan.
1: Melekan. Turu sore ya.
0: Cuman casing durung ana sing online berarti.
1: Wes, wis ana miki Ratu karo Kang Doli.
0: Oh. Selamat malam Ratu ya.
1: Ya, kayak umbul-umbul kayak.
2: Kene, si melak pok, yang kene si melak pok.
1: Wah.
0: Siapa si Kiwi?
1: Kiwi, iya.
0: Wih, sehat tuh, wih.
1: Sehat,
0: wih. Masih lemur, wih, sampai.
1: Wah, tambah lemu kape, umbul-umbul.
0: Power be tambah lemu.
1: Alhamdulillah.
0: Mangane. Kepung baik, kulkas ya.
1: Alhamdulillah. Orang, makanya ngono kuwi orang masalah panganan pok.
0: Ati.
1: Ya, atine ayam, otake ayam kayak gue.
0: Ayam keprimen. Bayang nak mana sini oke. Karo nyong.
1: Ayum.
0: Setiap malam Minggu karo Senin. Nang kana studio kulkasnya bebek. Mikiri rokok be ora.
1: Ora.
0: Mikiri ekonomi be ora.
1: Ya mikiri lah, mikiri ekonomi, mikirilah, mau ora mikiri.
0: Oh, duit berhenti jembreng jembreng nih. Hai, enam status.
1: Wih, diri ngerti dirimu.
0: Ya, adi nenyong be, deleng.
1: Oh ya, adimu ta iya, mengikuti status tu adimu ta bubu jujur.
0: Eh duda, mau nih duit akeh.
1: Kayak gue, adimu ngomong kayak gitu.
0: Iya.
1: Eta duda, ajisnya seertuing gue.
0: Iya.
1: Eh.
0: Jenuk ujur.
1: Jenuk, jenuk ujur ya. Kalau bahasamu mau jenuk ujur.
0: Menjawab boh. Eta duda. Tapi wis aneh sing duwe.
1: Gue kayak gitu.
0: Duda koyor be tapi. Kang Aldi dosen.
1: Ya dosen.
0: Iya barangkali lagi wayai.
1: Wayai.
0: Kesedulur nom masih tangi apa wis wayai?
1: Iya pak.
0: Bayu Nita karo.
1: Oh kait mau kait kait sore rasa dulu dulu kayaknya anak sing sakit keluarga nih tidak awat.
0: Sakit.
1: Iya sing tidak awat tapi siapa mbu aku rata kon. Neng status saya.
0: Mudah-mudahan cepat sembuh ya.
1: Iya.
0: Bisa neng ngerim doa neng pak.
1: Iya.
0: Durenyong sing lanange si sing sing gue sing neng bagian
1: ten. Yo Kang Acong, iya Kang Acong yo berang di nora sendal sendol. Langka suarane jeng.
0: Ya
1: terlalu. Ya jeng Robi.
0: Yo. Terus sedulur setengah tua nome.
1: Ya Kang Teddy Dewi Kunti tau mau online no.
0: Kang Teddy Dewi Kunti.
1: Iya.
0: Nyalami nyongor.
1: Nyalami.
0: Sedulur tua nih sing paling apik karo Mardi gue.
1: Yap.
0: Bunda Jeje.
1: Bunda Jeje, ini lagi sibuk kok.
0: Lagi sibuk.
1: Oh kan kayaknya Mbak Santi nih sing Naga Mas lagi nyunati bocah lagi hajatan.
0: Naga Mas motor.
1: Iya Naga Mas Lawi.
0: Oh.
1: Aku besok mau kesana ke undangannya itu aku mau ke kuburan mamanya Anggi terus aku bablas kesana ke undangan ke Bojong jauh.
0: Oh jauh.
1: Jauh. Yang arah Guci.
0: Berarti Naga Mas motor Tegal sih gabungnya karo Bung Yayo ora ya?
1: Ya, peduai. Tegal kan ya. Tegal kota sendiri, ada Slawi, ada sendiri.
0: Mau nyong ketemu ning dalan ya ana wong Bung Yayo di Tekoni. Jadi moni ne wong Naga Mas motor. Lagi mene tapi wong wadon gawa motore gede.
1: Iya. Yeah.
0: Manian ya.
1: Kemanian.
0: Manjat-manjat ning gunung.
1: Marketing.
3: Selamat malam Kang Bawo. Dangdute Saporete ini baru nyampe abis ngaji di Cirebon Kang Bawo, ponakan yang naik haji. Minta lagunya ya Kang Bawo ya. Lagune, lagune Sumur Sanga.
1: Ya, tumben
3: selamat malam Kang Bawo. Dangdute Saporete ini baru nyampe abis ngaji di
1: tumben
0: tinggal online jeng.
1: Terus
0: sing Medan rada setengah ngirit
1: ya. Ya ya enak e.
0: Puan kok jaluk lagu rasa diputer kecuali online
1: kayak gue
0: ya.
1: Kayaknya ini pada tour kayak Bunda Santi Burini ini tuh ya, kayaknya
0: ya Bunda Eko Santi ya wis alhamdulillah remang-remangnya rasa diputer. Muswe nyong selamat malam ya. Iya. Sing ora muswe apa pemundi onone ya.
1: Ya bener ini juga mungkin turu ra anak abane.
0: Iya. Terus juga buat
2: kayak temen Sumur Sanga. Uma siji sumure siji kok sanga. Ora online ya gedene. Lah kamu ndek kunyuk kok.
1: Anda mau dikunyuk
0: Mama Kiwi.
1: Keceng ya.
0: Mama Kiwi sampean ngajak online maning kok. Ajak ayah ku. Siki menghindar bae ora tau online.
1: Mbu ku HP ini ra waras-waras.
0: HP ini rusak.
1: Kan di sayur karo putune sih.
0: Oh. Ya wong arane bocah cilik ya kaya. Bisa lama ngokapi bayi lah wis wayai
1: deh. Mau lagunya apa kon?
0: Ajian Semar Bawor.
1: Oh ajian ya wis.
0: Soalnya kayak malam Jumat.
1: Ya.
0: Argi bayi wis wayai.
1: Ya turu kayaknya langka kat mongko.
0: Iya.
1: Mau tanya online.
0: Sialenggo, Mardi, Tur Argi dan Agia.
1: Eh, makasih.
0: Ya, selalu panjang umur.
1: Amin.
0: Banyak rezekinya. Mudah-mudahan nantinya jadi anak yang soleha, yang pintar.
1: Amin.
0: Selalu dapat di acara sekolahannya.
1: Amin. Cuma
0: apa? Mudah-mudahan selalu lancar.
1: Amin.
0: Menjalankan aktivitasnya juga dapat berbakti kepada Kang Bawor dan maupun usaha dengan bangsa. Terima kasih, ditunggu lagunya ya.
1: Oke.
0: Ajian Semar Bawor Medan Radar Setengah Kempi.
1: Ya, wow, cenderiket mau wes.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dublat cincing. Ayo ada Upo Happy ya, ada Pak Haji Toro yang ada di kota kecil Salem ya. Selamat malam untuk semua saja yang ada di kota Salem yang begitu damai, dingin diterbangin tumbang. Haji Om 6145477, halo, assalamualaikum. Selamat malam setara para mon.
4: Waalaikumsalam dan dute favorit tenemban.
1: Naman.
4: Selamat malam Kak.
1: Malam juga.
4: Dede Anggi juga selamat malam. Mama Wiki manji.
1: Manji. Mah nggak kunjung cerah langka.
4: Iya. Mau anak-anaknya kunjung nggak gudolan anak cio ya.
1: Bener nggak anaknya ya bener.
4: Iya sehat ya Kang ya.
1: Ya mula bekas marah tergenas iso tung beras.
4: Wis lagunya kayak bayi umur sangat bayar Kang ya.
1: Oke.
4: Iya salame buat Upo Happy. Selamat malam Upo Happy, sehat selalu ya Po ya.
1: Oke.
4: Mama Ardi, Mama Ari, Bapaknya Ari, Burani Ratu, Mama Kiwi, karo Kang Tawu, Mama Ning, Bunda Cio, terus Mama Wadra, Nok Marcelia, terus Mimi Kamisa tersayang, Mama Japin, pokoknya itu sintrene ya. Iya, pokoknya grup Jatilawang KB sing bakal iku minyak kali pentil.
1: Iya, sing
4: nyanyi
1: pentil.
4: Iya, bakal melaku
1: egot. Ya bener. Weh, oleh ya. Weh.
4: Pokoknya Mama Kiwi ya. Iya, terus Pak Bagio bareng Ibu Guru.
1: Iya.
4: Bu Rini bareng Pak Prabudiono. Mama Alisa, Minang Ting Ting Yuwatri, Mama Ikma, Mama Nadia, Wong Ireng,

0: cincin, kamu taruh dong odong memanot, teh Darwati, teh Mojang,
1: mama Nani. Ya, 93-75, Bu, nomor siapa?
0: Oh, siapa
2: kan? Bu, tanya. Yo anjing, yo pan jaluk anak kekunyo, kan itu lanan cio kalau Kamisa.
0: Oh iya, bu, ini Kamisa, kudolanan.
2: Ini lu pan jalan kekunyo kanakan.
1: Tolong Le, yang punya nomor 9375 dikasih nama dong.
0: Iya.
1: Nanti kalau enggak tak blok lo, yakin. Ditanya
0: kat mau kat ini. Oke.
1: Kalau memang mau silaturahmi yang jelas, 9375 nomor siapa? Siapa yang tahu kasih tahu.
0: Iya. Enggak tahu iya. Nomornya.
1: Jadi kalau tahu ya. Namanya itu kan saya manggilnya sopan. Iya, saya soalnya betul. Orang Sragen. Ya.
0: Lanjut ya Kang ya.
1: Iya buat Om Pak Budi monggo.
0: Mas Hendro baik sekali. Papah.
1: Kari ngomongi nomor iki ngono bae engko tak sip to.
0: Iya. Iki nomor nyok.
1: Lah iya ora panjaluk, ora njaluk duitmu, ora njaluk apa-apamu kok. Orang jaluk pulsamu
0: orang. Terus juga buat kami bakal madu baru memilih nama Mahasna, Mami Mira.
1: Acang letek nenyong
0: dia memilih haus mama pingsan mama.
1: Ini soalnya Jumat Kliwon
0: Mama Ju. Terus juga buat Mas Kakak Rajung, Mama Suhada, Pemandor Leman Ibu Nelson Mandela. Terus buat yang ada di Pacul semuanya ya. Di Pacul, Dewi Pacul,
1: Jana Pacul, Pacul. Dewi Pacul, Gonya Gonya Pacul, Eling Pacul,
0: Jukur Eling Pacul, yeah. Mas Arpan Pacul,
1: yeah.
0: Ding Strong Dina Ora Tugas.
1: Ya, kaya si Bapak HM, Bapak HM.
0: Bapak HM.
1: Ya lagi bikin laporan.
2: Kang, si ngatek tak kunyuk kok Kang.
0: Iyalah, kunyuk lagi tua, kunyuk emat tu. Kunyuk kan ganti lawak.
1: Malam Jen, makasih salamnya monitor.
0: Tata Kang.
1: Bunda Rini.
0: Iya Bunda Rini, Pak Pramudiono ya. Juga buat Mas Teddy, Mbak Dewi Kunti, Dokter Kaldi, Nur Kati nyak-nyak-nyak-nyak. Terus juga buat Bang Parjo, Mama Kani, terus Bang Parto Parti ya. Kang Narmo Bapak, Mama Neng sama Mas Tampak.
1: Ya, wayai dolanan kunyuk.
0: Iya, dikunyukkan Mama Hikmah. Kan juga Hikmah. Sapa arane Mama Madam Renggani. Iya, terus juga buat Warti yang si kayak kunyuk. Iya, kunyuknya langka manis. Gua nyukunyuknya metu maning malam Jumat tuh Kang ya.
1: Iya. Kan luru anakan tuh ngedulanan sio.
0: Iya. Kan lagi sekarang kalau mandi gawa nih kali jaga kan. Nih kena ake
1: Kang. Ake, iya.
0: Iya nih kali jaga Cirebon Kang.
1: Iya.
0: Tapi orang oli di gawa kan sih kunyuknya sio. Kunyuknya sio. Ngedulanan sio kunyuknya.
1: Ake nih gini gue ake.
0: Iya dasarnya sih Mama Kiwi bae tuh. Guyonan bae ya. Enggak kedicakar mana kini cione melat ya. Iya, pokoknya salamnya kangge sedantannya balani sekarang para amon ya Kang ya.
1: Iya,
0: spesial buat Kang Bawo, buat Dede Anggi sehat selalu. Ini betek kah soalnya Kang jadi
1: ya, siap. Ya,
0: alhamdulillah gitu ya. Mungkin nanti sekali lagi Kang soalnya baru belum ke Madinah juga soalnya kloter itu gelombang terakhir Kang.
1: Oh, gelombang terakhir ya.
0: Iya, tadi nanti pulangnya tanggal 24-25an
1: katanya
0: sih.
1: Iya.
0: Nah, cuma satu jum malam Jumat sekali lagi gitu ada pengajiannya gitu.
1: Iya benar.
0: Udah pokoknya salam buat semuanya
1: ada pengajian. Tak dulu tuh, tak dulu ngomong apa lagi nih?
2: Sekarang gua kunyuk. Jeng, sekarang gua kunyuk jeng.
0: Apa nih?
1: Jadi nembe sekarang gua kunyuk jadi.
0: Ora, gua nih hanya ayam penyet kotak itu.
1: Ah,
0: kayak kunyuknya rano alis langka
1: sama kiwi. Pada turu.
0: Pada turu kunyuknya kunyuk renggani. Kunyuk renggani. Kunyuk renggani kunyuk warsi. Mereka kunyuk warsi maning. Warsi mereka kayak kunyuk maning ya. Ih pada turu kabe soalnya.
1: Iya kita
0: kenal sih. Anak kunyuk kiwi.
1: Iya bener.
0: Anak mama kiwi. Ya udah, matur suwun
1: kanca-kanca.
0: Yuk, mangga Kang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dumlan Injing.
0: Jo. Yeah.
1: Atur nuwun pisan Kang Jeng Robino aya di Kuningan kanggo kesetiaan Kang gabungna ke Setara Paramon FM. Yo 35288 ya. Ya 352888 ya. Barangkali masih ada yang mau bergabung. Ya, Mama Kiwi ngomong apa? Baik ya, langsung halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
3: Kang Dukti, sepuluhnya assalamualaikum warahmatullahi Kang. Balane Setara Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
1: Gitu loh.
3: Dasar masih demen kan?
1: Uloh, dasar masih demen nih.
3: Iya, masih demen Paramon gitu loh.
1: Gitu loh.
3: Ya, ya soalnya kliwonan.
1: Ya.
3: Lumbul-lumbul udah lah kau sih sila kau udah ya.
1: Iya.
3: Bungi pada mereka nggak ada kasangnya aja pak lo kena kue kasang. Iya. Melu kasangnya aja. Mau ngebeli kayak kacang kafe.
1: Iya, kacang kafe.
3: Kacang kafe gue nengono.
1: Iya.
3: Jadi demen soalnya kacang.
1: Iya. Ngepang.
3: Bikin buah empe ya.
1: Ya.
3: Cengropi.
1: Ngono
3: ketan nyong arep sambel wis pas nang
1: nyong. Widi, entol ya.
3: Nang ketagihan iki
1: tak bakal. Bakal nyelonong meneh wae engko.
3: Iya nyelonong kok seneng banget ngedan kok karo
1: aku. Iya.
3: Yo aku ya seneng sayur asli kok ora seneng ngono
1: sayur
3: asli nyong. Nangane nyong. Mangane iwake mati pisan ya, Bu.
1: Iya. Lah, wong kuwi maning.
3: Iya. Iwake mati maning.
1: Ora kira ngono. Lah wong kuwi maning, wong kuwi maning. Bapane Ari, mamane Ari.
3: Oh. Mrene nyong wis turu ngono.
1: Iya, urung ora kok mung lah wong kuwi maning.
3: Denger, tapi emang pikirin.
1: Iya, kuwi pikirin.
3: Jauh dari marang sama kamu.
1: Walah.
3: Kalau yang padahal lah suara nong keturen, kelingan baik kan?
1: Oh, kayak kue.
3: Iya iya, gitu loh.
1: Gitu loh.
3: Oh mari. Nah orang utin sirah kabut ini dia si melek kang.
1: Karena
3: kabut tadi tahu sih wis merem.
1: Jadi
3: gimana kliwon bisa dan melek. Oh pari pari apa itu gon?
1: Ya.
3: Andi Gondrong, terus Bantul, Matun,
1: okay.
3: Panisa, Nesus Manggi, mau. Aku gelombangnya pires yang zaman itu bisa takon Nesus. 101.5 kan Yesus salore memari kue kan
1: memanggi
3: nanggumi sehingga ngusik kan oke sama mereka
1: iya
3: bagas lanjut Bunda Cece
1: iya
3: Ibu Haji Siti mana ya
1: iya
3: Pak Haji
1: Imam iya
3: Bunda Cece juga Mbak Yunita pada orang sana sendol dengaran
1: iya iya kayaknya anak sing sakit dirawat Yunita ya
3: terus ombo juga sama Kang David ya.
1: Yo.
3: Kang Parto.
1: Ubu.
3: Mbak Malidia. Lanjut terus Bang Al. Kang Edi Dados.
1: Trelep. Ceger. Nyit.
3: Mungkin keliwat jangan kengeng Kang Edi. Bukan di bayar nanti dia turun dia. Lanjut terus buat baik mah jeles ya.
1: Iya.
3: Ngomong ireng Bania Bogar terus.
1: Oke.
3: Kas boler, anggur boler, sama dia, Agus Alisa, baik mah jadah pacul, dah pacul ini pacul, jadah pacul,
1: Dewi pacul,
3: pacul, Dewi pacul, Eleng pacul, Olnya Eleng pacul, Makarwan pacul, Mama Nadia, Mak Nono, San Nyaman juga, Loro Kasnuri, terus buat Walemu, Ibu Daro Cara Pansa, ya, Singganteng, Mbak Lili, Ibu Sipur, kawan jual lawan jalan lele juga ya.
1: Ada
3: Dewi Kuteng, Teddy, Jumrofi, Alok ngoki tata tadinda luar tiem bolo-bolo menggeret
4: menggeret
3: noro lagi orang menggeret lagi akas bagi keturunan
4: iya
3: lanjut mengarahkan ngirang yang manis ya
4: iya
3: masaki-masaki eh mudanis ya ngiratu didorong ya awan terus Saputra lanjut maning utamukson jorak jorati ya terus Mbah Umi ya Umi Hana Pakip Jengrani
4: okay.
3: Terus Bu Watri Watri Kulon ya kalau masih Kulon kan kalau guna apa
4: di sini Kulon kan ya
3: iya yang lagi orang sana dulu ya orang macam suara sih bener langka sama Arti itu rumah ayo langka apa di sana sedul
4: iya lagi turun langka
3: iya turun ya lanjut soalnya mau ke kata sari ya Mama Asna pasang aja lobo terus Mandur Leman di Bunda Mandela mintul
4: yeah.
3: Bunda Santi Purbowo malah nih Kang Parjo Mariati Adiansa Abah Syarifin Nur ya semua kiwi kawasan Jember masih pada melek ya ngono kan neng Jatilawang kapi ya
4: yeah.
3: Kang Mukhtar odong-odong mana not yang tahu Kang Bambang as Maneng Pasar Mudi, ada yeah. Berangkat stasiun ya.
4: Okay.
3: Lanjut, Mani, Abah Sahrul, Mbak Nisa, Kang Boim, Kang Daim, Boim, Atun, untung beduk untung ya beduk ya
4: apa
3: sebaya.
4: Yeah.
3: Terus Udin beduk, Mang Litin, Mbak ini ayam. Terus Sasak Racu, Ibu Sada, Pak Sada, Mas Awang, Pak Jirgondro, Mbak Bimba. Wes coba ini secara para mengapa asam aset ya. Gue sing Eka tahun jong, Eka anjir kawasan Lapatan KB, Agus Lapatan pas lagi apa tuh Ruka, Sasnuria kan sudah lakab
4: iya bener
3: Kak Sarno, Yumarti, Tertini terus Wanto, Serdawet ya Kang Bawas, Becalewis
4: oke
3: jangkanya masih demen,
4: Ibu
3: Paramon makasih Kang Bawor
4: yuk
3: Assalamualaikum
4: Waalaikumsalam, Dupla Ting Ting
3: Josh
4: pagi ada Papa HM ya yang punya keturen 6145477 ya ayo disapa yuk 6145477 halo assalamualaikum selamat malam setara Paramon
5: waalaikumsalam dangdute saporete
4: teman-teman
5: kantenge saporete
4: yang udah badang
5: soplake saporete
4: oh dulu malam Jumat
5: ngodore saporete
4: iya aku nikat wingi-wingi orang aku baik
5: iya mama ardine karo dede agine saporete
4: ah wis turu
5: wis turu
4: iya wis munggah
5: berarti orang kerungu ya iya wis turu ya berarti orang kerungu ya kamu iya produk-produk abu tope saporete temen
4: alhamdulillah
5: iya duite kang bawor ya ke temen
4: alhamdulillah amin
5: iya saya ada kang bawor
4: alhamdulillah berkah suara Serginas iso tuku beras
5: ya syukur alhamdulillah rasanya berkah ya kang bawor
4: iya bener
5: iya seremoni orang anak balane nah ya dinginnya tetap baik
4: ya iya jadi ngomong orang ngebalane wis ora ana pengaruhnya nyatanya alhamdulillah malah tambah
5: iya malah nambah iya
4: ya kabeh mau sing penting kan buktine yo
5: iya walaupun balane siluman apa
4: iya. Tetap baik alhamdulillah
5: iya layung duit, layung orang kurang.
4: Alhamdulillah, lah, amin, bersyukur.
5: Nambah, iya.
4: Bersyukur, wes.
5: Iya. Ya lagune aku harap jaruk tegaran yang bawa.
4: Apa kau?
5: Kedane kau bawa Taslim.
4: Apa?
5: Buat Taslim.
4: Ah, nah emang.
5: Oh, no.
4: Lagu di siapa kau?
5: Taslim. Wah, apa kau? Dang dut eh wah taslim wetenge kendut eh
4: durung langka nang kene ning playlist e
5: ana
4: iya ning playlist e langka nek lagu ini to mungkin ana
5: iya
4: coba engko tak download e
5: karo goleki salam-salam ya
4: ora nek ning playlist wis langka wis tak tempet iki ora gelem kok engko tak download e dhisik ya tak download e dhisik mengko
5: oh ya wis kaya kakak iki wis Marco nawa tuh
4: kayaknya blue. Ya, oke.
5: Salam-salam ya Kang Mada.
1: Okay.
5: Salam yang berdana Kang Bawor. Dengan itu kasiaran.
1: Terima kasih.
5: Semoga sehat selalu.
1: Amin amin.
5: Yang jelas yang Kang Bawor tetap semangat bareng
1: Dede Angin
5: ya.
1: Oke.
5: Okay. Iya bareng Mama Hardini juga.
1: Leung biung.
5: Semis turu.
1: Yo.
5: Iya alias Ayang Bebe juga.
1: Allah iya benar lulu. Bisa menweduh.
5: Iya. Ya terus nggak Mbak Atin bareng apa napi ya. Selamat malam.
1: Oke.
5: Ya benar guys si malam ya Kang Bawor ya.
1: Si malam si satu.
5: Iya. Terus mau mikirin bemudun ya Uma M, Aris Papa M. Terus mau Kang Dedi Dewi Kunti. Uma Senuri bareng Mama Wiwine.
1: Ya.
5: Bebe Saro bareng Mas Tione. Kang Naam juga, Kang Mukri.
1: Oke.
5: Kang Junet kawasan Cendrikara, selamat malam. Terus nggo mau ana sing Robi ya.
1: Ya, siap.
5: Iya, terus nggo ayo sama Afurkon. Kang Aryo juga. Terus nggo apa mani kaya ngeblank.
1: Ya, ngeblank yo kabeh.
5: Oh, kabeh wis Kang Bawor.
1: Iya, siap.
5: Ya kayane wis pada turu ya seperti
1: ini. Oh, iya, lah wong ngerti dewan Jumat ya.
5: Iya. Iya, ding. Malam Jumat ya dadi ne wayahe-wayahe.
1: Wayahe-wayahe.
5: Iya, kaya Kang Bawor tang wayahe biasa.
1: Wayahe legaling yo pamarta.
5: Iya, pokar Kang Bawor tang ora. Ora nana dina Jumat nah ya tetep wayahe.
1: Siaran
5: ya.
1: Iya.
5: Iya. Pengine siaran kemboran. Awalnya
1: apotek,
5: iya. Arane apa ki ngun simpenane kuwe. Simpenane Kang Bawor ki ning apotek.
1: Iya, kapan kapan ya, kapan tarukane Mor?
5: Lah kuwe tarukane ning apotek.
1: Iya, ning apotek ya. Oh, bener.
5: Iya, taruke Kang Bawor ning
1: tarukane apotek. Ya ngapeli mangsane.
5: Wong
1: ayu-ayu darane. Budak sithik penglet.
5: Kepengen ayang bebek Kang Bawor ya kuwe ning Pemalang.
1: Wah, cekewir.
5: Iya, cekewir. Ning anu apa ge? Ah, ora panjelasan nak.
1: Iya, panjelasan.
5: Ning Pemalang ae kuwe.
1: Iya, kaya kuwe.
5: Iya.
1: Eh, Kiwi ngomong apa?
2: Iya, Bu.
5: Wis wis turu.
1: Kiwi mensi neger
2: iya Bapak, nengkanya
1: sih
2: pada
1: melek Bapak. Bapak siapa? Iwi.
5: Wah siapa sih gue?
1: Iwi, Bapak mencari menengah sopok ini neng sopok mikir neng HM mungkin.
5: Oh, neng HM. Mas modun mak Iwi.
1: Iya.
5: Iya. Kita wong warung pring.
1: Oh benar.
5: Iya. Ya sebabnya nggak KPB ya Kang Bawor ya.
1: Oke siap.
5: Oh balane startup ramon kape tanpa terkecuali.
1: Bener.
5: Khususnya sih pada melekan ya Mama Kiwi juga ya. Iya harus yang sih pada turu.
1: Ya siap.
5: Ya spesialnya nggak Kang Bawor biasa ngelih tugas.
1: Terima kasih.
5: Siapannya yang bertugas saya metuntas mungko ya Kang Bawor.
1: Ya.
5: Super ya nggak sih. Wis turu juga ya kayaknya ya.
1: Siap.
5: Iya moga saya selalu juga. Yes, matur suwun Kang Bawor.
1: Oke, siap, Bu.
5: Atas waktunya juga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Jumlah Cincin.
5: Joy.
1: Ada yang punya di warung pring ya, Kang Osi Saputra ya, ada Maisaroh Tio, Kang Naam, ada Kang Muhri. Di Pakanbaran warung pring ada Mas Agus Salim ya. Lawas nemen ketemu Mas Agus ya. Ya mudah-mudahan sehat bersama keluarga. Yo capcus ya, ajian semar mesem cekewir.
2: Salah satu enggak lupa oh, kang aneh bin
1: aneh
2: ajaib.
1: Aneh bin ajaib.
2: Aminipun ajian semar mesem.
1: Wala yo.
2: Aduh,
1: kuyung-kuyung gawat
2: ki. Setiap pembadan yang kena ajian semar mesem, jadi pada kedanan
1: ya, lho. Kedanan.
2: Nah,
1: ya.
2: Maka para sadere, yeah. Sini kang bakal kakan lagu puniki. Mboten sanes, Mas Pepen Effendi alias Kang Sarmin.
1: Ya, iya.
2: Sareng ajian semar mesem. Mangga dipiringaken
1: sadaya. Mangga dipiringaken umbul-umbul. Alah ye. Wolo yo.

0: ditemak Nok Ayu Sariti.
1: Anake Bapak Jablon. Ini langkah-langkah Sak Jatilawang.
0: Kabupaten Cirebon.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Nggak pernah.
0: Nggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma. Alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma. Alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes. Alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.

0: Nyong aran pan maring di papau.
1: Ya, kita nang material.
0: Siapa sih pak?
1: Gue siapa lo paham? Raine rata.
0: Sampai nih boy, deleng wong singkat dohon be siwer.
1: Iya kok mak, pandangannya kayak wis ngeblur kak. Dia pengen ngawa motor alon-alon ya.
0: Toh bek, sampean gejala mata minus pak kue pak. Ya wis, mampir nih apotik bae pak. Mengko tuku obat herbal mata vitama denatur. Solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor

Ahmad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwuluh, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

Umi Ii di Debong, salam kenal buat semua barista Paramoni ya. Terima kasih ya Umi Ii yang di Debong ya. Assalamualaikum Mas Bawor, aku Ju dari Jatilaba, Margasari. Masih sokelingan, nah ini baru di play ya. Soalnya ini, durasi ini panjang banget ya. Kalau Bawor nggak mau turun, nggak tak play dulu ya. Salam buat Barnes Setara Paramon, dimanapun Anda berada, spesial pakai yang enak-enak saja buat Kang Bawor, terima kasih. Nah ini berhubung Bawor mau turun, ya tak play ya. Soalnya durasinya itu benar-benar 11 menit ya. Citra nada itu rata-rata. Baik ya, tuntas sudah kebersamaan Bawor di kesempatan malam hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena Bawor on ya sejak dari jam 4 ya. Mencari banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Yang mau beristirahat, selamat beristirahat. Jangan lupa kompor yang dapur diperiksa kembali. Pintu jendela dikunci demi keselamatan bersama. Yang punya kita semalam dapat semangat yang pastinya. Sampai ketemu lagi besok di Padangdut ya, jam 4 sore. Terus langsung ke Dendang Dangdut Memory, ke Paramonso kembali ya. Baik, segala yang terbaik, hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5 Setara Paramon FM, dan Lutsa Pertes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol. Berarti total 8 botol.
2: Ya 8 botol. Sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah
2: parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Obat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Tubun Nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat Nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Iya pak, iya, jangan turu.
1: Guling-guling bae pipen sino.
0: Ora bisa turu pak.
1: Ceritanya gejala insomnia kawan ya asli. Kondisit Kek dino, rong kapsul ya.
0: Apa maning gue pak?
1: Kek arane habutop, jamu herbal, mampu menjaga daya tahan tubuh, eben turune kepenak. Jadi ora insomnia maning. Dia cakakin pikiran onok no.
0: Iya pak, mana ngerti?
1: Dah, bapak betau enom kak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: berikut ini.
1: Di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Bawor silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bawor.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua. Haji kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok, mas tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma

0: Dari penur sendiri?
1: Iya, seakan keluarga. Nah itu kan obat, ya bedak denatur Indonesia Group itu kan macam-macam. Ada yang di, yang untuk keluar, itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudah lah. Tenaganya dari luar, dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi
2: di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, di Apotek Raja Wali Farma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes, dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
3: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dam

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari, Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Nggak pernah.
0: Nggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun, dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Asri, Pak, awit mau kemure, boy kaya boyek. Ditambah nyawangi HP nganti nodong raine ora katon. Matane rusak liku nembe kajogen no.
1: Berisik boy, Kang. Wong lagi nonton TikTok, Kak. Ganggu.
0: Ucak enom, Kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Dadine penglihatannya terganggu. Yo ya.
1: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangane aku terganggu. Laka obate sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotek bae, tuku vitama. Endah penglihatannya normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Libar kuwe HP-ne kurangi yo.
1: Iya, Kang. Yuk, dater.
0: Ndi, si caper. Kon ora weruh nyo lagi ndondomi katok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya, Mas?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW01, Peduan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh,
2: iya. Jadi pasti tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu ya, Pak.
2: Iya. Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya?
2: Alhamdulillah, membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak?
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.

mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: Indonesia. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
1: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman Panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Ya, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya, yang itu yang bertanya, apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tetap pertama telat. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji?
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sangat top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Magna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, pengecer pupuk dan sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

Lonyon dingin sayang. Para subscriber dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengcover, membawakan karya terbarunya Opa Hongkong. Ya, cipta karya Opa Hongkong pribadi, Rangda 2000.

0: Aja, Eka takut baik.
1: Nggih, Mbah.
2: Yo Siti, sampean gendong bocah dang lak nemen. Ora pegel po yo ke.
0: Is, dang lak kaya kebe. Putune enyong opardi.
2: Bar maring di sidung yo Siti.
0: Kie biasa bomong putu.
2: Kuwi gendong putu lemu. Ora pegel po yo yo Siti.
0: Ya alhamdulillah. Senajan umure wis tua, tapi tenaganya ora gelem tua.
2: Ya, jos oh. Rahasiane apa kuwi donge?
0: Ora rahasia-rahasianan. Kiye, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kiye, sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin di?
2: Apa kuwi yo?
0: Habutop, ramuan Arab sing paling ngetop. Nggo jaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ning awak.
2: Oh. Iya wis, bonyong toko ah.
3: Sayang anak,
1: Mbah, Mbah, umbas eot-eot, Mbah.
0: Mbah orang gawe duit cagegah.
1: Utang, Mbah.
0: Wis, cilik-cilik kak, ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
4: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anis, biasa disebut Mas Anis. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anis, Mbak Iis, Jajan.
2: Oh iya, mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar atau kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramuan Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh berada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, misal mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anis, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop. Dapatkan produk dari PT The Natur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT The Natur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang. Alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat. Alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: selamat sore.
1: Iya, sore Bu Yati. Ini gimana setoran jahitannya?
0: Maksudnya gimana ya Pak? Kan saya sudah storing tadi pagi jahitannya.
1: Iya, ini gimana kok malah acak-acakan gini jahitannya? Ini saya baru sempat cek satu persatu loh. Jahitannya Bu Yati salah jalur semua.
0: Maaf sekali Pak. Kayaknya semalam waktu saya menjahit, saya kelelahan dan ngantuk berat Pak. Mata juga agak burem. Maklum Pak, saya kena presbiopia. Jadi gak jelas lihat jalur jahitannya. Maaf sekali ya Pak.
1: Aduh, jadi rugi banyak ini saya. Makanya Bu, jaga kesehatan mata dengan cara konsumsi Vitama 2 kapsul 3 kali sehari supaya penglihatan jernih. Bisa juga tubuh buat sakit mata atau rabun Bu. Minum juga habu topnya biar daya tahan tubuh lebih kuat, gak mudah lelah dan masuk angin. Tolong ya Bu ya, lain kali diperhatikan Bu.
0: Iya Pak, baik Pak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotek Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotek Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotek Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Haputop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol,
1: berarti mau 7 botol ini. 8
2: oh. Iya, ini 2 lagi, 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongko, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48, Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotik Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Besok antar ibu ke apotek ya.
1: Iya bu. Mau beli apa ke apotek?
0: Mau beli cendol pak. Ya mau beli habut dong pak.
1: Cendol di kalapaan ngejar nolowo bapaan kalau cendol. Bukannya habut topnya masih bu.
0: Aduh capek banget deh bapak kalau udah ketawa, kalau udah ngelawak. Ya udah tinggal sedikit atuh pak habut topnya. Makanya ibu minta ke apotek buat stok habut top di rumah, supaya daya tahan tubuh kita selalu terjaga, gak gampang sakit. Bapak juga sudah merasakan sendiri kan manfaat minum habut top?
1: Iya bu, semenjak minum habut top bapak gak gampang sakit, gak cepet capek. Bangun tidur rasanya lebih segar daripada cendol.
0: Nah betul banget itu pak. Makanya yuk kita minum habut top. Jangan nunggu sakit. Karena habut top bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi kalau kita makan cendol. Yuk pak beli cendol.
1: Yuk.
2: Habut top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon Kota Tegal.
6: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Bapak.
2: Selamat siang juga.
1: Bisa perkenalan nih Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Bapak Waryono, umur 71 tahun, tempat tinggal Desa Pakiringan, RT 01, RW 03, Kelurahan Bentarkawung.
1: Ini Pak, bisa menceritakan pengalamannya menggunakan produk Habutop nih?
2: Alhamdulillah, saya punya penyakit keluhan kronis jantung, lambung, dan asam urat. Ya, kurang lebih jantung 4 tahun jalan lah. Nah, itu ditambah lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan, sampai asam urat total dari 16,7 sampai 4 bulan mentok ada 11,7. Akhirnya saya mendengar ada iklan di radio, katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dalam. Nah, akhirnya saya tadinya ragu, tapi saya sering mendengar cerita sama orang-orang yang mengonsumsi pada alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya coba beli satu botol yang 100 kapsul, ada perubahan 200 kapsul, terus kaki-kaki saya bengkak, udah kempes, 3 bulan saya nggak bisa jalan, beli satu botol lagi, alhamdulillah total saya kempes bisa jalan. Nah, akhirnya saya beli satu lagi 4 botol, akhirnya sembuh.
1: Pak, berarti kurang lebihnya Bapak udah berapa botol, habis berapa botol ya?
2: Jadi saya berarti semuanya asam urat 3 botol, lambung 2 botol, berarti 5, tambah kemarin 1 botol berarti aku sudah 6 botol. Nah, ditambah lagi beli yang 200 kapsul. Itu sekarang tinggal paling 10 hari lagi lah. Saya sudah stop beli lagi para pendengar. Soalnya apa ya, ada khasiatnya. Yang tadinya sama sekali saya 3 bulan gak bisa jalan, alhamdulillah minum itu asam urat normal, terus lambung ya satu persatu diobatinya. Lambung berarti udah habis 2 botol. Nah, sekarang semuanya kalau gak lupa, kalau mesti saya beli lagi 200, berarti sudah 1000 botol, 1000 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan asam urat, ya total sembuh lah, berarti katakan. Nah, lambung tadinya muntah-muntah, sakit perut, apa aja, makan susah, alhamdulillah habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah, biasa jam 7 makan, jam 11 sudah lapar, jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu
1: Habutop.
2: Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan, kayak pagi bisa mandi, biasa satu mandi sekali lah mandi, sekarang bisa 2 kali, alhamdulillah berkat obat Habutop.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Para pendengar radio dimananya berada, yang mungkin mempunyai penyakit keluhan seperti saya, coba minum Habutop ramuan Arab. Yang paling ngetop Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mudah-mudahan sembuh.
1: Amin.
2: Saya sendiri udah membuktikan sendiri, bukan rekayasa.
1: Alhamdulillah.
2: Sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak ini kan baru tahu.
1: Terima kasih nih Pak.
2: Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Projo Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
5: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
4: Oh, ning Primco Ferry pitulas bumi harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
5: Iya jeng.
4: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, lumayan lo jeng, oleh prele.
6: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung anak promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067. 6369 Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
1: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
7: Stara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Jatinegara.

0: Apane sih sing salah?
1: Kat mau lagi nembang di hasus-hasus baik.
0: Apane sing salah?
2: Kue aku tanamkan kesucian kue duduk keputihan.
1: Yang kena tulisannya nang liriknya keputihan kok.
2: Dideleng sing bener, Narjenal.
1: Eh?

0: plastik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleten, landiane pokoke. Wis mak, kowe mang apotek disit tuku Vitama mumpung kemutan. Ya mana nyong disit sing nembang.
1: Walah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 08529391998 08529391998 Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: Alamatnya, depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari. Alamat, Jalan Raya Pulau Sari, Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya, di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai. Alamat, Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya, 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma. Alamat, Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub atau depan SPBU Mindaka.
2: Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop, Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132.

0: Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi.

0: 0858 02 93 19 9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Dukuh Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
2: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek ayu gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada dasarnya agama adalah aturan. Orang yang beragama adalah orang yang hidup memakai aturan. Berbeda dengan undang-undang hukum pada umumnya, maka aturan agama ini tidak hanya berisi perintah dan larangan. Ia di samping berisi perintah juga berisi anjuran, pembolehan, pencelaan, dan larangan. Dalam bahasa yang lebih dikenal, perintah adalah sesuatu yang apabila dilaksanakan beroleh pahala, sedang apabila ditinggalkan mendapat sanksi dosa. Amalan semacam ini dinamakan amalan yang wajib. Sedangkan anjuran, sesuatu yang apabila kita kerjakan beroleh pahala, apabila kita tinggalkan tidak beroleh dosa. Amalan semacam ini dikenal dengan amalan sunnah. Pembolehan adalah sesuatu yang boleh saja, artinya boleh dikerjakan, boleh pula ditinggalkan, dan amalan semacam ini kita sebut dengan amalan mubah. Pencelaan adalah sesuatu yang berpahala jika ditinggalkan tapi tidak berdosa manakala dikerjakan, dan ini dinamakan perbuatan yang makruh. Sedangkan larangan, sesuatu yang apabila dikerjakan beroleh dosa, apabila ditinggalkan beroleh pahala. Dan amalan semacam ini lazimnya dinamakan amalan atau perbuatan yang haram. Kalau agama merupakan aturan, maka konsekuensinya tentu ia berisi perintah dan larangan. Apabila perintah dilaksanakan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan berupa pahala. Sedangkan apabila larangan yang dikerjakan, Allah pun akan memberikan ganjaran yang bernama dosa. Baik pahala maupun dosa adalah sesuatu yang abstrak. Sesuatu yang tidak nampak, tidak kelihatan oleh pandangan mata yang zahir. Itu sebabnya barangkali di zaman materialistis seperti sekarang ini, orang kurang tergerak mengejar pahala dan malah kadang-kadang terangsang untuk berbuat dosa. Karena pahala dan dosa sesuatu yang tidak kelihatan oleh pandangan mata yang zahir ini. Namun sungguh pun demikian, pahala dan dosa bisa mendatangkan kebahagiaan atau kegelisahan batin. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min." Apabila perbuatanmu yang baik menyebabkan engkau bahagia, apabila perbuatanmu yang baik menyebabkan engkau gembira, dan perbuatanmu yang jahat menyebabkan engkau jadi susah, itulah tanda bahwa di hatimu masih ada iman. Artinya, belum tentu orang yang berbuat baik merasa bahagia dengan kebaikan yang dikerjakannya. Dan tidak selamanya orang yang berbuat jahat sanggup menyesali perbuatan jahatnya. Oleh karenanya, apabila iman masih ada, apabila hati masih hidup, perbuatan yang baik menyebabkan orang gembira, perbuatan yang jahat menyebabkan orang susah dan gelisah hatinya. Ini mengandung pelajaran. Sekali kita berbuat baik, jangan sekali-kali menyesali kebaikan itu. Sebaliknya, satu kali kita melakukan kesalahan, hendaknya selalu menyesalinya. Kadang-kadang dalam kehidupan, karena orang tempat kita berbuat baik itu rupanya membalas air susu dengan air tuba, kita lalu menyesali kebaikan. Lahirlah kata-kata, nyesal saya nolong dia. Ibarat pepatah katanya, nolong anjing kejepit. Waktu kejepit setengah mati kita tolongin, begitu selesai dia dari kejepitnya, malah kita digigitnya. Saudara hadirin yang saya muliakan, dalam kehidupan sehari-hari, barangkali ini kena filsafat yang disebut dorong mobil mogok. Ketika mobil mogok setengah mati kita dorong, begitu mesin hidup ditinggalkannya, kita di belakang. Sesungguhnya perbuatan kita yang baik tidak harus disesali,
Karena disesali atau tidak, toh perbuatan itu sudah kita lakukan. Dan penyesalan atas segala kebaikan hanya akan mengurangi nilai pahala kebaikan itu sendiri. Berbahagialah apabila berbuat baik, walaupun orang yang kita melakukan kebaikan membalasnya dengan kejahatan. Menyesalah apabila berbuat kesalahan, apabila melakukan dosa, karena itu pertanda nilai iman yang masih hidup dalam jiwa kita. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, jadi sungguh pun pahala dan dosa sesuatu yang abstrak, efeknya jelas, dia mendatangkan kebahagiaan atau membawa kepada kegelisahan batin di dalam kehidupan manusia. Orang di zaman materialis kurang terangsang berbuat pahala dan terdorong melakukan dosa. Kenapa? Karena pahala tidak kelihatan, dosa tidak nampak. Kalau pahala kelihatan, barangkali enggak kuat kita mikul pahala. Kalau dosa benjol, umpama tiap bikin dosa palanya benjol, barangkali sudah enggak karu-karuan kepala kita. Baik pahala, baik dosa, sesuatu yang tidak nampak oleh pandangan mata zahir, tapi yang punya efek dalam kehidupan ini. Orang yang banyak pahalanya dengan orang yang banyak berbarui selalu kapalmu, rawat, jaga baik-baik, dandani kapalmu, wa innal bahra amir, karena sesungguhnya lautan ini sangat dalam. Satu bahasa yang indah dari Tamsil terhadap kehidupan. Perbaiki kapalmu karena lautan ini sangat dalam. Artinya, jaga baik-baik hatimu, pelihara iman dan keyakinanmu, karena hidup ini bagaikan gelombang lautan. Tempo-tempo air tenang, tempo-tempo ombak menggila dan menggunung. Jaga iman baik-baik karena hidup penuh dengan cobaan dan ujian. Itu maksudnya. Wa khuzizat fa inna safar ba'id, dan bawa bekal yang banyak karena perjalanan hidup ini sangat panjang. Perjalanan ini sangat jauh. Kita kalau pergi keluar kota tentu saja membawa bekal. Makin jauh kota yang akan kita tuju, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Alangkah

Pengsaranya manusia, apabila dia akan pergi ke satu kota yang jauh, modalnya cuma nekat. Bagaimana nanti di sana sajalah, tidak membawa bekal sebagaimana yang sewajarnya. Hal yang semacam ini, senangnya sih belum tentu, kebelangsak dan susahnya sudah kebayang. Itu dalam kehidupan di dunia ini. Bagaimana kalau sudah bicara tentang kehidupan yang akan datang? Karena sesungguhnya hidup ini merupakan satu perjalanan yang sangat panjang. Sejak kita tinggal di alam arwah, pada saat jasad belum lagi diciptakan Allah, ruh sudah diciptakannya lebih dahulu. Sampai kemudian kita pindah ke alam rahim, alam kandungan ibu, untuk kemudian berpindah kepada kehidupan dunia. Dari dunia ini kita pindah ke alam barzakh. Di sana tinggal kita 100 tahun mungkin, 100 ribu tahun mungkin, 1 juta tahun mungkin, menunggu saat datangnya kiamat. Lalu dari alam barzakh pindah kita ke alam akhirat, satu perjalanan yang sangat panjang. Alangkah malangnya, alangkah sengsaranya, jika tahu kita begitu panjangnya perjalanan hidup ini, tidak ada bekal yang kita bawa. Artinya kesengsaraan, kesulitan yang bertali-tali sudah jelas akan menimpa kita. Kalau pergi kita keluar kota membawa bekal uang, membawa bekal makanan, apa bekal yang mesti kita bawa apabila kita kembali ke alam barzakh, kembali ke alam kubur, berkumpul di padang mahsyar di akhirat nanti? Nasi yang mau kita bawa, uang yang mau kita bawa, tentu tidak lagi, karena kehidupan materialis selesai di atas liang lahat. Di saat bila masuk kita ke liang lahat, disitulah pahala dan dosa memegang peranan yang sangat penting. Maka pada pertemuan malam ini kita akan bicara tentang pahala dan dosa itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang dinamakan pahala, kata Imam Ali Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifatnya, ma yastahiqqu bihi ar-rahmatu wal maghfiratu minallahi ta'ala. Sesuatu yang pelaksananya berhak untuk mendapat rahmat dan ampunan dari Allah. Dengan kata lain, nilai pahala adalah akibat dari perbuatan-perbuatan di dalam melaksanakan perintah dan anjuran yang ada di dalam kehidupan agama. Apabila perintah dan anjuran kita laksanakan, nilai pahala itu lalu datang. Nah, nilai pahala dalam Islam, menurut konsepsi Quran, Allah menjelaskan, man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Barang siapa yang datang membawa satu kebajikan, barang siapa yang melaksanakan satu kebaikan, maka dia akan mendapat balasan 10 kali dari kebaikan yang dikerjakannya. 10 kali ini pun masih dilipat gandakan dengan 7, 7 ini pun masih dikalikan 100, dan itu pun masih ditambah dengan pernyataan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah masih akan melipat gandakan perbuatan baik seseorang yang dikehendakinya. Itulah nikmatnya dalam Islam. Tetapi sebaliknya, wa man ja'a bisayyi'ati fala yujza illa mislaha. Barang siapa yang melakukan satu kejahatan, dia tidak akan mendapat balasan kecuali sesuai dengan kejahatan yang dikerjakannya. Alangkah rahman dan rahimnya Allah. Orang yang berbuat baik dibalas 10, dikali 7, dikali 100, masih dilipat gandakan pula. Tapi orang yang berbuat jahat tidak akan mendapat balasan kecuali sesuai dengan kejahatan yang dikerjakannya.

Niat berbuat jahat belum ditulis merupakan satu dosa sampai kejahatan itu dikerjakan oleh orang yang niat tadi. Umpamanya, saudara niat nanti malam giliran pengajian saya mau hadir di majelis taklim. Pas datang waktu malam hujan turun sangat lebat. Saudara berhalangan datang ke majelis taklim. Saudara sudah mendapat pahala niat. Tapi saudara niat nanti malam kalau turun hujan, saya mau bongkar rumahnya si Fulan, saya mau curi seluruh harta bendanya. Ternyata malam, saudara tidak mengerjakan perbuatan itu. Itu belum ditulis dosa, sampai perbuatan itu benar-benar dikerjakan. Tapi lalu jangan macam-macam, kalau begitu niat aja yang baik, biar gak usah dikerjain. Niat aja pengen ngaji walaupun tidak ada niatan untuk ngaji. Allah lebih tahu tentang apa yang terdetik di dalam hati sanubari kita. Itulah sebabnya sangat dianjurkan orang untuk melakukan segala macam kebajikan. Dan dianjurkan orang menjauhkan segala macam bentuk kejahatan. Karena dia akan berefek melahirkan dosa dan pahala. Dosa dan pahala itulah alat untuk memperoleh kebahagiaan di alam kubur, di padang mahsyar, sampai di akhirat nanti. Di dunia ini mungkin segalanya bisa kita beli dengan yang namanya uang. Keamanan kita bisa menyewa petugas untuk menjaga rumah kita. Kendaraan yang mewah bisa kita beli. Udara yang sejuk bisa kita ciptakan. Siapa banyak uang, dia raja. Mungkin itu di dunia. Tapi bisa apa uang kalau kita sudah masuk ke alam kubur? Bisakah munkar nakir kita sogok? Udah kakir, jangan nanya nih, cepet. Bila sakat malaikat azab menyingkir dengan uang semir? Ternyata tidak. Untuk memperoleh kebahagiaan di sana, nilai pahala. Kesengsaraan akan kita dapat kalau kita banyak menumpuk dosa. Oleh karena itu jangan beranggapan pahala gak kelihatan, dosa juga enggak kelihatan, biarin saja. Yang tidak kelihatan ini pada waktunya akan memegang peranan yang sangat penting. Tapi tidak cuma untuk menghadapi hidup di situ, kita lalu harus berbuat baik dan meninggalkan yang jahat. Terutama juga di dunia ini. Toh pepatah bilang gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Apa yang akan kita tinggalkan setelah kita mati? Kita ingin jasad kita boleh hancur terkubur tanah, tapi nama kita ingin hidup terus dikenang orang 100, 1000 bahkan 1 juta tahun yang akan datang. Ditulis orang dengan tinta emas dalam sejarah, tercatat kita sebagai orang baik-baik. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lalu perbuatan apa yang bisa mendatangkan pahala itu? Saudara-saudara, semua perbuatan yang diperintah dan dianjurkan oleh Allah, yang dikerjakan dengan ikhlas hanya untuk mencapai ridho Allah, mendatangkan pahala. Kadang-kadang menurut pendapat kita remeh, tapi nilainya di sisi Allah besar. Itu pahala. Menghitung pahala itu hak prerogatif Allah. Perbuatan yang ringan Allah mau berikan ganjaran yang besar, itu urusan Allah. Misalnya, kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu menganggap remeh perbuatan baik walaupun kecil. Jangan merasa sulit melakukan perbuatan yang mengandung pahala. Bertemu dengan teman, muka kita cerah, berpahala. Menyingkirkan duri di jalanan, berpahala. Menolong orang yang sesat, memberitahu orang yang bertanya, berpahala. Tidak sulit kalau kita mau. Yang diperintah dan dianjurkan oleh agama itu perbuatan yang mengandung nilai-nilai pahala. Masalahnya cuma tinggal mau atau tidak, dan dikerjakan dengan ikhlas. Bertemu teman mukanya cerah, pahala. Menyingkirkan duri di jalanan, pahala. Sedekah, pahala. Tidak berupa perbuatan, bisa berupa ucapan. Misalnya bersolawat, pahala. Bertasbih dan bertahmid, pahala.
Kata Nabi, kalimatani

0: khafifatani alal lisan, saqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang enteng di lidah tapi berat di timbangan akhirat nanti. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah. Itu kan amalan yang ringan, perbuatan yang mudah saja, tapi nilainya demikian besar dalam pandangan Allah. Jadi pendeknya, perbuatan yang bernilai pahala adalah perintah dan anjuran agama yang dilaksanakan dengan ikhlas semata-mata untuk mencapai ridho Allah, itu mengandung pahala. Niat dasarnya itu harus karena Allah, landasannya harus karena ikhlas. Bukan cuma sekedar basa-basi, tidak karena ingin dipuji orang, tidak karena mengharap tanda jasa, tapi ikhlas semata-mata. Dari perbuatan yang paling kecil dan mudah sekali sampai kepada amalan-amalan yang besar dan memerlukan biaya yang besar, seperti melaksanakan ibadah haji, seperti jihad fi sabilillah, membangun masjid, membangun pondok-pondok pesantren, membangun pusat-pusat kesehatan, membangun jalan-jalan umum, termasuk menjaga keamanan. Jangan dikira loh, si stumbling umpamanya, menjaga keamanan kampung tidak berpahala. Kalau diniatkan ibadah, menjaga ketenangan warga supaya mereka tekun ibadah, ikhlas karena Allah, itu juga bernilai ibadah. Keluar kita dari rumah, pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang cari nafkah buat menghidupi anak istri kita, kalau diniatkan ibadah, melaksanakan kewajiban sebagai kepala rumah tangga, membantu orang tua sebagai anak, itu juga perbuatan-perbuatan yang mengandung pahala. Yang terbaik sesuai dengan bidang kehidupan kita. Ada orang yang dinamakan abid, ahli ibadah, pahala yang paling baik bagi dia banyak-banyak tahajud, sembahyang malam, wirid, zikir, tasbih. Ada yang dinamakan orang alim, pahala yang paling baik buat orang macam ini mengajar, menyebarkan ilmu, mendakwahkan Islam. Ada yang disebut wali, pejabat pemerintah, petugas. Amalan pahala yang paling baik buat orang semacam ini melayani masyarakat, bekerja di bidangnya sesuai dengan profesinya. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi dengan demikian perbuatan-perbuatan yang mengandung nilai-nilai pahala ini bisa perbuatan yang menurut kita kecil namun punya nilai besar, apalagi perbuatan besar dengan biaya yang besar, tentu makin besar juga pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau kita bercermin dari ayat Quran, hidup ini kesempatan untuk berbuat baik. Wallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Tuhan yang telah memberikan hidup dan mati kepadamu untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amal perbuatannya. Jadi tidak saya rinci, tapi cukuplah satu penjelasan global. Perbuatan yang berpahala adalah perbuatan melaksanakan perintah Allah atau anjuran Allah dengan dasar ikhlas, dengan tujuan untuk mencapai ridho Allah semata-mata. Lalu apa perbuatan yang mengakibatkan dosa itu? Saudara-saudara, dosa lahir akibat melakukan larangan Allah atau mengerjakan yang dicelaknya. Nah, para ulama ada yang membagi dosa itu menjadi dua bagian. Ada dosa-dosa kecil, ada dosa-dosa besar. Tetapi sebenarnya ditinjau dari segi hakikatnya, kalau sudah melakukan satu kesalahan yang mengakibatkan dosa, jangan dilihat besar dan kecilnya, tapi kepada siapa dosa itu kita kerjakan. Sebab kalau dosa kita anggap satu yang kecil, orang akan terangsang untuk mengerjakan yang kecil-kecil saja. Sehingga dengan demikian, yang kecil pun akan menjadi besar kalau ditumpuk-tumpuk. Sedangkan yang besar bisa saja menjadi kecil kalau selalu diiringi dengan permohonan ampun kepada Allah. Itu sebabnya para ulama sufi, orang-orang tasawuf mengatakan, la shagha'ir ma'al istimrar wa la kaba'ir ma'al istighfar. Tidak ada dosa yang kecil kalau dikerjakan terus-menerus. dan tidak ada dosa yang besar kalau digempur tiap saat dengan perbuatan istighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma saja pada umumnya, karena dosa-dosa kecil itu lebih mudah taubatnya, dan ada janji Nabi, barang siapa yang meninggalkan dosa-dosa besar akan diampuni dosa-dosanya yang kecil-kecil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan juga bicarakan apa saja yang termasuk klasifikasi dosa-dosa besar, dengan harapan kita bisa menjaga diri, menyelamatkan diri, jangan sampai terjatuh ke dalam dosa-dosa yang besar tadi. Tetapi bukan berarti kita harus terangsang melakukan dosa-dosa yang kecil. Ah, biarin kecil ini tobatnya gampang. Ah, dosa kelas teri. Ah, dosa itu kan tidak kelihatan. Lalu terangsang melakukan perbuatan dosa-dosa walaupun kecil, kalau berlarut terus-menerus dia akan tumbuh menjadi dosa yang besar. Oleh karenanya, jangan sampai mengundang pengertian. Kalau kita membicarakan dosa-dosa yang besar, lalu terangsang melakukan dosa-dosa yang kecil. Karena bagaimanapun juga, dosa kecil dan dosa besar sama dalam arti kepada Allah kita melakukan kesalahan. Dan dosa yang kecil pun kalau bertumpuk, dia akan menjadi banyak. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Ada beberapa jenis dosa-dosa besar. Jenis yang pertama, asyirku billah, syirik atau menyekutukan Allah. Dari sedikian deretan dosa-dosa besar, syirik ini merupakan bapak moyangnya dosa, dedengkotnya dosa. Itu syirik, menyekutukan Allah. Bahkan dosa yang lain Allah masih mau mengampuni. Tapi kalau sudah syirik, menyekutukan Allah, itu sudah satu dosa yang tidak berampun sama sekali. Oleh karena itu tepat pesan Imam Ghazali tadi. Jadi di safinah fa innal bahra amin. Jaga iman, pelihara akidah, dandani kapal. Karena hidup ini gelombang lautan sangat dalam, hidup banyak cobaan. Di dalam hidup di zaman sekarang ini, saudara bisa perhatikan, di mana tensi ekonomi tinggi, lapangan kerja sulit, persaingan hidup makin tajam, sifat egois dan individualis tumbuh di mana-mana, rasa solidaritas sosial menurun, sifat gotong royong musnah, orang mudah potong kompas, potong jalan, ingin cepat kaya, ingin cepat naik pangkat, ingin dapat kedudukan, kadang-kadang akidah pun terjual, akidah pun musnah, jatuh ke jurang syirik pun tidak jadi soal. Itu yang kita khawatirkan. Kalau dosa-dosa yang lain Allah masih mau mengampuni, tapi kalau sudah jatuh kepada syirik, Allah sama sekali tidak akan memberikan ampun. Dalam kaitan dengan ini, barangkali tepat sinyalemen Imam Ali itu, andai kata kemiskinan merupakan satu kepribadian, saya akan membunuhnya lebih dahulu. Artinya memang kemiskinan ini sering mendorong orang kepada jurang kemusyrikan. Tidak tahan menghadapi godaan perut akibat tensi ekonomi yang tinggi, lapangan kerja yang sulit, iman pun jadilah ditukar dengan 3 liter beras, akidah pun jadilah dibarter dengan 3 bungkus supermi, dengan pakaian bekas, dengan obat-obatan. Tidak jadi soal baginya mengejar kebahagiaan yang relatif singkat dengan mengorbankan kebahagiaan yang abadi. Persis ibarat pepatah, nyari jarum kampak hilang. Mencari sesuatu yang kecil, yang besar jadi sia-sia. Membela perut, mengorbankan akidah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Ini fakta, ini kenyataan. Dan hal semacam ini tidak bisa diatasi cuma dengan ceramah, simposium, diskusi, seminar. Apalagi Nabi berpesan, solahu ummati bil ilmi wal man. Umatku hanya bisa menjadi baik, baik akidahnya dengan ilmu dan harta. Itu bahasa Nabi. Kalau bahasa kita sekarang, dengan ekonomi dan pendidikan. Ilmu, pendidikan, ekonomi, harta. Tanpa itu, sangat besar kemungkinan kita bisa menjual akidah terjerumus di lembah kemusyrikan. Maka terutama kepada saudara-saudara saya muslimin-muslimin yang terpencil jauh dari kota-kota besar, yang kadang dalam kehidupan seharinya imannya sering digoda oleh supermi, akidahnya sering ditantang oleh pembagian beras, pakaian-pakaian bekas, obat-obatan dan sebagainya. Jaga dan bentengi akidah kita. Lebih baik nyawa berpisah dari badan, asal iman jangan berpisah dari hati. Kepada adik-adik saya para remaja, para pemuda di kota-kota besar yang iman dan akidahnya sering ditantang dengan minuman-minuman keras, fasilitas-fasilitas yang menghanyutkan, yang secara terarah dan praktis sedikit demi sedikit menggiring kita untuk keluar dari nilai-nilai akidah, hati-hati, jaga baik-baik, sebab intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain nilai iman ini. Tergelincir kita daripadanya, jatuh ke lembah kemusyrikan, jatuh ke satu dosa yang teramat besar, yang Allah tidak akan pernah memberikan ampun lagi. Ini dosa besar.
1: Sarap Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap purnama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali
1: ya, tiap hari. Pagi, siang sama malam.
2: Ya. Oke. Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara. Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
3: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo, hai. Selamat pagi Balani Setara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir ya inyonge wong Tegal Kota, oh Ria Jenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Jumat ya, di 12 Juni 2026. Yuk monggo, silakan buat Balani Setara yang mau gabung ya, bisa kering di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 085293199588. Yang masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia, ada Habutop obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, terus ada Sultana minyak herbal serbaguna, ada Vitama ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus ya, panas tipus. Ya.

0: Ikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutok.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habuto, Vitama, Madu Vitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, Tekmoro, di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko Idaman Jaya Tani. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobogan Wetan, patokan pertigaan Pocokan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Nah, solusinya ya mengkonsumsi madu Vitapedia ya. Iya, madu Vitapedia ini bukan cuma buat anak-anak saja, tapi buat orang dewasa, buat orang tua, buat lansia bisa banget ya. Ini harganya Rp60.000 ya untuk harga madu Vitapedia. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampyak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon. Ada Deni Caknan ya. Aduh, iya sudah digoyang-goyang ya. Yuk disapa yang mau gabung di 352888. Halo, pagi Balane Stara Paramon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sehat selalu Mi. Amin. Iya, tambal ban esok-esok. Sehat teman-teman. Iya, tambal ban lagunya tambal ban ya. Iya. Iya. Monggo. Yuk. Terus buat siapa lagi? Kang Channel Gentong.
1: Channel Jahit
0: Kang Hadi Sucipto. Pagi Kang Hadi Sucipto. Piol. Iya. Yuk. Sehat Dede Gani. Sehat ya Dede Gani ya. Iya. Iya. Siapa?
1: Om Riang.
0: Lah wingi be cementeng nemen dangdut sapor.
1: Sekolah muntah.
0: Oh iya. Iya. Warung Mariati pagi warung Mariati. Mbak Feby Belpas pagi Mbak Feby Belpas.
1: Mbak Feby Belpas Mama Nolong kali ya.
0: Iya.
1: Mama Isha Trayema.
0: Iya. Kumbang Asmara pagi Kumbang Asmara.

0: Masih ya aku trailer, sama Mama.
1: Iya.
0: Kalau ni basic ke, bukan
1: mananya.
0: Wajah monok masa kali
1: kesel. Mama Lani, Dede Gani pulang sekolah demam Mbak Ria. Waduh, aduh. Dede Gani mudah-mudahan cepat sembuh ya Dede Gani ya. Mama Zira, Zira, Zira, Zira, Zira, Zira, Zira. Yes, iya. Ya, Bude Emot pagi, Bude.
0: Bude Emot sehat ya.
1: Iya, sehat.
0: Bude Emot.
1: Iya.
0: Halo,
1: Om
0: Ajen. Yuk. Kan bolos mana enggak ada.
1: Ora, kita lagi orang bolosan, lagi orang bolos. Iya. Ya walaupun orang bolos tapi karone balik bae sih pimen mi. Iya, heeh.
0: Orang bolos pintar.
1: Pinter ya. Iya, Mama Nadia pagi Mama Nadia.
0: Mama Nadia. Iya, Mama Nadia ya kan tiga pesak ya.
1: Iya, trio pesak jereng esok jatai pre-app bolos mi besok. Iya. Ya, bolos pian aja.
0: Sabtu SBY.
1: Aku tak bayaran tinggal dino.
0: Oh. Mama saya tuh gue lagi sama Mama Elisa, Mas. Eh, jasa lu ini, gue ya.
1: Bimen.
0: Kapiran,
1: iya kepe kapiran maning kok. Iya, bintang, halo bintang. Iya kepe kapiran mambu man apa sa apa sa. Iya pagi. Bu Hodija salam 2 kapsul Bu Hodija. Iya. Iya, Bunda Siti pagi Bunda Siti Bengle.
0: Siti Bengle Bu Rini Pramudiono.
1: Bu Rini Pak Pramudiono, iya. Iya. Terus iya,
0: Bapak HM.
1: Siapa lagi ya?

0: Ya.
1: Apa saja lo
0: ya. Mbak Pur ya. Ya, Mbak Pur. Ya.
1: Lalu monitor Paramo.
0: Iya. Radio Paramon Tegal. Ini nih tanya radio mana? Radio Paramon Tegal. J.

0: Apa khabar?
1: Yeah.
0: Ayo kuih.
1: Duh, wis lah. Alah, wis ah.
0: Oh,
1: ya Lundung, Lundung, Dina Minggu, Dina Minggu, ke Jumat, Sabtu, Minggu ketemu, ya. Iya, ketemu, nah. Lepet, teng, teng, teng, teng, teng.
0: Satu tanju pula sakit, emocah, Mama Ali Songgom. Eka Tonjong.
1: Mbak Eka Tonjong, ya. Terus.
0: Nisa, Silampong.
1: Iya. Iya, Mam.
0: Kang Jasmer.
1: Mama Mintoni, halo Mama Mintoni, ya. Ya.
0: Mama ini udah kali lingi.
1: Iya. Terus?
0: Ya.
1: Wis, nggak kabe bayi, Mi.
0: Iya, nyawa lagi di putih kayak, tiga kemam berbuat kayak.
1: Siapa?
0: Udah imut lah.
1: Budi imut kan kamu lebune, oke, urung jatah, urung wayai, oh, Mi. Iya.
0: Urung
1: wayai, iya. Ya wis semangat lah, cuma durung wayai. Yo, yo, yo, yo. Waalaikumsalam, Dupla Tinting. Jos, jos, terima kasih Ami Pakar Madu sama Umi Laila. Halo pagi Balani Sara Paramon.
2: Dong do te saporete.
1: Saporete nemen nemen nemen nemen nemen nemen nemen.
2: Bingung apa ini Mbak?
1: Alhamdulillah sehat, alhamdulillah sehat.
2: Ya. Apun sarapan Mbak?
1: Dereng sak.
2: Dereng.
1: Dereng sarapan.
2: Gitu, Mbak.
1: Ya mangke osak. Senyum pan pan siaran karo sarapan. Ngomong ya, karo sarapan. Ya mangko, engko juga harus dikongkon.
2: Sarapan di sini.
1: Sarapan tuh harus dikongkon sak. Yang konyong sarapan yang tung sarapan tuh orang kelalen sak.
2: Ya petang tak.
1: Iya. Jangan harus jasak rajin tanya Mbak kata ya.
2: Sarapan orang.
1: Mama
2: Farhan. Alhamdulillah.
1: Mama Farhan. Halo pagi Mama Farhan, Mama Farhan, Mama Farhan, Han, Han. Sak, wis kelelep ya wis, lah. Sak, aduh duh, sak racun, sak racun, sak racun, nang ning nung ning nang ning nung, alah wong, alah wis, sak, dah kayang sak racun. Saklajum, aduh, alalalala toplek, alalalala, ala, alalala, alalala, ala ngebrak ya, saklajum ngebrak ya, ngebrak ya. Halo Mayas, pagi Arjuna, ya juga selamat pagi, ya puas protol jasa kan dari Mama Gendis ya, Aziz juga selamat pagi Aziz ya. Yuk disapa lagi satu penelpon ya di 6145477. Halo pagi Balani Sara Paramon.
2: Dangdut
1: saporete nemen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pimen
1: jasak ngelunyum ya. Pimen Mama Hasna jasak cukup na pelampung ba melas kelelep ya. Iya. Iya, cukup. Iya, cukup nah, cukup nah. Tolongi kowe Mama Hasna, tolong kowe tolongi jasak rajum ya. Tolong. Tolong, tolong, Kiki, halo Kiki, tolong, tolong, tolong, ya, cesak racun, alah, wis. Aduh, belas temen di blobor KB kue ya, iya. Kang Akib, halo.
3: Iya, halo.
1: Ini lagunya apa, Kang? Lagunya
3: apa, Yuwalo?
1: Yuwalo, iya, bundas kue ya, jadi budemu cesak racun, bundas, iya. Bundas ke, kita berdangdutan ya, iya, dangdutan ya, bareng Habutop ya, iya.
3: Bunga warung.
1: Bunga warung ya. Iya. Bunga warung.
3: Iya.
1: Yuk walu, yuk walu, yuk walu. Yuk kecipir ya. Iya. Mama Lani selamat pagi Mama Lani.
3: Mama Lani.
1: Mama Lani weruan men dinyo lagi lep weruan men langsung nongol ya. Iya bunga warung ya.
3: Ya
1: bunga warung Lilis Karlina. Lilis Karlina. Ya, ge.
3: Lagi pengen.
1: Ya, begono lah, begono, begono, iya. Begono ya.
3: Ya, Bu Demo, sang pakan madu.
1: Mbak Febi, Mbak Febi.
3: Mbak Febi. Terus mana Amrul?
1: Amrul ya.
2: Mbak.
1: Bu Hodijah salam dua kapsul. Habutope Dinung ya, Dinung.
2: Fatima juga selamat pagi.
1: Iya. Terus buat siapa lagi? Lima Sri Kandi.
2: Iya. Terus Maning Etio Pesek.
1: Iya, heeh.
2: Terus pikir
1: Trio Pesek ya. Maca hihihi lo masa hihihi. Ha ha ha. Ami bakal ya. Madu sama Umi Laila.
2: Iya, Ami bakal madu Umi Laila.
1: Dimen si yut, yeah. Yutimune ora tawani guys jare Bu Demut. Yutimune Yuwalu. Iya, ana Yuwalu, ana Yutimun, yu kecipir, yu lembayung. Anak kape ya. Mama dia pagi Mama dia.
2: Mama dia karo Kang Agus.
1: Mama dia juga ini lagi nonton ya. Iya. Bapak Ari, Mama Ari serampok pagi Mama Ari, Bapak Ari.
2: Bapak Ari, Mama Ari.
1: Iya, iya. Kang Dikin, Kang Dikin.
2: Kang Dikin Purin.
1: Kang Dikin iya Purin gue. Iya.
2: Selamat pagi.
1: Iya.
2: Mandor.
1: Iya. Iya, Mama Nadia.
2: Mama Nadia.
1: Nur Aini, selamat pagi Mbak Ria, selamat pagi juga Mbak Nur Aini.
2: Nur Aini. Kang Sodik.
1: Kang Sodik.
2: Kayak karo cahe surgane.
1: Iya. Iya. Terus buat siapa lagi? Bu Mira.
2: Iya. Lagi mondar mandi.
1: Iya, lagi wirawiri, wirawiri. Memburi mengharap.
2: Kang
1: Muksan Barohnya. Si Pak Latif, halo Pak Latif.
2: Pak Latif.
1: Iya, sendiri kawasan Puldok. Iya. Iya, pimpin Mama Lani kiek-kiek. Maksudnya apa kiek-kiek? Maksudnya apa lo kiek-kiek kan lo?
2: Iya, disebutnya.
1: Iya, maksudnya apa? Guys.
2: Ya Mama Kiwi.
1: Yo.
2: Mama Jerangu. Mama Kamisa sih lagi ning omah.
1: Mama Kamisa ya wis bali sing ngarep. Terus buat apa lagi?
2: Pohon kormane tiga wedo ngene ya.
1: Apa ne?
2: Pohon kormane.
1: Pohon kormane. Iya, do ngene ta iya. Terus buat siapa lagi?
2: Terus gue panas banget ya. Ya, Mas Bekito
1: memilih
2: Mas Awang, Mas Aja. Mas Aki,
1: Yukuri. Iya. Sana Aba Alul sih, Mama Gendis ke Kang Aki Popi sana Aba Alul sih.
2: Mama Gendis ya.
1: Mbak Dewi, halo Mbak Dewi. Mbak Dewi Tegal, halo Mbak Dewi.
2: Mbak Dewi Tegal.
1: Iya,
2: di gue Tegal ya.
1: Iya.
2: Halo Ilha Gisit, Mbak Ia.
1: Mame Abdillah, pagi Mame Abdillah.
2: Mame Abdillah.
1: Iya.
2: Ibni Abdillah.
1: Kang Ibni Abdillah.
2: Terus maning enggo.
1: Terus buat siapa
2: Mama
1: lagi?
2: Terus maning.
1: Buat siapa? Iya.
2: Terus maning sini Bengle.
1: Iya, Bengle.
2: Iya.
1: Terus buat siapa
2: terus
1: lagi? Buat semuanya saja ya. Yang nanti hari Minggu jangan lupa ya Balani Stara Paramon
2: ya.
1: Hari Minggu nanti kita ketemu ya. Halo Nurul, pagi Mbak Nurul ya. Iya. Mbak Nurul ini di mana ini Mbak Nurul ya? Iya.
2: Nurul kue.
1: Iya, bukan Mbak Nurul sini, bukan ya. Ya. Yuk sami-sami Kang.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Duplak cincin. Jos, terima kasih ya ada Kang Akib yang ada di Suradadi ya. Lagunya Lilis Karlina ya, Bunga Warung ya. Iya. Oh, Mbak Nurul dari Bongkok ya. Salam dari Bongkok. Halo yang ada di Bongkok. Iya, buat yang ada di area Bongkok ya dan sekitarnya ya. Yang mau beli produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia, yang mau beli Habutop, yang mau beli Vitama ya, silakan bisa ke apotik Aquila Pharma, terus bisa ke apotik Wahid, ya terus bisa ke apotik Kirana ya, terus bisa juga ke apotik Mungil Jaya Pharma ya. Ya, Ada Arsifat juga. Selamat pagi Arsifat ya. Assalamualaikum Mbak Ria Jenaka. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Mama Yanti yang ada di Macan Ucul juga selamat pagi Mama Yanti. Iya. Argi Ardiansah, kalau dari desa Dinuk paling dekat beli di mana? Kalau Dinuk bisa ke apotik ini ya. Jadi sehat tuh yang ada di, kalau dari gerbang Jatilawang ya, yang mau ke arah Kemantran itu dekat ya. Itu paling dekat ya kalau dari arah Dinuk ya. Iya, oke. Ada Argi Ardiansah ini di Dinuk ya. Kalau pengen beli produk untuk area Dinuk silakan bisa ke apotik Dadi. Sehat ya. Yuk. Digoyang lagi. Wede Mama Yanti kayak ketularan Kang Mukhtar kayak ngundangnya Yukasri ya. Selamat pagi Yukasri. Aduh. Mamanya nanti ketak serudung kok. Ayo Mas. Yuk yang sudah gabung di live TikTok juga selamat pagi. Salam sehat semuanya ya.